0: 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari
2: FIFA. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
3: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu. Dan saya pikir itu yang penting.
2: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: We are top in East Asia. And it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
5: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
6: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
7: Alhamdulillah,
8: kami jarang menijin rekan-rekan.
7: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya, saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup ya?
9: Soal apa Pak?
7: Pak benar. Ya.
9: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
7: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
9: Pak tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka di Maktur.
7: Itu kata kamu ha?
10: Itu kata KPK. Insya Allah.
6: Sebelumnya KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswa Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024. Mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi, Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 Debarkasi, Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Sali Della Putri melaporkan selengkapnya. Sali.
12: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Embarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin, usia 74 tahun dari Kota Bukit Tinggi, Sofian Arbi, usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin, usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kotri, usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun, usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Pamar Hamzah, usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan, usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso, usia 54 tahun, dan Umi Kasnimi Rashid, usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir, usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
8: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, 90 ya. Kloter 13 ya, impornya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Haji yang mabrur ya. Agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
12: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Samsudi Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
10: Baik pendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 Debarkasi masing-masing telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Pihak PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di tanah suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia, Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brasil dan Haiti.

0: Anda baru saja mendengarkan warta berita dari Pro 3 dan kini Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, senang sekali saya Tobi bisa bersama Anda lagi untuk edisi siar akhir pekan Sabtu 20 Juni 2026. 18 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Timur, saudara, dan nanti jangan Anda lupa siaran langsung pertandingan grup C di Piala Dunia 2026 ini akan berhadapan nanti Brasil melawan Haiti yang akan disiarkan secara langsung pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kurang lebih 10 menit lagi Anda akan mengikuti siaran langsung Piala Dunia Grup C antara Brasil melawan Haiti.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik, sudah mendengar 30 menit lebih dari pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 Grup C antara Brasil melawan Haiti.
1: Kinyos sebagai kapten, kemudian ada Gabriel Magalhaes, Santos Junior, Rui Marais, kemudian Casemiro, Rafinha, Lucas Paqueta, Vinicius Junior, dan striker Cunha. Sementara Haiti menggunakan formasi 5-4-1, ada kapten sekaligus kiper Johnny Placide, kemudian ada Duverne, kemudian ada Hannes De Klerk, Jean Kevin Duverne, kemudian Jean Jacques, ada Casimir Providence, kemudian striker Piero. Di kubu Brazil, pelatih Carlo Ancelotti asal Italia saat ini nampak tengah bersiap-siap. Karena di sisi ataupun di kesebelasan Haiti, pelatih Sebastian Magne asal Prancis juga sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya babak yang pertama. Brazil turun dengan jersey berwarna hitam biru, sementara Haiti turun dengan jersey berwarna putih.

Kiper Brazil turun dengan jersey berwarna pink dan masih kita nantikan saudara pendengar. Dua kesebelasan saat ini masih bersiap-siap. Sementara saat ini Stadion Philadelphia sudah penuh sesak oleh supporter dari kedua kesebelasan. Stadion berkapasitas 68.000 kursi tersebut memang disiapkan untuk gelaran Piala Dunia 2026 ini yang juga digelar di dua negara lainnya yakni Kanada dan Meksiko. Bersiap-siap, Brazil akan melakukan kick off. Brazil berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, sementara Haiti berada di sebelah kiri. Ini langsung saja melakukan kick off, tendang bola jauh ke belakang kepada kiper Alisson Becker. Tendang bola jauh ke depan, ada tiga pemain dari Brazil yang sudah ada di jantung pertahanan dari Haiti. Dihalau saja bola, kali ini bola berada di tengah lapangan pertandingan, terjadi duel perebutan bola, berhasil kuasai bola oleh AD dari Haiti. Tendang bola jauh ke depan, tidak ada rekannya yang menjambut umpan jauh tersebut dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Kali ini Brazil menguasai bola, ada Gabriel Magalhaes. Pendek saja kepada Kapten Marquinhos, cari rekannya, kembalikan kepada Magalhaes. Lebar ke sisi sebelah kiri, ada Santos di sana. Depan kepada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, meliuk-liuk dia. Pindahkan bola kali ini ke tengah, Marquinhos masih mencari rekannya. Pindahkan lagi kali ini ke sektor sebelah kanan. Penyerangan dari Brazil, Cunha, kali ini Danilo menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Haiti, masih Casemiro, oh terjadi perebutan bola, terjatuh salah seorang pemain dari Haiti, pemain dengan nomor punggung 8 tadi ada experience, terjatuh setelah tadi tabrakan dengan pemain dari Brazil, nampaknya Lucas Paqueta ataupun Bruno Guimarães tadi nampak dilanggar, hanya menjadikan tendangan bebas bagi Haiti. Langsung pendek saja, Haiti melakukan tendangan bebas, umpan ke belakang kepada kiper Placide. Masih Placide, tidak

Ya baik pendengar setia di Som Laki dimanapun Anda berada, baru saja ya informasi di bersama Pro 3 Jakarta di tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur, dan saat ini kembali kami hadirkan musik hiburan bagi Anda di pagi hari ini jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi ya, selamat beraktivitas bagi Anda semua pendengar setia di Som Laki dimanapun Anda berada.

0: kepada Duverne, lebar kali ini ke sisi sebelah kanan. Masih, kali ini Haiti berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kanan. Terjadi perebutan, dihalau saja tadi bola oleh Magalhaes dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Brasil, pendek saja berikan kepada Marquinhos. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Santos di sana. Kembalikan bola kepada Marquinhos, masih mencari rekannya. Sisi sebelah kiri kali ini bola, ada Vinicius Junior menguasai bola. Otak-atik dia bola, oh terjatuh Vinicius Junior. Langgar oleh pemain Haiti nampaknya Vinicius Junior. Oleh Jean Jacques tadi, pemain dengan nomor punggung 17 dari Haiti yang langgar Vinicius Junior. Jatuh Vinicius Junior sambil memegang kakinya, namun sudah mampu bangkit kembali. Oh, lagi-lagi permainan keras langsung ditunjukkan oleh Haiti untuk mematahkan serangan-serangan yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini Douglas Santos nampaknya yang terjatuh, wasit Sebastian Magne dari Prancis nampaknya sudah menyiapkan kartu kuning. Kita hentikan Arcus tadi yang langsung diberikan kartu kuning. Kali ini Brazil, oh nampaknya serangan balik cepat yang dilakukan oleh Brazil tadi. Ada satu pemain dari Brazil yang nampaknya sudah berada dalam posisi offside. Bersiap-siap, kiper Placide lakukan tendangan bebas dari sektor pertahanannya sendiri. Pendek saja, berikan bola kepada Duverne. Pindahkan bola ke sebelah kiri, kembalikan bola kepada kiper Haiti. Tendang bola jauh ke depan, lewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara, kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil. Ada Casemiro di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Cunha ataupun Rafinha di sana. Namun sayang tidak mampu menyambut bola yang meluncur deras tadi dan hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Haiti. Sudah mendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 4:54 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya, kali ini Haiti coba tendangan gawang dan langsung mendapatkan foul ataupun peraturan yang baru dari FIFA, yaitu kiper lebih dari 8 detik langsung diganti corner untuk Brazil kali ini. Tendangan gawang tadi oleh Plasheid, tapi langsung menggantikan ini tendangan sudut bagi tim dari Brazil akan dilakukan oleh Rafinha dari sebelah kiri gawang dari Haiti. Kita nantikan ancang-ancang menatap tajam ke dalam kotak penalti. Rafinha umpan dengan kaki kiri melengkung, masih dapat dihalau tadi oleh para pemain dari Haiti. Kali ini jatuh di kaki dari Rafinha, belakang lagi masih para pemain Brazil mengotak-gantik dia. Kali ini masih geserkan lagi ke sebelah kiri kepada Santos, umpan lagi ke tengah, masih bermain-main Magalhaes, tengah lagi terus mendorong. Kali ini pergerakan bola masih di pertahanan dari tim Brazil yang berada di sebelah kanan kami, dan juga Haiti berada di sebelah kiri kami. Dos Santos kali ini dari sebelah kiri, umpan ataupun back pass lagi jauh kali ini kepada nomor 3 Magalhaes, sebarkan ke sebelah kanan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan dari Brazil. Umpan ke depan, kali ini menyusur dari sebelah kanan, Rafinha bisa mengejar, tetapi sodoran tadi ataupun umpannya terlalu deras sehingga lemparan ke dalam saja untuk tim dari Haiti. Kali ini dari sebelah kiri akan dilakukan experience dengan kedua tangannya. Experience mengelap dulu terlebih dahulu kepada bajunya tadi, tangannya umpan ke depan, dorong lagi. Ini dicuri oleh anak-anak dari Brazil, arahkan kepada tengah, ada Ade, masih bermain kali ini Ade. Dorong lagi, terus mendribbling bola hampir ke tengah, ke sebelah kanan lagi, di Kocor tarik oleh nomor 21 Kasamir, umpan ke dalam kotak penalti menyusur, hampir disambar tadi oleh Den Jacques, tetapi kesigapan dari Alisson Becker, kiper dari Liverpool yang rambutnya kali ini memang sangat gondrong. Markinya kali ini dari belakang coba lagi alirkan ke sebelah kanan kepada Danilo, umpan lagi ke tengah kepada Marquinhos, masih Brazil coba mengebrak hingga menit ke-7 ini, skor masih 0-0. Geser lagi ke sebelah kiri, yang dituju adalah Santos, bermain-main tadi bersama Vinicius atau Vinicius Junior, umpan lagi kepada Magael, masih Brazil, santai-santai saja kali ini para pemain Brazil, dorong ke sebelah kanan kepada Rapinha, masih Rapinha mencoba lagi merangsak ke tengah, diambil tadi oleh pemain 20 Paqueta, geser kepada Santos ataupun tadi Vinicius Junior, didekati dua pemain dari Haiti, kali ini bisa melewati satu pemain dari Haiti, dorong memasukkan ke kantong penalti, didorong sedikit, umpan kaki kiri tidak jadi melewati satu pemain, tetapi lagi-lagi tembok kokoh dilakukan tadi oleh para pemain Haiti, termasuk Ade dan juga Duvernier, menyebabkan tendangan gawang lagi bagi tim dari Haiti. Hati-hati kiper dari Placide, memang tadi memang kesalahan yang dilakukan, ya ini lebih dari 8 detik untuk tendangan gawang, hampir saja kali ini juga menjadi ancaman bagi tim dari Haiti. Sudah dilakukan cepat kali ini, bola mengalir, justru pelanggaran bagi pemain nomor 20 dari Haiti, Pierrot, striker mereka yang memang menjadi sosok sentral dari tim Haiti asal klub Rizifor ini. Sodarkan lagi ke serang, masih ada Ade, kali ini nomor 2 Arcus mencoba lagi, dorong lagi kepada Duvernier, ke tengah lagi kali ini masih ada Jan Jacques, umpan lagi ke tengah, Pierrot bermain 1-2 kali ini bersama Belgerad. Sebelah kiri kali ini Haiti coba merangsek ke dalam kotak penalti kali ini Pierrot. Satu pemain dari Haiti, bukan offside ternyata meskipun posisinya tadi ada di depan. Kali ini nomor 15 lagi, Providence, umpan lagi ke sebelah kiri, maksudnya tadi melewati ataupun segapan yang dilakukan oleh Rapinha. Hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk tim dari Brazil, dari kanan akan diambil oleh Danilo yang memang sudah berada di sektor sebelah kanan. Cepat kali ini dilakukan oleh pemain nomor 20 Paqueta, umpan lagi maksudnya dicuri oleh anak-anak dari Haiti kali ini dari tengah, berbahaya kali ini Providence, umpan ke sebelah kanan kepada Arcus, masih coba tadi sebarkan ke tengah tetapi masih dihadang oleh penanganan yang baik dari pertahanan dari Brazil. Hasilkan lemparan ke dalam lagi dari sebelah kanan, angkat kedua tangan, melihat kali ini lebih dekat, dorong kepada nomor 21 Kasmir, masih Kasmir dari Haiti, didekati satu pemain dari Brazil tadi, mencoba keluar dari serangan tadi sehingga back pass lagi jauh tadi Duvernier, alihkan ke sebelah kiri, geser lagi kepada nomor 15 tadi Perfed, umpan lambung kali ini yang dituju ke sebelah kanan, tetapi sayang memang belum membuahkan hasil sejauh ini ke serangan yang dilakukan baik Brazil maupun Haiti, masih 0-0 hingga memasuki menit 10.
2: Baik, saudara pendengar, saat ini Brazil mencoba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Kapten Marquinhos pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, ke depan kepada Rafinha, kembalikan bola kepada Casemiro, masih mencari rekannya, umpan back pass ke belakang kepada Kapten Marquinhos, pindahkan kepada Gabriel, kembalikan bola kepada Marquinhos, berikan lagi kepada, oh maksudnya kali ini pemain Brazil kembali langsung melakukan serangan balik cepat dari sektor belah kanan, kirim umpan crossing tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah dihalau tadi oleh Ricardo Ade. Lemparan ke dalam, Rapinha pendek saja ke belakang kepada Kapten Marquinhos, pindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes, pindahkan lagi ke sebelah kiri, ada Douglas Santos tadi. Nampaknya wasit Alejandro Jose tadi meniupkan peluit karena nampaknya ada satu pemain Haiti yang melakukan pelanggaran kepada Gabriel Magalhaes. Pendek saja langsung Casemiro, kali ini menguasai bola. Pindahkan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke sebelah kanan, di sana ada Rafinha, terjadi perebutan bola. Bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil, namun saat ini Brazil kembali menguasai bola. Kirimkan umpan crossing, di sana ada tendangan, gol! Rapinya memanfaatkan umpan terobosan dari sebelah kiri gawang Haiti. dengan kaki kirinya langsung melepaskan tembakan deras yang tidak mampu ditahan oleh kiper dari Haiti, Johnny Placide. Wasit nampaknya, oh sayang sekali saudara pendengar, wasit mengangkat tangan sebelah kiri, nampaknya gol tidak disahkan karena memang tadi ada pemain Brazil yang sudah berada dalam posisi offset. Masih 0-0 saudara pendengar karena gol tadi tidak disahkan. Dan kali ini Brazil kembali mencoba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Rafinha pindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes. Tengah kepada Lucas Paqueta. Masih Paqueta pindahkan bola ke sebelah kanan. Ada Rafinha di sana. Masih Rafinha kuasai bola. Pindahkan kepada Bruno Guimarães. Pindahkan bola lagi kepada Cunha tadi nampaknya, namun sudah berada dalam posisi offset. Saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-13 dan saat ini skor masih imbang 0-0 atau belum ada gol yang tercipta. Kiper dari Haiti tendang bola jauh ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil Paqueta tadi. Belakang kepada Bruno Guimarães. Pindahkan bola kali ini Marquinhos, kapten dari Brazil. Pindahkan ke sektor sebelah kanan. Kembalikan bola ke belakang kepada Gabriel Magalhaes. Lewati garis tengah lapangan pertandingan, masih mencari rekannya. Pindahkan bola lagi ke belakang kepada Marcus Matheus Cunha. Ataupun Gabriel, maksud kami Casemiro tadi yang sudah mundur jauh ke depan. Kali ini Brazil berusaha melakukan serangan dari sektor sayap sebelah kanan mereka. Namun bola Brazil dicuri tadi, dibuang saja bola langsung ke depan kepada pemain dari Haiti tadi maksudnya. Namun sudah dilanggar nampaknya tadi, Providence. Dilanggar oleh pemain dari Brazil. Ya, sudah dengar gol tadi dari Rafinha. Masih nampak begitu kecewa Rafinha karena gol tidak disahkan. Kali ini Haiti menguasai bola. Kiper Johnny Placide tembak bola ke depan kepada Carlos Arcus tadi. Terjadi perebutan bola, berhasil direbut oleh Paqueta tadi. Buang saja oleh pemain Haiti, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Langsung tendang bola kepada Casemiro. Pindahkan ke belakang kepada Marquinhos. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil. Kali ini Matheus Cunha tadi nampaknya, ataupun Rafinha tadi. Kali ini Gabriel Magalhaes bermaksud mengirimkan umpan terobosan, namun tidak ada rekan-rekannya yang maju ke depan, sehingga bola dengan mudah ditangkap oleh Johnny Placide. Ya baik saudara pendengar, masih bersiap-siap Johnny Placide. Sementara di Stadion Philadelphia, legenda-legenda Brazil nampak hadir langsung untuk menyaksikan pertandingan. Ada Ronaldo, Luis Nazario, dan lima tadi ada Ronaldinho juga. Kali ini Brazil, oh hampir saja tadi sebuah serangan balik cepat, namun dihalau saja jauh ke tengah. Kali ini Brazil kembali menguasai bola. Casemiro, masih Casemiro, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes. Masih Magalhaes, tengah lagi kepada Casemiro. Masih Casemiro, meliuk-liuk dia di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan bola kepada Danilo, ke depan kepada Matheus Cunha di sana, ataupun Rafinha. Dibuang saja bola oleh Ricardo Ade tadi, tidak mau berpikir panjang tadi, langsung membuang bola untuk mengamankan jantung pertahanan dari Haiti. Hanya menghasilkan tendangan sudut yang kedua bagi Brazil di pertandingan babak yang pertama ini. Bersiap-siap Brazil, siapakah yang akan melakukan tendangan? rapinya nampaknya tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Brasil. Ada Vinicius Junior tendang langsung. Vinicius Junior tadi meliuk-liuk, dia langsung melakukan tendangan keras dengan kaki kanannya dari gawang ataupun dari sisi sebelah kanan gawang Haiti, namun bola membentur pemain Brazil dan hanya menjadikan tendangan sudut. Lagi-lagi Rafinha melambung masuki kotak penalti dari Haiti, jadi duel bola udara. Halau saja bola jauh ke tengah, namun kembali berhasil dikuasai oleh para pemain Brazil tadi. Nampaknya umpan dari Casemiro tadi cukup deras hingga lebih dekat kepada kiper Johnny Placido.
1: Skor masih 0-0 bagi Brazil maupun juga Haiti. Kali ini memasuki menit 17 dan bola kali ini dikuasai penuh oleh Ade dari tengah. Back dari tim Haiti arahkan ke sebelah kiri tadi. Brother Funa, kan ini period. Coba lagi period. Umpan ke tengah lagi.

0: Alhamdulillah selamat pagi.
1: Boleh pasti makam di Sultana. Oh, masuk, masuk, saudara-saudara. Satu tendangan yang dilepaskan pemain nomor punggung 23, Matias Kalarza, dari jarak yang cukup jauh. Bola tadi persis akurat ke arah gawang ugurkan Cakir, dan kami lihat penjaga gawang ugurkan Cakir dalam posisi yang kurang menentukan atau kurang menguntungkan. Akhirnya bola tadi gagal diselamatkan dan meluncur menjebolkan jala gawang Turki pada menit ke-1 atau menit pertama. Babak yang pertama berubahlah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan para Kuwait atas Turki, dan gol tadi diciptakan oleh Matias Kalarza yang mendapat umpan terobosan tadi dan langsung melakukan tendangan yang cukup keras dari jarak yang cukup jauh, saudara-saudara, di luar kotak penalti. Tendangannya menyusur tanah, gagal diselamatkan dengan baik oleh ugurkan Cakir, dan memang bola tadi persis jatuh di sebelah kiri bagian dalam tiang gawang ugurkan Cakir. Ya, barangkali Bung Rusu sedikit memberikan ulasan terkait lahirnya gol yang begitu cepat. Saya kira mungkin ini gol tercepat sepanjang Piala Dunia 2026.
2: Sepertinya seperti itu. Jadi kalau dilihat dari gol, proses golnya sebenarnya hampir sama dengan gol yang dicipta Mauricio di pertandingan lawan Amerika. Tetapi kelihatannya bahwa para Hue memang dari awal memblok untuk tidak memberikan ruang gerak lebih cepat permainan atau penguasaan bola Turki. Karena Turki sebenarnya sebelumnya bermain selalu menguasai bola, dan terbukti mereka masih bermain di tengah, mereka memberi kejutan. Dan ini menurut saya salah satu kejeniusan pelatih yang cukup senior, Gustavo Alfaro, yang pernah membawa Boca Junior menjadi juara di Liga Argentina. Ini melihat bahwa ada celah yang memang dimaksimalkan oleh pemain-pemain mereka ketika di awal-awal pertandingan, dan menutup ruang para pemain Turki menguasai bola dengan cepat. Dan ini kelihatan sekali sampai menit ketiga ini, pressing-pressing ketat dilakukan oleh para pemain Paraguay, tidak memberikan ruang penguasaan bola bagi pemain Turki yang sebelumnya selalu dikuasai ketika kalah lawan Australia.
0: Baik, Bung Restu, kami lanjutkan laporan pandangan mata. Saudara-saudara, menit ketiga 20 detik saat ini, kedua kesebelasan mencoba bermain di tengah lapangan di lingkaran tengah, namun bersama dengan terjadi pelanggaran yang cukup keras nampaknya dilakukan oleh pemain Paraguay, dan tentu saja wasit yang memimpin pertandingan pada pagi hari ini yaitu wasit asal El Salvador, yang mencoba memberikan satu kartu kuning untuk pemain Paraguay karena dianggap melakukan pelanggaran atau tackling yang agak keras atas pemain Turki. Dan tentu saja kini terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Turki. Namun sampai saat ini kami lihat pemain nomor punggung 23, Matias Kalarza, masih mencoba memprotes kartu kuning yang diberikan kepadanya atau pencetak gol pertama pemain Paraguay ini. Ya, nampaknya sedikit tidak terima dengan keputusan wasit Elvan Bakton ini dari El Salvador. Tetapi apapun, saudara-saudara, ya, keputusan wasit tentunya tidak dapat diganggu gugat, dan mau tidak mau tendangan bebas pun akan segera dilakukan oleh pemain Turki. Ya, kita nantikan, saudara-saudara, 1-0 pertandingan antara Turki berhadapan dengan Paraguay dalam lanjutan babak kualifikasi Grup D Piala Dunia 2026. Ya, tendangan bebas nampaknya dihadapi oleh dua pemain kesebelasan ataupun tim nasional Turki ini di dekat lingkaran tengah daerah Paraguay. Ya, nomor punggung 3 menghadapi bola, Mario Demiral ataupun kapten kesebelasan. Kami kira ternyata kapten kesebelasan langsung saja Karim mencoba melakukan tendangan sudah ke depan, yang dituju adalah pemain depan. Di sana terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, masih mencari kuning yang berdebas, seluruhkan bola pendek ke depan, salah umpannya tadi ke belakang lagi, ada di sana cepat menggiring bola, ada Abdul Karim berlari ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain depan sayap kanan, ada Yunus Al-Arkun di sana, namun salah umpannya kini buat dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Paraguay yang menggunakan kostum biru-biru ini, sementara pemain-pemain Turki menggunakan kostum putih-putih. Cukup kontras perbedaan dua tim nasional ini. Ya, nampaknya kini terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay, segera dilakukan oleh pemain belakang serta tadi Ismail Yuksek melakukan pelanggaran. Tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay di sektor gelandang tengah darinya sendiri, tendang sudah ke depan melambung tinggi oleh Gustavo Gomez, Gomez kirimkan ke depan. Terjadi perebutan di sana. Kuasis punya pemain-pemain Turki dengan kostum putih-putih kini mencoba merangsek dan pertahanan Paraguay masih berhasil kuasai bola sebelumnya dia. Umpan ke depan terjadi perebut. Kali ini patah di tengah jalan. Kuasai Andires. Andires tarik ke belakang dia. Mencoba melakukan tekanan. Dibayang-bayangi dua pemain Turki. Akhirnya bola lepas dari jangkauannya. Lemparan ke dalam untuk Turki. Sudah dilakukan saudara-saudara. Pemain nomor 20 lakukan lemparan ke dalam. Cepat sekali mengirim bola kami lihat. Yaitu Ferdi Kaldoglu. Mundur jauh ke belakang dia. Kerjasama dengan Matt Mulder. Matt Mulder umpan pendek saja. Kepada bek kiri dan Merrick Demiral di sana. Mencoba melakukan tekanan. Ataupun Abdul Karim. Atau juga pemain lainnya saudara-saudara. Mencoba merasuk dan mempertahankan para gue. Tiga dekat kiri. Sodorkan bola pendek ke sayap belakang. Ada di sana Gratibus Datia. Ada Yunus Alkun. Akun tadi ke belakang lagi. Mundur lagi jauh ke belakang. Dia angkat ke sayap kanan. Pertahanan para gue. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 20 Ferdi Kaldoglu. Tetapi salah umpan. Dan kini bola coba direbut pemain-pemain Paraguay. Namun bersama diku terjadi pelanggaran dilakukan pemain Paraguay. Tendangan bebas untuk Turki sudah dilakukan. Pendek saja kirimkan. Bekan maju ke depan. Melihat garisnya sudah merasuk di dalam pertahanan Paraguay. Dari sektor sekir jantung pemain Paraguay. Umpan ke depan. Roset ke depan. Terjadi perubahan. Berkasih pemain Turki lepas. Dari jangkauan bola. Angkat ke kawan. Berbahaya. Oh tidak ada kawan di sana. Akhirnya disabu saja bola keluar. Kotak penalti oleh Junior Alonso. Langsung ke depan. Mencoba umpan terobosan ke depan. Maksudnya yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Miguel Almiron, tetapi gagal lebih dulu bola mendekat ke arah penjaga gawang uburkan Cakir. Langsung saja Cakir berikan ke depan, tetapi salah umpannya diserobot dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Kini umpan terobosan cepatnya menggiring bola, berikan pendek lagi pada Matias Galanza. Umpan ke dalam kotak penalti, dihadang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan saudara-saudara oleh pemain belakang Turki dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Paraguay. Ya, kita nantikan saudara-saudara lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan pertahanan Turki. Siapa yang akan melakukan lempar ke dalam ini? Sudah dilakukan. Ternyata sudah lempar melalui tiga cara perebutan. Kotak ketiga sementara dia mencari ke Andreas. Kini Turki mencoba mengubah serangan dari sektor bawah. Umpan terobosan berbahaya serangan Turki dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay. Mencoba mengirim bola, dia ada di sana Kenan ataupun Karim atau juga akan melihat Yunus Apun. Mencoba mengirim bola mundur ke belakang dia, merangsek ke jantung pertahanan Paraguay, melebar ke sektor kanan yang ditujukan adalah Ismail Isak. Mencoba tekan dia sektor kiri, bertahan lagi kembali Paraguay, turun ke bawah hampir seluruh pemain turun. Namun ada di sana kebet Arda Guler. Arda Guler melebar lagi ke sektor sebelah kanan, mendekati ke kotak penalti. Dibayang-bayangi dua pemain Paraguay dan akhirnya kandas saudara-saudara. Berhasil pemain belakang Paraguay mencoba menghadang bola pemain nomor punggung 4 yaitu Juan Careques. Jika demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya kami kira. Ya, lemparan ke dalam. Kami lihat dua pemain Paraguay dan Turki dipanggil wasit Elvan Barton dari El Salvador. Ya, apakah dianggap melakukan pelanggaran? Ya, saling dorong-mendorong tadi. Kita belum melihat. Nah, ternyata kami lihat hanya mendapat teguran saja dan penggantian lemparan ke dalam pun kembali dilakukan oleh pemain-pemain Turki dari sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Kita nantikan para supporter pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau malam hari waktu Amerika. Dan kini terjadi lagi lemparan ke dalam untuk Paraguay dari sektor bek kanan pertahanannya sendiri. Siapa yang akan lemparan ini saudara-saudara? Kita nantikan saja. Sudah dilakukan lambung tinggi, terjadi perebutan sundul menyundul terjadi, namun disundul oleh pemain Turki dan lagi-lagi keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan pemain Paraguay dari sektor sebelah kanan daerahnya sendiri. Ya, siapa yang melakukan lemparan ke dalam ini? Sudah dilakukan dan lagi-lagi bola tadi gagal diselamatkan pemain-pemain Turki dan penguasaan bolanya kurang sempurna dan lagi-lagi keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan pemain Paraguay. Juan Careques lemparkan bola sudah melambung tinggi di arah kotak penalti. Salah umpannya ada di sana kami lihat Matias Galarza. Galarza mundur ke belakang lagi kepada Juan Careques lagi. Dengan kali-kali angkat bulu kawan. Kop gol terjadi. Disabu sudah bola tadi oleh Matt Mulder keluar kotak penalti. Datang lagi serangan dari Paraguay. Tendang langsung ke bulu kawan. Berbahaya. Satu tendangan keras dari jarak yang cukup jauh. Tendangan spekulasi kami kira dilakukan Diego Gomez. Hanya dilirik saja oleh penjaga gawang uburkan Cakir. Dan belum merubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 1-0. 1-0 untuk keunggulan Paraguay atas Turki. Andai saja pemain ataupun tim nasional Paraguay bisa menangkan pertandingan. Ataupun sebaliknya Turki bisa menangkan pertandingan kedua ini. Tentu saja peluangnya untuk lolos ke putaran berikutnya terbuka. Namun andai kata kembali kalah tentu saja bagi tim yang kalah pada pertandingan hari ini atau pagi ini, tentu saja peluangnya untuk melaju ke babak berikutnya semakin sulit karena pada pertandingan sebelumnya dua tim ini sama-sama menderita kekalahan, baik Paraguay maupun Turki. Turki dikalahkan Australia dan Paraguay dikalahkan Amerika Serikat. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Turki. Dari lingkaran tengah darahnya sendiri kami lihat kapten kesebelasan nomor punggung 10 yaitu Hakam Al-Homloglu, ya sudah lakukan umpan ke depan yang dituju adalah siapa garangan di sana. Kami lihat ada pemain Abdul Karim. Abdul Karim mencoba menggiring bola dia, mundur ke belakang sejenak dia kepada Merih Demiral. Demiral kembali ke Lucava, angkat ke sektor sebelah kiri yang dituju adalah pemain Bait Mundur yang maju ke depan ini, namun salah umpannya. Untung saja ada Arda Güler. Arda Güler gerak tembus dari sektor gelandang kanan, dia mencoba melakukan kanan, melebar ke sektor kiri, mencoba mendekat dari kotak, bagus sekali umpan belakang, mencoba bermain cantik dia dengan bola-bola pendek, melebar ke dekat kotak penalti di depan kotak penalti pertahanan Paraguay, masih bergulir pertahanan, oh, tapi kali ini patah di tiga jalan, berganti tekanan, Paraguay kini mencoba untuk serangan, umpan terobosan masuk diberikan ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Turki, dibantu lagi dari belakang, sodorkan bola pendek, oh, maksud kirimkan kepada pemain depan di sana, ada Julio Enciso, tetapi sayang bolanya lepas dari jangkauan dan hanya menghasilkan tendangan bebas, ya, ataupun lemparan ke dalam, saudara-saudara, ternyata lemparan ke dalam, sudah dilakukan, saudara-saudara, kami lihat pemain nomor punggung 6, Junior Alonso, ya, Alonso, tarik sedek penjaga gawang Orlando Gil, Orlando Gil umpan ke depan, yang dituju adalah Matias Galarza, ataupun juga pemain depan lainnya di sana, ada Andres, ataupun Julio Enciso, terjadi perebutan saudara, nampaknya Enciso yang mencoba bola sedang mundur ke belakang, dia jauh, yang dituju adalah Andres Cuba, tapi salah umpannya, kini Turki mencoba melakukan tekanan, dari sektor sendiri, melakukan tekanan, dia tidak ada konsernya.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Passwordnya
4: udah diganti.
3: Passwordnya apa?
4: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi bangsa telah terbukti sebagai pohon bangsa yang kokoh dan sakti dari berbagai gangguan selama kesatuan Republik Indonesia.

0: gawang dari Paraguay, namun belum mampu ataupun belum bisa manfaatkan umpan crossing untuk menyamakan kedudukan di babak yang kedua ini.
1: Ya, saudara-saudara pendengar, di hadapan ada berada serangan demi serangan yang dibangun Turki di awal-awal menit babak yang kedua, sampai saat ini belum mampu menjebolkan gawang Paraguay. Dan kini kembali Turki mencoba bangun serangan dari sektor rusuk sebelah kanan pertahanan sendiri, kuasa bola sepenuhnya tarik ke belakang, kerjasama dengan Hakan, kapten ke-11 ini lebar ke sektor kiri yang dituju adalah pemain lainnya di sana, ada Ferdi, terjadi perebutan segera tubuh setiapnya merangsek ke jantung pertahanan lawan, ada Kenan, angkat ke kotak penalti, terjadi kerut, lepas tembakan, oh sayang saudara-saudara, melambung tembakan yang dilepaskan pemain nomor 10 Hakan tadi, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Paraguay, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Turki pada pertandingan lanjutan grup D atau kualifikasi grup D Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco, yang bersuhu udara ataupun saat ini memang sedikit agak sejuk antara 16 hingga 19 derajat Celsius. Saudara-saudara, meskipun demikian nampaknya karena pertandingan ini berlangsung dengan tempo yang tinggi, para penonton di Stadion San Francisco ini terlihat begitu marak, begitu semangat untuk terus memberikan dukungan kepada tim kesayangannya, baik dari Paraguay maupun dari Turki. Mencoba serangan cepat sekali, menggiring bola, dia merasuk ke jantung sebelah kiri pertahanan Paraguay, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dikuasai sebelumnya pemain-pemain Paraguay, dan sambut saja bola keluar lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk trik sudah dilakukan, berikan pendek saja dia kepada Matt mundur murid ke belakang lagi, kerjasama lagi rekannya nomor punggung 16 ada di sana, Ismail Yüksek mundur ke belakang lagi, datang bantuan serangan dari belakang pemain Turki, berikan kepada Abdul Karim kepada Matt mundur lagi, lepas jembakan pertama musuh tanah, muntah dari bukan menjaga kemarin, coba diburu dua pemain Turki, berhasil ya, tetapi kali ini sayang, seribu sayang saudara, meskipun kami lihat Yunus Akbun ada di situ, tapi bola tadi memang sudah berada dalam pelukan penjaga gawang Orlan Gik, dan tentu saja tidak menghasilkan gol, hanya menghasilkan tendangan untuk pemain-pemain Paraguay. Ya, memang pada babak yang kedua ini namanya Paraguay sedikit bertahan total, namun sekali-sekali dia mencoba membangun serangan balik, tetapi sebaliknya kubu kesebelasan Turki dengan pemain-pemain yang masih lengkap, 11 pemain, dia berusaha terus menggempur pertahanan Paraguay, dan saat ini terjadi pergantian pemain nomor 16 yaitu Ismail Yüksek keluar, dan juga nomor punggung 19 Abdul Karim Bardaki keluar, digantikan pemain nomor punggung 26, dan ya, kami lihat pemain nomor punggung 26 masuk ke 8 pertandingan dari Turki, yaitu Can Usun, ya, digantikan tendangan, nampaknya tendangan gawang untuk kesebelasan Paraguay, sudah dilakukan penjaga gawang Orlando Kick langsung sudah ke depan, terjadi perebutan di sana, namun kali ini patah di tengah jalan, dan hanya terjadi lemparan ke dalam, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Paraguay. Lemparan ke dalam apanya untuk Paraguay di sektor sebelah kanan pertahanan lawan, ataupun ya sebelah kiri maksud kami, sudah dilakukan langsung musuh tanah, merangsek dia ke jantung pertahanan, berikan pendek, lepas, sayang-sayang saudara-saudara, satu tindakan yang kami kira kurang cerdas dilakukan pemain depan nomor punggung 19 dari Paraguay, yaitu pemain Julio Enciso, andai kata bola tadi didorong saja ke depan, satu pemainnya sudah berada atau rekannya sudah berdiri pada posisi yang sangat bebas berhadapan dengan penjaga gawang, namun apa yang dikata, bola tadi sayang tidak satupun pemain-pemain Paraguay lainnya yang berhasil menimpa umpan, dan akhirnya hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Turki. Tendangan gawang sudah dilakukan, kini terjadi peributan di lingkaran tengah, kami lihat ada pemain nomor punggung 14 di sana, yaitu Abdul Karim Bardaki. Abdul Karim melebar ke sektor kiri, biasa memberi poin masuk ke depan pelakuan pertandingan nomor punggung 26, yaitu pemain Kan Uzun mencoba melakukan tekanan dia, mencoba merasuki dalam pertahanan Paraguay dari sektor sebelah kiri, angkat ke mulut kawan, terjadi ke mulut kawan, terjadi di sana, gagal lagi serangan dari pemain-pemain Turki. Namun kali ini serangan lagi datang dari belakang, mencoba mengirim bola dia, melebar ke sektor kanan, mencoba merasuki jantung sebelah kiri pertahanan Paraguay, gerak tubuh sejenak dia, mencari ruang tembak ke belakang belakang Turki, ada Abdul Sidro akan melaporkan cepat, melakukan tekanan, lepas tembakan tidak jadi, mengirim bola kiri, ada yang sekarang milik kemenangan Paraguay 11, yaitu Kenan, Kenan antik gawang, top, ahai, terlalu lemah, sundulan kepala, pemain yang baru masuk ke lapangan pertandingan tadi, nomor punggung 9, kami lihat Dennis Gul terlalu lemah sundulan kepalanya, dengan demikian mudah dibaca oleh pemain penjaga gawang Orlando G dari Paraguay ini, dan selamatlah gawang Paraguay, belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 Paraguay unggul pada pertandingan yang berlangsung di Stadion San Francisco.

satu strategi yang harus dilakukan Paraguay karena memang bermain dengan 10 pemain tentunya cukup berat untuk melakukan serangan demi serangan. Dan kini dibangun lagi serangan dari pemain-pemain Turki nomor 26. Dari belakang dia di sana ada Kan Uzun mencoba melakukan tekanan, tapi bersama dengan itu terjadi melihat ya nampaknya wasit yang begitu pertandingan memberikan kartu kuning kepada pelatih Turki. Ya, wasit Evan Balkan dari Venezuela ini memberikan kartu kuning kepada Vincenzo Montella, pelatih Turki. Ya, mungkin dianggap terlalu antusias ataupun bisa dikatakan melakukan sikap yang dianggap kurang senonoh terhadap pertandingan ataupun ya keputusan wasit ini. Dan tentu saja tadi mendapat kartu kuning pelatih dari Turki, dan kali ini melihat pemain nomor punggung 8 dari Paraguay juga mendapat teguran keras dari wasit yang ingin pertandingan. Kini serangan sudah dilakukan, pemain Turki mencoba mengirim bola, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Paraguay. Dari sektor sebelah kiri berkasih dia menyusup tanah, angkat ke gawang. Oh, kali ini dihadang saja saudara, satu umpan tarik maksudnya dilakukan pemain Paraguay Turki dan hanya menghasilkan tendangan ke jurus dagangan langsung pendek saja, berikan kepada pemain baris-baris langsung berikan lagi pendek. Tetapi kali ini bukan pelanggaran ataupun ya, kami lihat masih menunggu keputusan wasit apakah pelanggaran atau tendangan bebas. Oh ya, ternyata tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay di sektor back kiri darah tersendiri. Siapa yang melakukan tendangan bebas ini? Apakah pemain belakang di sana ada Omar Algerete ataupun juga pemain lainnya? Kita nantikan. Ternyata penjaga gawang yang melakukan tendangan bebas yaitu Orlando Gig langsung ke depan. Terjadi perebutan di dekat lingkaran tengah. Namun kali ini bola dikasih sepenuhnya oleh pemain-pemain Turki. Mencoba menggiring bola dia. Lewat 3-9 sudah meraksa ke jantung pertahanan lawan. Dari sebelah kanan kini terus membangun serangan pemain Turki. Berikan pendek lagi kepada Kenan. Kenan gerak tubuh sendak dia. Dibayang-bayang terbelakang oleh pemain-pemain Paraguay. Masih berkasih dia. Berikan bola pendek lagi cepat kepada pemain nomor 26 yang baru masuk ke 8 pertandingan tadi. Yaitu akan Uzun ini, dan kali ini terjadi keluar meninggalkan 8 pertandingan. Bolanya dikini depan ke dalam untuk kesebelasan kesebelasan Turki sudah dilakukan. Langsung berikan pendek ke tengah kerjasama. Lepas tembakan melalui jauh. Oh, terlalu jauh kami kira. Tendangan spekulasi saja dilepaskan pemain Turki dan tidak menghasilkan apa-apa. Hanya menghasilkan gawang saudara-saudara untuk keunggulan. Untuk Paraguay maksud kami. Dan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Turki. Dan pertandingan babak yang kedua ini sudah berlangsung sekitar 20 menit dan kedudukan masih tetap 1-0 untuk Paraguay. Dan kini satu pemain Paraguay, kami lihat pemain nomor 8 masih tergeletak, Hugo Gomez, dan sini sudah kembali bangkit. Nantikan apakah akan terjadi pergantian pemain dari kubu Paraguay. Ya, kami lihat pelatih Gustavo terus mencoba memantau permainan ataupun perkembangan pemain-pemainnya. Apakah pemain yang baru tadi terjatuh yaitu Gomez, apakah akan ditarik keluar karena memang terlihat kakinya agak sedikit terpincang-pincang karena akibat benturan bodicat atau pentekling yang agak keras. Ya, ternyata Gomez keluar. Ya, tentu saja digantikan pemain dengan nomor punggung 2 yaitu Gustavo Palasquez. Saksikan menjaga gawang Paraguay. Satu rupanya dianggap ditegur lagi oleh wasit karena terlalu lama memainkan bola atau tidak melakukan tendangan. Ini kami lihat ya, rupanya memang wasit Elvan Bakon harus bekerja keras, berjuang keras, memantau setiap gerak pemain termasuk penjaga gawang dari Paraguay. Juga mendapat teguran untuk segera melanjutkan permainan atau melanjutkan pertandingan. Ya, tendangan gawang untuk kesebelasan Paraguay segera dilakukan penjaga gawang, yaitu penjaga gawang Paraguay sudah dilakukan. Tenang sudah ke depan melambung tinggi, terjadi kemelut di sana saudara-saudara. Kini Paraguay mencoba bangun serangan namun lagi-lagi patah di tengah jalan dan disapu saja oleh pemain-pemain belakang. Dan kini hanya menghasilkan tendangan bebas. Nampaknya kita nantikan

0: pada kedudukan yang sangat menegangkan ini. 1-0 tentu bagi Paraguay bukanlah angka yang aman. Sebaliknya bagi tubuh Turki mau tidak mau harus berjuang sekuat tenaga untuk bisa menyamakan kedudukan paling tidak atau ya, dan harus memenangkan pertandingan jika memang ingin melanjutkan pada putaran-putaran berikutnya atau putaran-putaran babak berikutnya. Ya, saat ini terjadi hydration break. Ya, ada waktu beberapa menit pemain-pemain baik Paraguay maupun kesebelasan Turki keluar dari lapangan. Mungkin Bung Estu, sedikit Anda bisa memberikan ulasan babak kedua ini, nampaknya sedikit agak tempo permainan agak menurun baik Turki maupun Paraguay.
1: Iya, kalau dilihat dari mulai kedua terutama di Paraguay, mereka sejak memainkan mengganti Isidoro Pita dengan Damian Bobadilla, artinya mereka bermain dengan false nine, tidak ada striker murni yang mereka mainkan, dan ini kelihatan sekali mereka bermain aman, hanya mencoba untuk sesekali menyerang, sesekali memanfaatkan dari celah-celah tekanan yang dilakukan Turki dan memanfaatkan Julio Enciso maupun Matias Galarza. Tetapi catatannya adalah Enciso dan Galarza, terutama untuk Galarza, dia sudah mendapatkan satu kartu kuning. Beberapa kali dia adu body, beberapa kali dia duel, dan beberapa kali dia harus bersentuhan dengan pemain lawan, lalu diperingatkan wasit, ini juga akan berbahaya kalau mereka tidak berhati-hati. Sedangkan Turki sebenarnya langsung sempat bermain tanpa pemain nomor 9 tadi ya, digantikannya salah satu pemain depan mereka Kalim Turkoglu dengan Baris Yilmaz tadi, dan menempatkan Baris Yilmaz sebagai false nine. Tetapi di menit ke 59 menggantikan Imai Yusek dengan Chan Uzun maupun Yunus Akgun dengan memainkan Dennis Chun, Dennis Gul. Ini artinya mereka kembali menggunakan pemain nomor 9, dan juga mereka memaksimalkan 4 winger mereka dimainkan semua. Di situ ada Kenan Yildiz masih dimainkan di situ, masih ada Arda Güler di situ yang bermain sedikit lebih ke belakang sebagai pemain nomor 10, lalu ada Chan Uzun, ada Baris Yilmaz. Ini memang serang sporadis sudah menempatkan banyak pemain bertipe penyerang, baik itu gelandang serang maupun winger. Ini memang terus dilakukan oleh Turki agar mereka bisa membuat gol, minimal gol penyama. Tetapi memang sejauh ini lini bertahan dari Paraguay cukup bagus, dengan catatan mereka sapuan mereka 5, walaupun Turki juga melakukan 5 intercept, mereka sudah melakukan 3 kali intercept dengan dua tim mencapai 18, walaupun memang sejauh ini duel masih dimenangkan oleh para Turki di babak kedua ini dengan 12 kali duel. Ada juga sentuhan di kotak 16, memang Turki cukup menguasai 9-4, tetapi balik lagi shoot on goal mereka masih belum efektif, walaupun sudah bertambah ya dengan 7 shoot jika mereka 3 shoot yang dilakukan pemain Turki. Sedangkan untuk Paraguay baru sekali, dan kartu kuning terbaru ini tampaknya diterima oleh para pemain dari atau wasit memberikan kepada pemain dari Paraguay. Tetapi catatan lagi juga, kedua pelatih baik Montella maupun Gustavo Alfaro juga sudah mendapatkan peringatan dari wasit. Ini ada kemungkinan mereka bisa mengikuti Miguel Almiron tadi, dan ini pertandingan ini memang menegangkan. Skor 1-0 ini belum cukup aman bagi kedua tim, walaupun memang secara keunggulan jumlah pemain Turki unggul, dan tetapi balik lagi, apakah Turki bisa memaksimalkan beberapa hal yang coba mereka lakukan, karena memang dengan jumlah shoot on goal yang banyak mereka punya chance untuk mencetak gol, tapi shoot on goal mereka juga masih belum terlalu banyak sejauh ini.
0: Baik, saudara-saudara pendengar, ini terjadi tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Paraguay. Sudah selatan langsung ke gawang, terjadi semulut di sana, terjadi perebutan, heading ke gawang, lepas, tidak jadi saudara-saudara pemain Paraguay untuk melakukan tembakan. Tetapi karena memang bola tadi berhasil dihadang di tengah jalan oleh pemain-pemain belakang Turki, dan dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Turki, dan kini berganti di kanan Hakan, kapten kesebelasan Turki, melebar dia cepatnya kepada Boris, ada di sana mencoba merasuk ke jantung sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, lepas tembakan, 1 tembakan yang keras tadi dilepaskan pemain baris after Yilmaz, namun sekali lagi memang tembakannya masih jauh dari bidang sasaran ataupun belum membahayakan gawang Paraguay, dan tentu saja belum merubah kedudukan. Masih tetap unggul Paraguay 1-0 atas kesebelasan Turki. Dan kembali serangan dibangun pemain-pemain Paraguay, dengan pemain 10 pemain Paraguay memang harus berjuang sekuat tenaga paling tidak mempertahankan posisi kemenangan 1-0 ini. Namun lagi-lagi serangannya patah di tengah jalan, dikuasai sebenarnya pemain-pemain Turki. Kini ada Kapten Hakan di sana mencoba mengirim bola cepat yang minta segera setengah sudah merobek sektor tengah pertahanan kesebelasan Paraguay, dibantu lagi dari belakang oleh pemain Abdul Karim mundur ke belakang. Dia Adri sana kemudian baru masuk ke lapangan pertandingan tadi, kirimkan ke depan dia kepada Karim lagi di sektor pertahanan Paraguay, tarik jauh ke belakang lagi kepada Kapten Hakan mencoba mendekat dari kotak penalti kepada sekali kirimkan kepada Boris dari sektor kiri. Kedua berhasil dia putar-atik sebentar, dia pemain yang berambut agak kuning ini langsung ke belakang kawan, terjadi heading di sana. Oh, bolanya lepas dari jangkauan pemain-pemain kesebelasan Turki. Kini dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Paraguay, serangan ke depan, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan kembali lagi Turki menguasai sepenuhnya, cepat menggiring bola Kapten kesebelas ataupun Abdul Karim umpan ke kotak penalti langsung ke kamu. Satu tembakan keras berhasil dihalau oleh penjaga gawang yang kedua kalinya, yang ketiga kali mencoba pemain-pemain belakang Turki mencoba menghasil mendekat, tetapi kali ini salah umpan yang berhasil dikuasai sepenuhnya pemain Paraguay. Namun Turki juga tidak menelah dan kini mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini dari belakang Sidara sudah melihat pemain belakang Junior Alonso langsung menghentikan bola dan tendang sudah ke depan keluar lapangan pertandingan, hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk Turki. Sudah dilakukan kuasa sepenuhnya Abdul Karim mencoba kutak-atik sebentar, dia kirimkan kembali lagi ke depan di banjang gaya dari belakang, ada Uyun di situ mencari kawan yang berdrebas mundur lagi jauh ke belakang, dia berhasil menekan kuasa sepenuhnya. Saudara-saudara pemain-pemain belakang Turki kini ada baris langsung sapu saja umpan tarik waksuja, tetapi dihadang di tengah jalan oleh pemain belakang dari kesebelasan Paraguay, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru nampaknya saudara-saudara, karena bola tadi sempat membentur pemain belakang kesebelasan Paraguay. Tendangan penjuru nampaknya akan dilakukan oleh Baris ataupun rekannya pemain nomor 8 sudah langsung berdang heading ke belakang. Oh, kali ini sayang headingan atau kesunduran kepala pemain-pemain depan Turki nampaknya belum membahayakan gawang, namun bola tadi sempat membentur bagian kepala ataupun ya pemain belakang Paraguay yaitu Omar Alderete, dan tentu saja tendangan penjuru berikutnya akan dilakukan oleh pemain Turki nomor punggung 3 saudara-saudara yaitu Merih Demiral. Kita nantikan langsung ke gawang, terjadi kop duel di sana, salah umpannya lepas tembakan muncul tanah, tetapi dihadang pemain-pemain Paraguay, datang lagi serangan dari belakang. Kini pemain-pemain Paraguay mencoba bagus serangan balik, tetapi lagi-lagi patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya saudara-saudara oleh pemain nomor 13 yaitu Aaron Elmah tarik ke belakang jauh kepada penjaga gawang dari Turki yaitu Ugurkan Cakir ke 11-nya, perubahan pendek saja ke depan dia, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, kuasai sebelah sepenuhnya, gerak tipu sejenak dia, ada Arda Guler mencoba mengirim bola, berikan kepada Baris langsung berikan ke depan, kali ini bolanya mental dari ujung kaki pemain-pemain belakang Paraguay dan jatuh di sebelah kanan dan tiang gawang Paraguay yang dikawal ketat oleh Orlando Gil. Dan tentu saja saudara-saudara akan melaksikan tendangan penjuru untuk pemain-pemain Turki. Kita akan langsung ke gawang, kap gol terjadi, tahan gada dari sekitar, kutak kristal, oh handsball kami kira. Pemain nomor punggung 9 dari Turki yaitu Deniz Gül membentur tangannya bola, atau membentur bola tangannya, kita lihat kira-kira hanya menghasilkan tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay dari sektor lingkaran atau dari sektor kotak penalti pertahanannya sendiri. Kita nantikan siapa akan melakukan tendangan bebas ini saudara-saudara. Ya, pertandingan babak yang kedua ini semakin memiliki tempo yang tinggi dan kini serangan dibangun oleh pemain Paraguay, tetapi lagi-lagi gagal serangannya, patah di tengah jalan dan berganti tekanan. Kini pemain-pemain Turki mencoba bagus serangan, ada Abdul Karim di sana mencoba menggiring bola, dia merangsek ke dalam pertahanan Paraguay, melebar ke sebelah kiri yang dituai adalah pemain nomor punggung 24 cepat menggiring bola, yaitu Baris Abter, gerak tipu sejatnya, kotak kering sebentar, ternyata ada Yunan di situ ataupun Kenan masuk kami, gerak tipu masih berhasil, tahan dengan kaki kiri, terjadi perebutan di kotak penalti, tapi kali ini serangan Turki kembali kandas, namun datang Abdul Karim, lancar kultur, topo! Satu sundulan kepala yang keras tadi dilepaskan oleh pemain nomor punggung 18, Matt Mudur, tetapi sayang sundulan dia juga masih melenceng, saudara-saudara, di sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Turki, walaupun dia hanya bermain dengan 10 orang, namun sampai saat ini tim asuhan Gustavo berhasil masih mempertahankan posisi kemenangannya 1-0 atas Turki. Kita nantikan, saudara-saudara, tendangan gawang sudah dilakukan oleh Orlando Gil, melambung tinggi melewati garis tengah sudah, yang dituju adalah pemain depan di sana, ada pemain-pemain maksud kami, pemain depan lainnya di sana, ada pemain Bobo Dila, tetapi kali ini kurang sempurna, bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Turki, namun datang lagi bantuan dari belakang, saudara-saudara, ada pemain Juan Kerkes, dan Kerkes umpan, dan kali ini bolanya keluar, meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menggaksikan nampaknya lemparan ke dalam, saudara-saudara, meskipun kami lihat tadi pelatih dari Paraguay mencoba sedikit melakukan kurang puas terhadap keputusan wasit, namun kali ini tetap, saudara-saudara, keputusan wasit tetap pada seperti keputusan semula, ya, bahwa memang hanya out ataupun lempar ke dalam, meskipun Gustavo Alvaro tadi sedikit agak kecewa, namun tetap pada keputusannya, yaitu lemparan ke dalam, kami kira dari sektor sebelah kiri pertahanan Turki, saudara-saudara pendengar, ya, kita nantikan, ya, lemparan ke dalam nampaknya segera dilakukan pemain nomor punggung 4 dari Paraguay, yaitu Juan Kerkes. Kita nantikan, saudara-saudara pendengar, ya, kedudukan sampai saat ini Paraguay masih unggul 1-0 atas Turki. Kini lemparan sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, gerak tubuh sendiri, tapi salah umpannya, kandas lagi di kaki pemain Turki. Turki mencoba membangun serangan, cepat kali dia menggiring bola, mencoba melewati garis tengah, namun tidak jadi, tarik lagi ke belakang. Ada di situ kami lihat pemain nomor punggung 13 dari kesebelasan Turki, yaitu pemain Aaron Elmeh. Elmeh coba kirimkan ke tengah cepatnya, menggiring bola lagi, merangsek selari sektor sebelah kiri, pertahanan lawan kutakan di sebentar, dia dibantu dari belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Turki, berikan pendek saja kepada Kenan. Kenan masih gelap pelatih, mencari ruang tembak, melebar ke sebelah kanan, gerak tubuh sinak dia, tarik lagi ke belakang, mencoba membangun serangan, dan sayang, saudara, kami lihat Admiral tadi nampaknya memang sedikit agak terburu-buru, ya, kurang tenang kami kira. Peluang emas banyak dimiliki pemain-pemain kesebelasan Turki, tapi memang karena tidak tenang ketika menghadapi bola di daerah kotak penalti, lagi-lagi sering terjadi tembakan-tembakan yang dilepaskan pemain Turki ini, kalau tidak melenceng dari gawang atau melambung, jadi sulit kita bandingkan dengan barangkali pemain-pemain depan lainnya. Dan memang sebagian besar pemain Turki yang mendapat peluang emas tadi adalah pemain-pemain belakang yang agak sulit untuk melakukan tembakan ke gawang lawan, dan seringkali tembakan yang melenceng ke gawang, paling tidak melambung di atas mister gawang. Kita nantikan, ini hanya menghasilkan out gawang. Kembali lagi serangan dibangun pemain-pemain Paraguay, tetapi kali ini bola dibiarkan lapan pertandingan, dan tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Turki. Sudah dilakukan pendek saja, kini Turki mencoba mengurangi serangan cepat kepada kapten Kenan, akan langsung melebar ke sektor sebelah kanan, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, masih menggiring bola, dia berikan bola pendek saja cepat kepada rekannya baik mundur ataupun ya kamera gerak terus sedak melalui 3.5 sudah ada di situ, kami lihat pemain nomor 13 cepat tetakan bola di ganda, berikan pendek saja melebar ke sektor kiri kepada Kenan ataupun mencoba mengirim bola ke dalam, lepas tembakan di belakang, sayang satu tembakan keras tadi dilepaskan oleh pemain depan Kang Ujun ini, masih melenceng di sebelah kanan tiang gawang dari kesebelasan Paraguay. Dengan demikian, saudara-saudara pegar, lagi-lagi tendangan pemain depan Turki ini masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang Paraguay, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas kesebelasan Turki dalam pertandingan lanjutan grup D. kejuaraan sepak bola pada dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco. Kita nantikan kini. Paraguay mencoba tarik ke belakang, penjaga gawang Orlando Gil ketendang sudah ke depan, langsung saja keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Turki sudah dilakukan pendek saja. Cepatnya menggiring bola, kuasa bola sebelumnya. Dari sana ada pemain belakang coba Turki mencoba serangan, tapi lagi-lagi berhasil dijadikan pemain belakang Paraguay. Namun kali ini serangannya bertambah lagi, 2-3 pemain maju ke depan. Kuasa sebelumnya pemain punggung 14 saudara-saudara, yaitu Abdul Karim. Abdul Karim melebar lagi, gratis sedak dia, tarik ke belakang, umpan gerak dari kop, tidak ada kawan di sana saudara. Bora meluncur seorang diri tanpa pengawalan ataupun penguasaan pemain-pemain Turki. Dengan mudah tentu saja pemain belakang Paraguay menyelamatkan bola dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk Paraguay. Lemparan ke dalam akan dilakukan Gustavo Palacios. Gustavo langsung saja ke depan, tidak berhasil, dikuasai sebagai pemain Turki, disapu saja bola tadi keluar kotak penalti. Yang dituju adalah pemain depan Paraguay, namun keluarlah penjaga gawang dari sarangnya. Pemain penjaga gawang Turki langsung ke depan selamatkan bola, namun yang terjadi adalah bola keluar tidak baik ataupun tidak mampu pemain depan Turki menyelamatkan bola dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Paraguay. Cara dilakukan oleh Gustavo. Gustavo ambil ancang-ancang, lempar sudah ke depan. Yang dulu bisa bergerang di sana, terjadi perebutan. Tetapi hilang menang dari pemain Turki ini kuasa bola sebelumnya di lingkar tengah, disundul lagi oleh pemain Paraguay. Namun salah umpannya dan kini terjadi pelanggaran. Ya, saudara-saudara pergari, umpannya kami lihat pemain-pemain Paraguay yang berjulukan si merah putih ini, walaupun pada pertandingan saat ini tidak menggunakan kostum kebanggaannya merah putih, tetapi kali ini dia menggunakan kostum biru-biru. Ya, namun nampaknya semangatnya tetap menyala. Ya, kita nantikan walaupun bermain dengan 10 orang. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Enciso dari sektor sebelah lingkaran tengah. Saudara-saudara ambil ancang-ancang, sudah akan melambung tinggi, terjadi kemut, kemudian terjadi. Hampir-hampir saudara, sundulan kepala yang bagus saja dilepaskan pemain depan Paraguay. Untung saja penjaga gawang dari pemain Turki atau penjaga Turki ini dalam posisi yang cukup aman, sehingga dapat menyelamatkan sundulan kepala yang cukup membahayakan gawang Turki tadi. Dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 1-0 untuk keunggulan Paraguay. Kini Turki mencoba bagi serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan lawan. Ada di sana kami lihat pemain Kutakadik sebentar, dia mencoba melakukan tekanan baris untuk ke belakang jauh lagi, dia kepada Karim, kepada balis lagi ataupun rekannya, masih menggiring bola mendekat di dalam kotak, langsung pulang lepas terasa. Sayang saudara-saudara, umpan tarik yang begitu bagus, begitu mulus saudara-saudara, sayang tidak berhasil dimanfaatkan oleh pemain nomor punggung 9 Turki, yang kami kira sudah pada posisi yang sangat bebas. Dennis Gul sudah berada pada posisi yang sangat aman, tetapi sayang seribu sayang saudara-saudara, umpan tarik yang begitu mulus gagal dimanfaatkan. Nomor punggung 14 keluar dari Turki, yaitu Abdul Karim, keluar digantikan pemain nomor punggung 6 yaitu Orkun Kohcu. Ya, Orkun Kohcu memasuki 8 pertandingan menggantikan Karim di menit-menit terakhir babak yang kedua ini. Pertandingan saat ini sudah berlangsung 85 menit babak yang kedua, dan hanya sekitar 5 menit lagi waktu normal pertandingan ini akan berakhir. Kedudukan sampai saat ini saudara-saudara masih tetap unggul Paraguay 1-0 atas Turki melalui gol yang diciptakan pemain Paraguay, ya pemain Paraguay yaitu Matias Galarza pada menit kedua babak yang pertama.
2: Ya, pendengar, saat ini peluang kembali Arda Güler melalui sepakan pojok, umpan saja tadi, namun digagalkan oleh pemain belakang dari Paraguay sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang tampaknya. Namun wasit IPAR masih menunjuk seperti apa tadi, apakah ada pelanggaran atau justru ada tarikan dari pemain Turki terhadap pemain Paraguay. Tampaknya hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh penjaga gawang dari Paraguay, Orlando Gil. Inilah Orlando Gil yang kerap kali jatuh bangun, menjatuhkan badannya untuk menyelamatkan beberapa peluang yang diciptakan oleh Turki. Kini serangan kembali dibangun oleh Paraguay dari sektor kiri serangan mereka, namun kembali gagal dan terjadi lagi heading-heading bola-bola duel-duel bola atas tadi Arda Güler umpan saja crossing sektor kanan serang mereka, namun arah bola justru lebih dekat kepada Orlando Gil, penjaga gawang Paraguay. Dengan cekatan mampu dia menguasai bola sepenuhnya, masih memeluk bola, langsung tendang ke depan, jauh saja ke sektor kiri serang dari Paraguay. Terjadi lagi duel udara di sana, ada satu pemain Matias mencoba untuk melakukan selodoran ataupun back pass tadi, namun kembali dikuasai sepenuhnya oleh nomor punggung 2, ada Gustavo Falagues, umpan saja ke sektor kanan kepada Matias, masih mencoba melewati satu pemain dari Turki, namun ada dorongan tadi salah satu pemain Turki, tampaknya pemain nomor punggung 13 ada Aaron Elma terhadap pemain Paraguay tadi Matias Galarza. Kita masih menantikan seperti apa peluang ini. Tentunya Paraguay setelah unggul 1-0 tadi masih bermain mencoba untuk menurunkan tempo permainan, karena memang dengan minus satu pemain di babak yang kedua ini ataupun menyisakan kurang dari 3 menit waktu normal di babak kedua ini, memang tampaknya Paraguay sedikit kelelahan secara fisik setelah tadi pemain mereka Miguel Almiron harus diusir wasit akibat mendapat kartu merah. Namun kini justru peluang lahir dari kaki pemain Paraguay melalui tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan Turki ataupun berjarak kurang lebih 4 meter dari area kotak penalti. Nomor punggung 19 sudah lakukan umpan crossing ke belakang gawang. Sana ada satu pemain ataupun dua pemain dari Paraguay, namun bisa diheading ataupun diselamatkan oleh pemain Turki. Kini terjadi kemelut di area pertahanan atau lini ataupun jantung pertahanan dari Turki. Terjadi duel di sana di sisi kiri pertahanan Turki, namun bukanlah sebuah pelanggaran. Diamankan saja bola liar tadi oleh sang kapten dari Turki, Hanka. Kita masih menantikan, lagi-lagi Muldur umpan pendek saja kepada rekannya, umpan ke sektor kanan, di sana ada Baris, mampu dia menguasai bola, menguasai rekan penalti, gerakan menipu, umpan-umpan, Ganesa, gol! Lagi-lagi, bagaimana tendangan tadi nomor punggung 26 pemain Turki, ada Can Ujun tadi, mampu diblok oleh penjaga gawang, namun ada lagi satu peluang tentunya dari Dennis Gul, tapi tidak mampu dimanfaatkan tadi. Kita lihat bagaimana tadi selodoran yang dilakukan oleh Baris, umpan direct pass tadi ke belakang kepada nomor punggung 26, ada Can Ujun lakukan tendangan kaki kanan diblok oleh penjaga Orlando Gil, namun tidak mampu tadi dimanfaatkan oleh Dennis Gul. Masih 1-0 bagi keunggulan Paraguay saat ini. Penjaga gawang Syarik umpan saja passing ke sektor kanan, ada Muldur. Muldur mencoba menggiring bola, meliuk-liuk ke area jantung pertahanan Paraguay. Umpan saja ke sektor kanan, kepada returan, kepada Baris. Umpan langsung ke mulut gawang, namun masih ada pemain-pemain dari Paraguay. Umpan tadi dicocor saja ataupun diamankan oleh pemain Paraguay. Justru kini nomor punggung 19 Paraguay mencoba merangsek dari sektor kiri. Di sana ada Julian Ciso, dia masih mampu lewat satu pemain, mendapat 4 pengawalan dari pemain dari Turki. Justru Matias umpan tendangan ke kiri, namun bisa mengenai ataupun badan dari pemain Turki tadi. Satu tendangan keras kaki kiri dari Matias masih bisa dihalau pemain dari Turki. Kini Turki dengan cepat melakukan serangan balik. Arda Güler dari sisi kiri serang mereka, mencoba melepas dari satu pengawalan pemain dari Paraguay, namun terjadi pelanggaran sepertinya dilakukan oleh pemain Paraguay. Kita masih menantikan Andres Cubas tadi melanggar Arda Güler dari sisi kiri serang Turki. Sementara itu juga Paraguay kembali melakukan pergantian pemain. Tampaknya ada dua pemain dari Paraguay yang kembali ditarik oleh pelatih Gustavo Alfaro. Kita masih menantikan. Sementara itu tampaknya nomor punggung 13 pemain dari Paraguay ini ada Jose Canale. Jose Canale masuk menggantikan Matias sepertinya. Jose Canale. Kemudian nomor punggung 21 juga tampaknya sudah disiapkan oleh pelatih Gustavo, ada Gabriel Avalos. Kita masih menantikan. Matias tampaknya mendapatkan perawatan ataupun tim medis, akan ditanduk keluar lapangan. Tentu kerja keras bagi Matias setelah tadi mampu membuat timnya leading 1-0, namun setelah minus satu pemain mereka harus bermain bertahan, bermain ekstra penuh untuk menghalau serangan dari Turki. Dan sementara itu sisi lain, 90 menit waktu normal telah berakhir, namun ada tambahan waktu 7 menit di babak tambahan yang kedua ini. Tentu waktu yang sangat singkat bagi Turki untuk menyamakan kedudukan dan waktu yang cukup lama bagi Paraguay untuk tetap bisa mempertahankan keunggulannya di laga pertandingan malam waktu setempat. Saat ini tendangan bebas akan dieksekusi oleh pemain dari Turki, Arda Güler, pendek saja kepada Hakan, akan mengirim bola ke arah mulut gawang dari Paraguay, namun umpan pendek saja terjadi ke mulut sana di kotak penalti dari Paraguay, namun bola kembali gagal diantisipasi tadi oleh pemain-pemain Turki. Ini Turki mencoba untuk mengurung setengah lapangan pertandingan, sisakan waktu kurang lebih 5 menit waktu tambahan ini. Nomor punggung 13, Ezer, ataupun di sana nomor punggung 16 ada Ismail Yüksek ataupun kepada rekannya Arda Güler, tarik lagi ke area tengah lengkap pertandingan kepada Hakan, sang kapten kesebelasan, umpan pendek saja kepada rekannya nomor punggung 6 ada Gustavo ataupun kepada rekannya di sana Alessandro Medina, tarik lagi ke belakang kepada Hakan, tarik lagi ke sektor kiri serang dari Turki, umpan saja kepada nomor punggung 11, umpan ke depan gawang. Lagi-lagi terjadi benturan tampaknya di area kotak penalti Paraguay. Tampaknya tadi Dennis Gul melakukan pelanggaran terhadap Gustavo sehingga wasit Ivan meniup peluit sebagai tanda pelanggaran yang dilakukan oleh Dennis Gul, pemain dari Turki ini yang tadi mencoba menyambut umpan crossing dari Kenan Yıldız. Kita masih menantikan 4 menit waktu tersisa di babak yang kedua ini. Siap, bola kembali bergulir. Jadi duel di sana, di sektor kiri pertahanan Turki. Bukan sebuah pelanggaran. Masih mencoba untuk keluar dari zona pertahanan dari Turki. Dan tampaknya lagi-lagi pelanggaran justru dilakukan pemain Turki. Nomor punggung 11, Kenan. Kembali melanggar salah satu pemain dari Paraguay nomor punggung 16. Sana ada juga Damian Bobadilla tampaknya dilanggar oleh Kenan. Selamatlah kini gawang dari Paraguay dari gempuran pemain Turki. Nomor punggung 2 sudah dilakukan umpan saja ke sektor kanan pertahanan Turki. Terjadi duel heading di sana. Masih baris mencoba untuk menguasai bola. Terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan Turki. Kini Paraguay merangsek nomor punggung 6. Namun gagal tadi kembali diblok oleh pemain-pemain dari Turki. Ada Matt Muldur tadi. Kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Paraguay. Sudah mundur 2-3 langkah. Jauh saja tanah. Gustavo udah lemparan dalam. Masuk ke area kotak penalti. Terjadi duel di sana. Namun masih bisa diamankan oleh pemain dari Turki. Nomor punggung 6. Mencoba untuk menguasai bola. Mendapat pengawalan ataupun penjagaan dari dua pemain Paraguay. Sehingga bola lagi-lagi harus keluar lapangan pertandingan. Ada Orkun Kokku tadi mencoba untuk melewati dua pemain atau penjagaan dari pemain Paraguay. Kini jauh saja tendang bola ke sektor tengah pertahanan. Ah, justru direbut oleh pemain Paraguay. Nomor punggung 25, umpan saja ke depan. Namun bisa diblok pemain Turki. Kembali serangan Gustavo. Masih melihat rekannya berdiri bebas. Dia langsung umpan ke mulut gawang. Umpan yang saya heading. Oh, kembali heading yang kurang sempurna tadi. Diamankan lagi Arda Güler, pemain Turki dari sektor kanan pertahanannya sendiri. Mencoba melewati satu pemain Paraguay. Meliuk-liuk dia, mampu melewati satu pemain. Mencoba menguasai bola sepenuhnya. Dan lagi-lagi pelanggaran kembali dilakukan oleh pemain Paraguay. Sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan kepada Arda Güler. Kembali mencoba melakukan dribbling. Mencoba melewati garis lingkaran pertandingan. Umpan saja ke sektor tengah ataupun ke sisi kanan serang dari Turki. Namun masih bisa diblok oleh pemain Paraguay. Terjadi lagi duel-duel seru di lini tengah pertandingan. Saat ini Hakan umpan pendek saja kepada rekannya nomor punggung 26 ada Chan. Umpan saja pendek keren menusuk ke sektor area kotak penalti, namun gagal lagi. Masih membentur kaki dari pemain Paraguay, berbalik lagi, masih menjaga, mengeksplor ke sektor kiri serang dari Paraguay ataupun sektor kiri serang dari Turki maksud saya. Kemudian balik lagi, mentah lagi bola Arda Güler, umpan lagi alirkan ke sektor kiri, ada Kenan memasuki kotak penalti, meliuk-liuk umpan ke nomor 6, umpan yang sedang sisa. Lagi-lagi Chan Uzun melakukan tendangan ataupun shooting, namun masih bisa diblok rapatnya tembok pertahanan dari Paraguay ini. Kembali Arda Güler dari sisi kiri, umpan ke mulut gawang, satu pemain heading. Bagaimana lagi-lagi Demiral gagal manfaatkan umpan crossing ke mulut gawang yang dilakukan oleh Arden Guler. Lagi-lagi bola gagal. Kita lihat Arda Guler bagaimana umpan crossing yang cukup manis sebenarnya, namun Demiral belum mampu menemui sasaran dari gawang Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil. Kita masih menantikan bagaimana peluang emas yang lahir dari kaki-kaki para pemain Turki. Namun kali ini melalui heading Demiral, pemain belakang yang mencoba membantu lini serang hingga memasuki menit-menit terakhir di sisa waktu tambahan babak kedua ini. Ini pertandingan masih terus bergulir di mana Turki masih terus mengepung lini pertahanan Paraguay. Matt Mulder sudah lemparkan kepada Hakan, merangsek lagi ke area jantung pertahanan Paraguay. Omar punggung 6 pendek saja kepada mundur Mulder. Oh, masuk saya kepada baris tadi, dan kini nampaknya peluang akan kembali lahirkan dari tendangan sudut. Kita lihat apakah baris yang akan mengeksekusi tendangan sudut ini. Namun dari sisi kiri pertahanan Paraguay sudah dilakukan ke mulut gawang, terjadi heading duel di sana. Namun lagi-lagi arah bola mampu ditepis ataupun di heading para pemain Paraguay. Masih belum selesai kini, Hakan umpan langsung ke mulut gawang. Di sana ada Dennis, namun kembali dicocok oleh pemain Paraguay keluar area kotak penalti. Umpan lagi nomor punggung 26 ada Chan Ujun, mencoba untuk melewati satu pemain dari Paraguay. Oh, lagi-lagi pelanggaran harus dilakukan oleh pemain Paraguay dari nomor punggung 16. Sana ada Damian Bobadilla, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Paraguay. Tampaknya Arda Guler, pemain Real Madrid ini, akan mengeksekusi tendangan bebas. Dan sementara itu penjaga gawang dari Turki, Ugurkan Cakir, juga masuk ke area kotak penalti. Sudah lakukan Arda Guler, terjadi di sana, gagal. Namun terjadi ada satu bola lagi, Arka langsung shooting. Bagaimana serangan bertubi-tubi, dan sementara itu di saat yang bersamaan wasit asal El Salvador Ivan Barton juga tampaknya meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini, sehingga pertandingan berkesudahan dengan skor 1-0 bagi kemenangan Paraguay. Saya kembalikan ke Bung Rudi.
3: Baik, terima kasih Bung Joko Saputra dan Bung Yanto. Setelah kita melihat atau menyaksikan, mengikuti jalannya pertandingan babak kedua atas 90 menit antara Turki menghadapi Paraguay, di mana Paraguay berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 0-1 lewat gol menit pertama dari Galarza tadi, yang akhirnya menyebabkan kans atau peluang untuk lolos ke babak 32 besar semakin lebar untuk Paraguay, dan tentu akan sangat berat posisi di Turki untuk melaju ke babak berikutnya. Dan membahas jalannya pertandingan babak pertama, khususnya babak kedua, Bung Estu, kenapa serangan begitu besar, jumlah pemain menang, tetapi Turki masih belum mampu untuk bisa membobol gawang Paraguay ini?
1: Bayangin Bung, dua pertandingan 62 shoot,
3: ya,
1: tapi tidak bisa mencetak gol. Ini rekor baru lagi tercipta. Kemarin rekor baru tercipta, ya, terbanyak shoot 30 sejak 74 tahun 74. Sekarang tambah 2 lagi, 32, tapi tidak ada yang efektif. Dan sejauh ini catatannya di babak kedua terutama, ya, ada 20 shooting, yeah, hanya ada 4 yang shoot on goal. Artinya mereka tidak bisa masuk ke kotak 16 untuk membuat peluang. Mereka tidak bisa melakukan tendangan-tendangan, mereka selalu terblok. Yang pasti duet Omar Alderete dan juga Gustavo Gomez ini salah satu duet lini bertahanan atau back yang cukup bermain cukup baik. Tetapi catatannya adalah gol cepat yang dihasilkan oleh Paraguay adalah gol yang mereka maksimalkan dengan baik. Mereka sepanjang pertandingan tidak pernah bisa menyerang. Tetapi di menit ke-80 sebenarnya, 80, 82 dan juga tadi 89, Matt Mulder ini memberikan sesuatu yang bagus buat timnya. Sayangnya di menit ke-80 tadi usaha Matt Mulder digagalkan. Lalu di menit ke-82 umpan umpan yang cukup bagus dari Matt Muldoon juga tidak bisa dimaksimalkan oleh Dennis Gull yang berada di kotak 16. Lalu di menit ke 88 tadi Matt Muldoon lagi, tetapi tendangan dari Chan Usun berhasil diblok, tetapi rebound dari Dennis Gull juga gagal. Artinya ketika 10 menit terakhir mereka punya peluang untuk bisa masuk ke kotak 16, selalu tidak dimaksimalkan dengan baik. Dan memang selain ada blok dan permainan bagus dari Orlando Gill, lini depan Turki memang dalam tanda kutip bermasalah ya. Dan Dennis Gull tadi terakhir di menit 89 tendangannya masih menyamping. Dan menurut saya ini kemenangan yang sangat mahal bagi Paraguay, dengan bermain 9 orang sejak babak kedua mereka nyaris tidak bisa melakukan counter attack. Bahkan Enciso dan Enciso ketika ditempatkan ke Wolfenstein ini hanya 2 atau 3 kali mereka masuk kotak 16. Dan catatannya sampai di babak kedua ini mereka masuk kotak 16 itu hanya 7 kali berbanding 27 kali memasuki bisa touch di kotak 16. Ini sebuah catatan yang sangat jomplang sepertinya, tetapi mereka apapun menang gol. Dan ini kemenangan yang mahal bagi Paraguay setelah sebelumnya kalah. Mereka masih punya harapan sedangkan Turki sudah harus pulang.
3: Artinya finishing yang kurang optimal atau bahkan buruk dari Turki, atau memang lini pertahanan Paraguay yang begitu kokoh?
1: Perpaduan keduanya sih saya. Lini belakangnya cukup bagus ya. Di belakang Omar Alderete dan juga Gustavo Gomez bagus. Covering dari pemain mereka di sebelum Aldiron kena kartu merah maupun beberapa pemain yang lain itu di tengah mampu mengcover dengan baik belakang. Tetapi balik lagi, saya katakan tadi, 2 pertandingan 62 shoot. Tetapi minim sekali shoot on goal. Ini juga jadi persoalan bagi Turki gitu. Sekarang pertandingan 32, ini rekor baru ya, 32 shoot bagi tim yang cita-cita gol. Ini sebuah rekor baru, tetapi rekor yang tidak ada gunanya. Karena buat apa dengan 32
3: tidak memenangkan shoot, pertandingan.
1: Tidak memenangkan pertandingan, bahkan tidak menciptakan banyak shoot on goal gitu. Tidak tepat sasaran gitu.
3: Oke, 0 poin Turki. Kemudian seberapa besar peluangnya masih akan tetap bisa terbuka di untuk 32 Turki, berapa gol banyak yang harus diciptakan melawan
1: harus mencetak banyak gol nanti, apalagi pertandingan terakhir Turki akan ketemu dengan Amerika. Walaupun Amerika sudah melaju, tapi kan mereka masih tergantung banyak gol. Peluangnya sangat tipis sekali lah. Sedangkan pertandingan seru nanti di Paraguay lawan Australia, karena keduanya juga mengalami sekali kekalahan. Jadi justru menarik di pertandingan itu menurut saya. Jadi kalau Turki sih harapannya udahlah, harapan sangat tipis sekali. Amerika juga pasti akan cari kemenangan untuk mengamankan dia akan bisa memilih lawan di babak 32 besar.
3: Artinya pertandingan Australia Paraguay ini juga sangat menentukan nasib Turki juga ya.
1: Bisa jadi seperti itu, tapi yang pasti Turki ini sudah kalaupun pendukungnya pulang lebih dulu sih udah gak ada masalah gitu. Dengan kondisi 2 kali pertandingan dengan kekalahan 2 beruntun. Kekalahannya memang tipis, 1-0, jadi 0-2. Tetapi catatan-catatan mereka sangat tidak masuk akal gitu. Dengan banyaknya shoot, tapi ternyata mereka gak bisa membuat shoot menjadi on goal aja gak bisa gitu.
3: 32 gol satu pertandingan, rekor baru kata Anda tadi, tapi tanpa gol di situ. Yang dipertanyakan posisi Montella bagaimana ini ke depannya?
1: Ya, ini sepertinya Montella berada di ujung tanduk lah nomor ini. Walaupun dia akan segera menyelesaikan, walaupun dia akan diberi kesempatan menyelesaikan turnamen ini, beda dengan Sabri Lamouchi kemarin ya. Memang Tunisia jalan tanda kutip lebih kejam lah di peserta Piala Dunia. Satu pertandingan lah gitu. Tapi kalau Montella sepertinya sampai pertandingan turnamen ini selesai, Turki menyelesaikan pertandingan terakhir, dia masih aman
3: sebenarnya. Oke, kalau nanti melawan Amerika Serikat, kira-kira siapa pemain yang akan di drop atau masuk starting line up bagi Montella menghadapi Amerika? Pertandingan krusial walaupun tipis kemungkinannya untuk bisa meraih kemenangan besar di sana.
1: Kalau saya mungkin seperti di babak kedua tadi, banyak sekali pemain-pemain yang coba diturunkan. Bahkan kemarin bahkan tadi menurunkan 4 pemain tim penyerang ya. Mulai dari Dennis Gull, Chan Usun, ada Baris Yilmaz mempertahankan, ada Guler dan juga Kenan Zildiz. Ini pemain ini 4-4 ini penyerang pelari. Nah, itu mungkin lawan Amerika besok seperti itu. Toh juga kalah 10-0 atau menang kalah 10-0 juga enggak ngaruh gitu. Jadi bermain lebih penyerang sporadis, dan itu menurut saya akan dilakukan Montella. Kita tahu lah Montella seorang striker dan kemungkinan besar akan melakukan hal seperti itu.
3: 24 tahun absen sekali masuk lagi di ujung tanduk cara nasibnya ya.
1: Iya.
3: Berarti potensi lolos di 32 besar selain Amerika Serikat siapa menurut Anda?
1: Kalau saya melihat, kalau dengan cara bermain seperti ini, Paraguay punya chance untuk melaju. Catatannya adalah mereka harus lebih disiplin dan mereka harus mengurangi dalam taruh drama-drama serta pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Ada beberapa kali tadi dia bermain sangat keras terus melawan wasit ketika Diego disuruh keluar tadi dia melawan, dia tetap mau. Hal-hal kecil itu sebenarnya harus dikurangin karena itu bisa menimbulkan mungkin kartu kuning atau bahkan kartu merah, termasuk tadi yang dilakukan oleh Miguel Almirón, sesuatu yang konyol menurut saya.
3: Alvaro akan berubah seperti apa ketika nanti menghadapi Australia di peringkat terakhir mereka di fase grup D ini?
1: Yang pasti Australia juga bukan lawan yang mudah, bukan Paraguay. Yang pasti Matias Galarza salah satu pemain, dan juga masih ada Mauricio di situ di Paraguay. Mereka menjadi salah satu senjata. Yang pasti lawan Australia tidak akan seperti lawan Turki dikurung, tapi mereka akan mungkin ball posisinya bisa 50-50 atau saling serang lah seperti itu.
3: Sebenarnya Paraguay memang punya kemampuan atau skema penyerangan cukup baik nggak kalau dari kedalaman skuad yang mereka miliki sekarang ini?
1: Kalau dilihat dari dua pertandingan terakhir, pertama kalah lawan Amerika dan kedua lawan Turki, mereka belum terlihat ini serangnya. Tapi ketika mereka harus menghadapi situasi darurat dengan Miguel Almirón tadi di kartu merah, mereka harus memainkan false nine dengan Chisso ataupun Galarza bergantian sebagai false nine. Mereka sejauh ini cukup efektif, tetapi itu mungkin tidak akan berguna atau tidak akan dipakai di ketika lawan Australia. Karena Australia paling tidak harus penyerang, dan Isidro Pita menurut saya di pertandingan lawan Australia harus lebih tajam lagi, tidak seperti di pertandingan di babak pertama. Tapi memang babak kedua kenapa Pita diganti, memang kondisional sekali karena memang mereka hanya bermain 9 orang.
3: Siapa yang lebih tertekan secara mental nanti ketika Australia Paraguay bertemu ini? Ini kan benar-benar hidup mati mereka untuk lolos ke 32
1: besar. Dua-duanya sama-sama beban ya, karena sekali menang dan sekali kalah.
3: Ya.
1: Dan keduanya harus memenangkan pertandingan untuk bisa lebih aman untuk melaju ke selanjutnya. Walaupun ada mungkin peringkat ketiga terbaik. Ya, tetapi itu kan tergantung tim yang lain, tergantung grup yang lain, dan artinya menang adalah harga mati bagi mereka, dan kemenangan membuat mereka menjadi pendamping Amerika.
3: Oke, baik Bung Gestu, terima kasih banyak Bung sudah menemani pertandingan antara Turki menghadapi Paraguay yang dimenangkan Paraguay dengan skor 0-1 tadi lewat gol cepat di menit pertama oleh Galarza tadi. Terima kasih Bung Gestu, sampai ketemu lagi di pertandingan berikutnya Bung. Sehat selalu, salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga.
3: Ya, demikian tadi pendengar, kami telah hadirkan jalannya pertandingan Piala Dunia Grup D antara Turki menghadapi Paraguay, di mana Paraguay berhasil unggul atau memenangkan pertandingan atas Turki dengan skor 0-1 yang membuka peluang Paraguay untuk lolos ke babak 32 besar. Dan pertandingan berikutnya tentu hidup mati antara Australia menghadapi Paraguay, kemudian Amerika Serikat yang sudah memastikan lolos juga tentu ingin meraih kemenangan atas Turki yang membutuhkan kemenangan besar atas Amerika Serikat di pertandingan terakhir Grup D. Sampai di sini kebersamaan kita dalam siaran langsung Piala Dunia 2026. Sampai jumpa.
4: Baik, saudara pendengar, Anda baru saja mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 antara Turki melawan Paraguay yang dimenangkan Paraguay dengan skor 1-0. Dan saudara, selanjutnya saya Tobi pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat menikmati akhir pekan Anda, dan sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: menjaga hidup dan sehat. Aksi eksklusif 6 bulan.
1: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
0: Guna tumbuh kembang balita.
1: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
0: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

0: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik pengolahan oli bekas ilegal yang telah bertahun-tahun mencemari lahan, udara, dan rawa warga Kabupaten Tangerang. Sadatul Arain melaporkan. Aen.
1: Iya, Pak Seng. Ada batuk-batuk terus itu.
2: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan Beta, Mama?
1: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopong asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
2: Weh, begitu kok Mama. Bo, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti isap rokok sudah.
1: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih Bapak.
3: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Tentunya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.

0: Hidup adalah suatu rangkaian perjalanan waktu dengan untaian peristiwa di dalamnya. Kebahagiaan dan kesedihan datang silih berganti dalam mengiringi cita dan cinta yang kita harapkan. Andai waktu dapat kembali, Merlis, seorang gadis yang baik, berjuang untuk melawan takdir hidup. Terkekang karena kentalnya budaya dan keadaan ekonomi yang pas-pasan sehingga cita-citanya tidak terwujud. Keinginannya untuk menuntut ilmu ditentang oleh ayahnya. Bagaimana kisah selengkapnya? Kita ikuti drama radio Andai Waktu Dapat Kembali. Sore itu di halaman belakang rumah, ibu sedang berbicara dengan Merlis.
1: Ada apa, nak? Kok melamun saja?
2: Ada masalah lagi, nak.
3: Gak ada apa-apa kok, Bu.
2: Tapi ekspresi wajahmu jelek sekali seperti ini. Apa ini ada hubungannya dengan perkataan bapakmu, Merlis?
3: Tidak tahulah, Bu.
2: Merlis, bapakmu orangnya memang dari dulu orangnya keras kepala. Tapi percayalah, bapakmu bersikap begitu karena memang adat istiadat kita yang sudah dari sananya begitu. Kita ini terlahir menjadi seorang perempuan yang harus nurut sama suami.
3: Tapi Bu, apa salah kalau Merlis ingin menuntut ilmu lebih tinggi lagi?
2: Ya, tidak, nak. Tapi ekonomi kita sepertinya tidak memungkinkan. Apapun yang dilakukan sebagai perempuan, pada akhirnya kembali ke dapur dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang hanya bisa mengurus anak, suami, dalam artinya ya berbakti kepada keluarga.
3: Merlis mengerti, Bu. Merlis juga ingin jadi istri yang baik dan berbakti pada suami. Tapi di sisi lain, Merlis juga ingin mencari pengalaman dan ilmu yang banyak. Siapa tahu suatu saat bermanfaat untuk kita, mengingat kondisi ekonomi kita yang serba pas-pasan. Pokoknya Merlis ingin kerja dulu, Bu.
2: Yang dikhawatirkan begini, nak, umurmu kan sudah 30 tahun. Kalau kamu tidak cepat menikah, nanti kamu jadi tua dan susah punya anak.
3: Tapi Bu,
2: Sudahlah, mending kamu turuti aja apa kata bapakmu. Maksud bapakmu untuk menjodohkan itu baik, ingat usia kamu.
0: Merlis hanya membisu manakala mendengar penjelasan dari ibunya. Tak lama kemudian dari dalam rumah terdengar suara bapak memanggil-manggil.
4: Bu, ibu, di mana saja, Bu? Dipanggil dari tadi tidak dijawab.
2: Ada apa, Pak? Teriak-teriak, bikin kaget aja.
4: Bu, ibu di mana dari tadi? Dipanggil ibu diam terus, bikin jengkel saja.
2: Iya, Pak. Maaf. Ada apa, Pak?
4: Ada apa? Rumah sebesar ini tapi tidak ada orangnya. Pada kemana, toh, Bu?
2: Lah, ibu cuma cari angin di belakang rumah. Kok pakai teriak-teriak segala?
4: Terus, Merlista sekarang di mana?
2: Ada di belakang, Pak.
4: Ya sudah, suruh ke sini saja. Soalnya Bapak ada perlu sama dia.
2: Sebentar ya, Pak. Ibu panggil Merlis dulu.
4: Cepat sana, cepat ya, Bu. Gak usah lama-lama.
0: Ibu pun beranjak ke halaman belakang rumah untuk memanggil Merlis. Tak lama setelah itu, Merlis datang untuk memenuhi panggilan bapaknya.
4: Nak, sini kamu duduk dulu. Bapak mau bicara sama kamu.
3: Ada apa ya, Pak? Kelihatannya penting sekali.
4: Iya, memang penting, toh, Nak. Ini kan demi kebaikanmu.
3: Masalah apa ya, Pak?
4: Nah, tadi Bapak mampir ke tempatnya Pak Lurah. Kata Pak Lurah, dia sudah setuju.
3: Hah? Ini soal aku dan Kak Reno lagi.
4: Mer, dengar apa yang Bapak bilang ya. Reno itu orangnya ganteng, pengusaha sukses. Bapak itu mau, kalau kamu mau cari jodoh, harus melihat dari situ. Pokoknya Bapak tidak peduli.
3: Teman-teman, Kak Reno itu suka gonta-ganti pacar.
4: Itu kan baru dengar dari teman-teman kamu, nak.
2: Iya, nak. Siapa tahu teman-temanmu salah.
3: Tapi, Bu, kalau itu benar, apa Bapak sama Ibu tega kalau Merlis nanti sakit hati? Kalau nanti Merlis jadi istrinya, terus dia main serong, apa Bapak Ibu rela? Maaf, Pak. Maaf, Bu. Merlis itu belum mau menikah. Merlis masih mau lanjutkan kuliah. Merlis juga ingin bekerja sendiri.
4: Oh, jadi nak, kamu sekarang sudah berani melawan bapakmu. Dikasih tahu yang baik malah menolak. Pokoknya bapak tidak mau tahu. Kamu harus terima pinangan Reno, anaknya Pak Lurah.
3: Merlis tidak mau, Pak.
5: Saya kan sudah bilang, Melis itu mau masih sekolah.
4: Pokoknya kamu harus terima.
5: Terserah Bapak. Pokoknya tetap saya tidak mau dilamar ataupun menikah Reno.
4: Dasar anak tidak tahu terima kasih.
2: Sudah toh Pak. Sudah. Ingat, penyakit Bapak nanti kumat lagi.
0: Suasana rumah yang awalnya adem mendadak panas. Merlis dan bapaknya terlibat pertengkaran karena perjodohan yang dilakukan oleh bapaknya. Satu minggu berlalu semenjak pertengkaran Merlis dan bapaknya, sehingga yang ada di rumah saat itu tinggallah Merlis dan ibunya.
2: Mer, mau kemana kamu nak?
3: Mau keluar entar Bu, menghilangkan suntuk. Sekalian cari informasi tentang lowongan pekerjaan. Meres jenuh di rumah.
2: Dengar ibu dulu nak, dengar.
3: Mer malas Bu, ibu selalu saja bicarakan masalah yang sama.
2: Nak, bapak kamu itu orangnya keras. Ibu berharap kamu mau menerima Reno. Jangan buat bapakmu marah-marah terus Mer. Kasihan, nanti penyakit bapakmu semakin parah.
3: Ya terserah toh, itu kemauan bapak sendiri.
2: Tapi bapakmu itu sakit keras nak. Kamu turuti saja permintaan bapakmu itu.
3: Melis tetap tidak mau Bu. Melis itu maunya sekolah. Terus kalau sudah lulus, mau bekerja dulu. Cari uangnya banyak, baru setelah itu menikah.
2: Tapi nak, kita kan butuh biaya besar untuk mengobati penyakit bapak. Reno kan pengusaha sukses.
3: Maksud ibu?
2: Ya, kalau nanti kamu jadi menikah dengan Reno, paling tidak kan bisa bantu-bantu pengobatan bapakmu.
3: Jadi bapak dan ibu menjodohkan Merlis itu untuk menguras hartanya Reno? Maaf Bu, Merlis tidak mau.
2: Bukan begitu nak, mana mungkin bapak dan ibu setega itu. Tapi kamu kan tahu, kalau akhir-akhir ini penyakit bapakmu semakin parah saja. Ibu khawatir kalau terjadi kenapa-kenapa sama bapakmu.
3: Ibu kok bicara begitu? Bapak itu tidak bakal kenapa-kenapa. Bapak itu cuma kecapean saja, makanya begitu. Sudahlah Bu, mending ibu izinkan saya meneruskan sekolah biar nanti bisa dapat pekerjaan yang layak dan gajinya besar. Jadi bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita. Soal biaya sekolah urusannya Merlis. Bisa sekolah sambil kerja Bu.
2: Tapi nak.
3: Sudahlah Bu, nanti saja kita bicarakan lagi. Sekarang Meris keluar dulu, mau tes wawancara kerja. Gak enak, soalnya terlambat dari tadi.
2: Mer! Mer!
3: Jalan dulu ya Bu, selamat siang.
2: Ya ampun. Ya, sudah, sudahlah. Ya, selamat siang nak.
0: Perlahan Merlis meninggalkan rumahnya menuju ke tempat di mana dirinya mengikuti tes wawancara kerja. Pasalnya sudah hampir 1 jam, Merlis terlambat datang mengikuti wawancara seleksi kerja. Akhirnya, ia gagal diterima. Di sisi lain, sakit yang dialami ayahnya bertambah parah. Sebagai orang tua, ada penyesalan. Tetapi kondisi tidak memungkinkan. Akhirnya, Merlis pun menerima perjodohan itu seperti zaman Siti Nurbaya. Sekian persembahan drama radio.
4: Naskah ditulis oleh Yapi Burda dan dimainkan oleh tim drama radio RRI Biak. Editing mixing oleh Yapi Burda. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

Yeah.

Pahlawan era Society 5.0 adalah mereka yang melek media dan teknologi. Pahlawan pada masa kecanggihan teknologi saat ini dituntut menang berperang melawan beragam hoax, penetrasi budaya, ideologi, dan produk asing lewat teknologi. Targets acquired. Lahirnya Internet of Things, Artificial Intelligence, robot, dan Big Data telah melahirkan penjajahan bentuk baru, maka dibutuhkan pahlawan-pahlawan gaya baru untuk menghadapinya. Negeri ini butuh pahlawan 5.0, pahlawan masa kini yang mampu berperang melawan musuh yang menyerang lewat aneka kecanggihan teknologi terbaru. Selamat Hari Pahlawan!

0: Udah 5 jam kita gak melipir. Apa gak mau mampir ke rest area dulu? Ngopi gitu pak, biar seger.
1: Aduh nanggung Dad, harus balik, macet. Kalau kita berhenti sekarang, antrean di gerbang tol sana bisa makin panjang. Kita harus sampai ke Jakarta sebelum subuh, biar langsung narik lagi.
0: Tapi pak, wajah bapak udah pucat banget. Mata bapak juga udah merah. Tadi pas ditanyakan aja oper gigi agak telat.
1: Alah, kamu ini Dad, kayak baru kenal saya kemarin aja. Jam terbang saya ini kan sudah ribuan kilometer. Ingat itu Dad, tubuh saya ini sudah setelan pabrik buat macet-macetan. Halo Rena, kenapa malam-malam turun bapak?
2: Bapak, bapak udah di mana? Suara bapak kok serak sekali. Bapak istirahat dulu ya, jangan dipaksa. Rena gak apa-apa kok, kalau biaya untuk masuk kuliahnya telat pak.
1: Gak bisa Rena, ini mumpung harus balik, bonusnya besar. Udah kamu fokus belajar saja, biar bapak yang cari duitnya. Sudah ya, bapak lagi fokus nyetir.
3: Pak sopir, ini kok jalannya agak oleng ya? Tadi hampir aja nyerempet pembatas jalan. Jangan dipaksain pak kalau ngantuk, nyawa kami nih taruhannya.
1: Aduh, udah bu, aman. Tadi cuma milih jalan yang gak berlubang aja bu. Udah, ibu duduk manis. Sebentar lagi kita sampai.
0: Pak, tangan bapak gemetar itu. Minum dulu pak, ini ada air putih nih.
1: Udah, ambilin kopi hitam aja. Yang kental, jangan pakai air putih, gak nendang.
3: Pak sopir, tolong ya jangan ugal-ugalan. Tadi hampir aja kita nyenggol bus sebelah. Kalau bapak ngantuk, mendingan jujur aja deh. Kami tuh bawa anak kecil, pak.
1: Udah ibu diem aja di belakang. Saya udah 30 tahun bawa bus, gak pernah sekalipun masuk parit. Saya cuma mau kita cepet sampai aja.
4: Iya bu, sabar bu. Pak sopir ini cuma lagi capek sedikit kok. Pak, pelan sedikit pak. Jarum speedometernya udah lewat angka 100 itu.
1: Sedikit lagi. Harga mungkin sudah deket. Tapi, aduh. Dadakan saya kok seperti ditekan batu ya.
5: Pak, Abah Suki, bapak kenapa? Pak, lihat ke depan pak. Itu ada truk berhenti darurat di bahu jalan pak.
1: Enggak, saya enggak apa-apa Dad.
5: Pak, Pak Basuki, awas depan pak, rem.
3: Astagfirullah, bapak mau bunuh kita semua ya?
0: Ya Allah, hampir saja. Bapak gak kenapa-kenapa, Pak Basuki.
1: Aduh, maaf. Aduh, pandangan saya tadi mendadak gelap sebentar.
0: Cukup, Pak. Minggir dulu saja. Ini udah gak bener. Bapak keringat dingin begini. Denyut nadi bapak juga cepat sekali.
1: Iya, Dad. Dad, tolong, Dad. Aduh, dada saya sakit, Dad. Sakit sekali, Dad.
3: Panggil ambulan, cepet-cepet. Ini sopirnya pingsan.
0: Alhamdulillah, Pak Basuki udah sadar. Penumpang semua selamat, Pak. Oh iya, dokter, bagaimana keadaan Pak Basuki ini, dok?
6: Jadi tensi Pak Basuki ini 170/100, Pak. Ini bahaya banget loh, Pak. Bapak bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke, kalau terus-terusan dipaksa nyetir di kondisi kayak begini.
1: Saya cuma mau kejar target, dokter. Anak saya mau masuk kuliah. Butuh biaya banyak dari hasil narik bus ini.
0: Pak Basuki, kalau bapak sakit atau amit-amitnya kecelakaan, siapa yang bakal biayai anak bapak kuliah? Uang setoran bapak kan gak sebanding dengan nyawa bapak dan penumpang.
3: Kami paham bapak kerja keras, tapi kami juga ingin pulang dengan selamat, pak. Jangan jadikan gigi sebagai alasan untuk gak peduli pada raga sendiri, pak.
7: Bapak gak apa-apa kan? Rena takut sekali, pak. Pas Mas Dedi telepon tadi.
1: Rena, maafkan bapak ya. Bapak malah bikin kamu khawatir sampai datang ke sini malam-malam.

0: Bapak, dengan Rena. Rena gak butuh kuliah. Kalau itu artinya Rena harus kehilangan Bapak. Uang bisa dicari, Pak. Tapi Bapak cuma satu.
1: Pak, tadi untung saja Bu Ratna dan penumpang lain langsung sigap. Mereka gak marah lagi setelah tahu kondisi Bapak. Malahan mereka yang bantu menggotong Bapak ke ambulan.
2: Pak Basuki, saya titip ini ya untuk Rena. Teman-teman penumpang tadi patungan sedikit buat bantu biaya pengobatan atau tambahan kuliah Rena.
3: Bu, jangan Bu. Saya yang sudah membahayakan nyawa Ibu dan penumpang lainnya, Bu. Keluarga saya yang harusnya minta maaf.
2: Udahlah, Pak. Kami selamat. Itu yang utama, Pak. Kejadian tadi jadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita terlalu mengejar tujuan, sampai lupa menjaga tubuh kita sendiri.
4: Benar apa yang dikatakan Ibu tadi, Pak. Pak Basuki harus rawat inap dulu ya, seenggaknya 3 hari ke depan nih, Pak. Saya nggak bakal kasih izin Pak Basuki pegang kemudi sampai tensi dan jantung Bapak ini benar-benar stabil ya, Pak.
3: Ya, Dok. Saya janji nggak akan keras kepala lagi. Dad, tolong busnya titipin ke pool.
5: Beres, Pak. Bapak fokus sehat aja, biar saya yang urus semuanya ke kantor pusat. Jakarta, Jakarta, ayo, ayo. Masih ada 3 kursi lagi.
6: Pak Bas, kopi hitamnya udah siap di dashboard ya?
3: Enggak, Dad. Sekarang saya bawa air putih aja lah. Dan satu lagi, kita berhenti di rest area setiap 4 jam ya. Sesuai aturan aja lah.
5: Wah, setelan pabriknya udah di-update ya, Pak. Siap, Kapten.
7: Hati-hati jalan ya, Pak. Rena tunggu pulang ya. Jangan lupa istirahat.
3: Iya, Nak. Terima kasih sudah perhatian sama Bapak.
8: Seringkali kita merasa kuat untuk menaklukkan dunia, hingga lupa bahwa raga kita memiliki batas. Bekerjalah untuk hidup. Jangan hidup hanya untuk bekerja, karena ada orang-orang tercinta yang menunggumu pulang dengan selamat.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Mendengar 48 menit, kini bergeser dari pukul 18 untuk saat ini. Kami ucapkan selamat malam bagi Anda Bapak Ibu yang baru saja bergabung bersama kami. Nah, saudara, untuk Anda jangan lewatkan penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tuan di Langgur akan hadir pada tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian timur. Satu informasi untuk Anda pendengar terkait dengan pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam, karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh lebih berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika menoleh ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto, mengantarkan Indonesia mendapat penghargaan dari Food and Agriculture Organization atau FAO tahun 1985. Serta pengulangan prestasi serupa pada tahun 2008. Namun swasembada beras yang kita nikmati 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan di tanah air. Secara kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi oleh para petani. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada bukan sekedar target angka di atas kertas ya, saudara, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap pemerintah mengakselerasi sistem pertanian cerdas atau smart farming yang adaptif iklim. Fokus harus tertuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca. Ada modernisasi infrastruktur irigasi serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi petani. Selain itu juga perlu adanya keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas. Telah mendengar satu informasi untuk Anda, di mana untuk swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh lebih berat ya dibandingkan era-era sebelumnya, karena memang ada faktor cuaca dan juga iklim global yang terus dialami khususnya ya di tanah air. Kita jalan tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian timur, saudara, akan ada warta berita malam ini dan dapatkan informasi-informasi terkini juga di portal kami pendengar di KBRN. Anda bisa akses di rri.co.id.

0: Kita ikuti Warta Berita RRI Tual. Selamat malam saudara. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kembali melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan puluhan pejabat administrator atau eselon 3 dan pejabat pengawas atau eselon 4. Ketua Stiki Persada Faktual Yakuban Hamsa menegaskan seorang guru bukan hanya profesi tapi jembatan untuk memperbaiki masa depan setiap individu yang dibimbing. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Sabtu 20 Juni 2026 yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya Helena Laitiara, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama, saudara. Kasat Lantas Polres Maluku Tenggara AKP Syarifuddin Ahmad menghimbau pengendara sepeda motor agar tidak mengubah spesifikasi kendaraannya. Selain bisa menyulitkan jika terjadi pencurian, beberapa item seperti lampu sangat rawan mengundang kecelakaan jika diganti sesuka hati. Dirinya mengambil contoh, lampu rem yang berkelap-kelip menyilaukan mata membuat pengendara di belakang merasa silau dan bisa saja berakibat kecelakaan lalu lintas.
1: Kalau tidak menyalakan lampu pada malam hari itu memang pelanggaran. Itu spesifikasi kendaraan bermotor itu kalau dari pabrik itu. Ya memang sudah diciptakan lampu depan itu warnanya putih atau kuning. Putih agak kekuning-kuningan. Lampu sein itu harusnya warna kuning. Lampu ekor di belakang itu harusnya lah warna merah. Nah, tapi kalau sudah diganti itu berarti pelanggaran. Rawan kecelakaan. Termasuk lampu rem. Ada sekarang itu fenomenanya anak-anak muda. Lampu remnya dibikin berkedip-kedip. Jadi tekan rem, memang lampu warnanya merah. Tapi berkedip-kedip. Ada bahkan yang lampunya diganti yang merah. Itu diganti dengan warna putih. Ya, saya menyilaukan mata pengendara yang ada dari arah belakang.
0: Kasat Lantas menegaskan pihaknya rutin melaksanakan patroli malam selain menjaga stabilitas Kamtimas juga agar bisa mencegah terjadinya laka lantas dengan memberikan edukasi kepada pengendara yang melanggar. Saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kembali melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan puluhan pejabat administrator atau eselon 3 dan pejabat pengawas atau eselon 4. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan keputusan Bupati Maluku Tenggara tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas setelah memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara. Dalam rotasi jabatan tersebut, sejumlah posisi strategis mengalami penyegaran. Di antaranya, Pius Fritz Wokanubun yang dilantik sebagai Camat Kecil Timur, Ahmad Ingratubun sebagai Direktur RSUD Karel Sesayutubun, Benjamin Ohoira sebagai Kepala Bagian Administrator Pembangunan Sekretariat Daerah, Esther Yudidwati Revo sebagai Kepala Bagian Umum, serta John Henry Ingratubun sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Dalam arahannya, Bupati Muhammad Tahir Handubu menegaskan jabatan yang bukan sekedar penghargaan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Bupati juga menekankan pentingnya disiplin kerja, kepatuhan terhadap aturan, serta keteladanan dalam menjalankan tugas pemerintahan.
2: Saya berharap dalam kesempatan ini kepada eselon 2 melalui staf-stafnya supaya buat penegasan kepada P3K bahkan ASN yang malas-malas masuk kantor itu supaya ditindak, artinya sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku. Kemajuan daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang baik tetapi oleh pelaksanaan yang disiplin dan konsisten. Saudara-saudara adalah penggerak utama birokrasi yang setiap saat, setiap hari berhadapan langsung dengan pelayanan publik, pengelolaan anggaran, dan pencapaian target pembangunan.
0: Menurut Handogun, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga ditentukan oleh kualitas pelaksanaan di lapangan. Karena itu, para pejabat yang baru dilantik diminta menjadi motor penggerak birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, serta mampu menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Bupati mengajak seluruh pejabat untuk menjaga kepercayaan yang diberikan dan memperkuat sinergi antar perangkat daerah. Diharapkan seluruh aparatur dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab demi mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, responsif, serta mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara. Saudara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan penyampaian RANPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Proses tersebut menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran publik kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua 2 DPRD Maluku Tenggara, Antonius Renjaan, saat memimpin rapat paripurna DPRD Sabtu pagi. Agenda tersebut bukan sekedar tahapan administratif, melainkan bagian dari mekanisme konstitusional. Kami ulangi, konstitusional yang menjamin penggunaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
3: Agenda rapat paripurna ini merupakan bagian yang sangat penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah sekaligus merupakan implementasi nyata dari prinsip penyelenggaraan pemerintah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bersama, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pembangunan, tetapi juga harus dapat mempertanggungjawabkan secara administratif maupun moral kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.
0: Menurut Renjaan, rapat paripurna tersebut merupakan bagian yang sangat penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah sekaligus implementasi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pencapaian program dan kegiatan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepala daerah untuk menyampaikan RANPERDA pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sekaligus mencerminkan hubungan kemitraan yang sejajar antara pemerintah daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Renjaan menambahkan, DPRD memiliki kewajiban melakukan pembahasan, evaluasi, dan memberikan persetujuan terhadap RANPERDA pertanggungjawaban APBD berdasarkan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dimiliki lembaga legislatif. Diharapkan seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan objektif dan transparan sehingga menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara. Saudara, seorang guru bukan hanya profesi tapi jembatan untuk memperbaiki masa depan setiap individu yang dibimbing. Pernyataan ini dikemukakan Ketua Stiki Persada Efaftual Yakuba Namsa ketika dikonfirmasi RRI terkait visi besar dalam memperjuangkan keberadaan perguruan tinggi ini di bumi Larungabal. Sebab kebutuhan guru di Tual dan Maluku Tenggara tinggi sejak awal pendirian kampus yang dipimpinnya, sehingga dirinya tertantang demi menghadirkan kami lagi mendirikan sebuah sekolah tinggi yang mampu melahirkan tenaga pendidik yang bermutu sesuai kebutuhan daerah, serta menyikapi kesenjangan yang terjadi di masa lampau sesuai kebutuhan tenaga guru di setiap wadah pendidikan, serta hambatan geografis wilayah yang dapat disikapi serius pihak-pihak yang berkompeten.
4: saya akan berusaha membuka sekolah guru. Maka saya proses ke LLD lewat rekomendasi wali kota Tual dan diterima karena kebutuhannya itu. Pada saat itu kan di Kabupaten Luku Tenggara Kota Tual tidak ada PGSD. Maka saya sampai di LLD di wilayah 12 yang dulu namanya Kopertis, diterima dan diproses. Di awal 2021, tim dari Dirjen Dikti dipimpin langsung oleh direkturnya turun ke sini melihat dokumen hukum. Dan setelah kembali, SK pun turun SK Menteri. Diperintahkan selambat-lambatnya satu minggu kemudian sudah harus menerima mahasiswa baru.
0: Namso optimis keinginan luhur dalam mewujudkan generasi muda yang memiliki nilai intelektual dan akhlak mulia yang dilahirkan oleh tenaga pendidik yang berkompeten menjadi mimpi besar, apalagi disesuaikan formasi penerimaan tenaga guru sebelumnya terbuka luas bagi lulusan STIKIP. Menargetkan peluang kerja yang disediakan pemerintah daerah baik di Kota Tual dan Maluku Tenggara. Olehnya itu aspek peningkatan sarana prasarana dan penambahan program studi tengah direncanakan pihaknya, yakni 3 program studi baru, pendidikan olahraga, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan ilmu pengetahuan alam, IPA. Namun untuk PKN dan IPA masih menunggu pemenuhan persyaratan dosen magister sesuai ketentuan lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara, dan dalam waktu dekat penerimaan mahasiswa baru akan dilaksanakan di kampus. Marwah institusi perlu dijaga dalam melaksanakan tugas pelayanan publik kepada masyarakat di Kota Tual. Pernyataan itu dikemukakan Kepala PPN Tual, Reki Pangemanan, dalam arahannya kepada seluruh pegawai di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual akan pentingnya menjaga nama baik dan marwah PPN Tual serta melaksanakan tugas sesuai fungsi masing-masing dengan penuh loyalitas menjalankan amanah yang diberikan. Pengamanan juga mengingatkan agar seluruh pegawai turut mengawal pelaksanaan program prioritas pemerintah, khususnya percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, menjaga kesehatan serta memastikan kebersihan dan keamanan di area pelabuhan, terutama di kawasan industri PPN Tual, dan setiap perintah pimpinan bersifat urgen dan harus dilaksanakan demi kepentingan organisasi, bukan individu, dan seluruh pegawai diharapkan terus memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja untuk kemajuan PPN Tual. Saudara, warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya, saudara. Kepala Perwakilan Yayasan Bintang Timur KI Aru, Suster Domatila Porubun TMM, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh peserta didik yang mengikuti acara pelepasan di TK Yosudar Sudobo. Ia menegaskan momen tersebut bukan sekedar penanda berakhirnya masa belajar di Taman Kanak-kanak, tetapi juga awal perjalanan menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Menurutnya, tema yang diangkat dalam kegiatan pelepasan siswa yang dirangkai dengan pentas seni pada Jumat kemarin menjadi pengingat penting bahwa keberhasilan pendidikan anak usia dini tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja. Pendidikan yang berkualitas lahir dari sinergi yang harmonis antara keluarga, sekolah, dan masyarakat.
5: Tema yang kita usung pada kegiatan ini yaitu kolaborasi orang tua, guru, dan masyarakat untuk PAUD berkualitas. Mengingatkan kita bahwa pendidikan anak usia dini tidak dapat berjalan dengan baik apabila hanya dibebankan kepada satu pihak saja. Keberhasilan pendidikan anak merupakan hasil kerjasama yang harmonis antara keluarga, sekolah, serta masyarakat.
0: Suster Domatila menjelaskan keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Orang tua memiliki peran strategis dalam menanamkan kasih sayang, perhatian, serta teladan yang baik. Di sisi lain, sekolah melalui para guru menjadi tempat anak memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan karakter. Sementara itu, masyarakat berperan sebagai ruang sosial yang mendukung tumbuh kembang anak secara positif. Pada kesempatan tersebut, Suster Domatila juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh guru TK Yos Sudarso Dobo yang telah mendampingi dan membimbing peserta didik dengan penuh kesabaran, dedikasi, dan kasih selama proses pembelajaran berlangsung. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada para orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putri mereka kepada TK Yos Sudarso Dobo serta senantiasa mendukung berbagai program dan kegiatan sekolah.
6: Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh guru TK Yos Sudarso Dobo yang telah bekerja dengan dedikasi, kesabaran, dan cinta dalam mendampingi anak-anak selama proses pembelajaran. Terima kasih pula kami sampaikan kepada para orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada sekolah ini.
0: Kepada para peserta didik yang dilepas, ia berpesan agar terus semangat belajar, rajin beribadah, menghormati orang tua dan guru, serta tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Melalui kegiatan tersebut, Yayasan Bintang Timur KI Aru berharap semangat kolaborasi antara orang tua, guru, dan masyarakat dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Sinergi tersebut nilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, inklusif, dan membahagiakan bagi seluruh anak. Saudara, Timnas Brasil berhasil meraih kemenangan 3-0 atas Haiti pada laga kedua Grup C Piala Dunia 2026 di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Sabtu 20 Juni 2026 pagi. Kemenangan ini menjadi hasil penting bagi Brasil dalam upaya mengamankan posisi fase grup. Sejak awal pertandingan, Brasil tampil dominan dan terus menekan pertahanan Haiti. Gol pembuka akhirnya tercipta pada menit ke-23 melalui Matheus Cunha setelah sebelumnya satu gol Brasil dianulir wasit. Kemenangan Brasil tersebut langsung disambut antusias para pendukungnya di Kota Tual. Sesaat setelah peluit akhir pertandingan dibunyikan, para supporter turun ke jalan dan melakukan pawai keliling kota sebagai bentuk perayaan atas keberhasilan tim favorit mereka. Euforia kemenangan terlihat di sejumlah ruas jalan utama Kota Tual dengan iring-iringan kendaraan yang membawa atribut dan bendera Brasil. Suasana meriah berlangsung dengan tertib, sementara para pendukung meluapkan kegembiraan mereka atas kemenangan yang diraih Selecao di ajang Piala Dunia 2026. Saudara, pemerintah Indonesia berencana mengajukan diri sebagai tuan rumah ajang sepak bola FIFA ASEAN yang akan digelar pada Oktober hingga November mendatang. Kabar tersebut disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dalam wawancara bersama Pro3 RRI. Erick Thohir mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh terhadap rencana Indonesia menjadi tuan rumah turnamen sepak bola se-Asia Tenggara tersebut. Menurutnya, Presiden juga siap membantu proses pengajuan kepada FIFA agar Indonesia memiliki peluang besar untuk terpilih.

0: Minggu nanti, dan saya juga diminta segera mengkomunikasi.
1: Dukungan Presiden diwujudkan dengan kesiapan mengirimkan surat resmi kepada Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA. Surat tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam proses pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah. Erick Thohir berharap dukungan pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan FIFA terhadap Indonesia. Kini, pemerintah menunggu keputusan FIFA terkait penunjukan tuan rumah ajang sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara tersebut.

Saudara, telah Anda ikuti penyampaian warta berita malam ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kembali melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan puluhan pejabat administrator atau eselon 3 dan pejabat pengawas atau eselon 4. Ketua Stiki Persada Efektual Yakuba Namsa menegaskan seorang guru bukan hanya profesi tapi jembatan untuk memperbaiki masa depan setiap individu yang dibimbing. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Laitiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Ayah petugas bea cukai, barang kiriman Anda kami tahan.
1: Yang benar aja.
0: Transfer uangnya sekarang ke rekening saya.
1: Oke dong.
0: Saya sudah punya alamat Anda. Jangan sekali-kali coba main-main.
1: Yang benar aja.
0: Kalau nggak transfer, Anda akan dipenjara.
1: Oke dong.
0: Pilih barang dikirim atau dipenjara.
2: Pilih untuk pastikan secara langsung ke Bravo Bea Cukai 1500-225. Ingat, Bea Cukai tidak pernah menghubungi pengguna jasa secara pribadi, apalagi hingga mengancam ke pengguna jasa untuk

di Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohai Yang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Radios 3,6 MHz Radio Republik Indonesia Tual di Langgur bersama Anda pendengar. Dan senang sekali untuk edisi siar malam hari ini, hari Sabtu 20 Juni 2026, Anda bersama saya Dewi Kalmaskosu pendengar, ditemani rekan operator di meja putar ada rekan Pitu Sailolin. Kami akan menemani Anda pendengar hingga nantinya di penghujung acara di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur dengan program-program sajian acara untuk Anda pendengar, berita, informasi hingga hiburan mengisi kebersamaan kita hingga di penghujung acara. Kami berharap hari ini kabar baik untuk Anda. Gimana aktivitasnya di hari ini pendengar? Semoga aktivitasnya lancar ya. Akhir pekan yang menyenangkan dan pastinya rencana-rencana baik sudah Anda persiapkan untuk menyambut hari baru ya. Nikmati malam minggu, malam yang panjang, malam yang sombong pastinya dengan hal-hal positif yang Anda lakukan. Apapun aktivitas yang Anda kerjakan di malam hari ini, kami temani Anda pendengar dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur ya, seperti biasa hadir lewat mimbar agama Protestan ya. Sajian lagu-lagu rohani kami hadirkan untuk Anda hingga nantinya di pukul 21.00 waktu Indonesia Timur pendengar. Selamat malam, selamat menikmati malam minggu Anda. Selamat beraktivitas yang masih beraktivitas dan kita nikmati sajian lagu-lagu rohani untuk menemani Anda pendengar hingga nantinya di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Angel Peters ya mengawali kebersamaan kita di malam hari ini, kunyanyi Haleluya.

Bapa yang setia, Engkau memenuhi hidupku dengan berbagai hal, di mana aku melimpah dengan rasa syukur. Aku mengikuti kemana Engkau memimpinku, dan aku merasakan tangan-Mu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakan-Mu atau lemah dan khawatir, aku tahu Engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya Engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Engkau mengenalku lebih daripada aku mengenal diriku sendiri. Engkau mengetahui kemampuanku. Apakah aku terlalu lemah untuk mendaki? Terlalu buta untuk melihat? Dan terlalu angkuh untuk mengakui? Aku tidak akan melangkah setapak pun. Tidak akan tiba pada tujuanku, meskipun aku berusaha sekuat tenaga. Sebab bukan oleh kekuatanku, namun hanya oleh karenamu.

kasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu.

Dari belakang Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, inilah Radio Republik Indonesia Somlaki di udara pada gelombang 94,3 MHz. Selamat malam pendengar, terima kasih ya Anda sudah mendengarkan Somlaki dari pagi hingga saat ini. Dan untuk informasi bagi Anda, di sip terakhir penyiaran Somlaki edisi hari ini, hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2026. Anda ditemani Raffi dan Willy Anderson Kaniker ST. Pendengar, informasi bagi Anda, nanti waktu menunjukkan pukul 21.00 waktu Indonesia Timur, Anda akan mengikuti warta berita langsung dari Pro 3 Jakarta.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Orang yang 100 juta per bahkan itu benar nggak sih Pak?
4: Selamat siang Bapak Pak.
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit alih status izin tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Prambyodi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku Staf Subdirektorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, Panitia Pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar atau Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, Panitia Pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personil tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akhirnya juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan proses diri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKALUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan,
9: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
8: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN, yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
9: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
10: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
9: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
12: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapik Riswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur, karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang.
12: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambun Bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
13: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala menengah besar hanya.
12: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan akan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
14: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini apa pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
12: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.
15: Kekayaan budaya Toraja tercinta.
16: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagelu Tua di alun-alun Kota Rantepau. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak Ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepau, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
17: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi, budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagelu Tua.
16: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
18: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN. Dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional. Dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
16: Selain menghadirkan tari Pagelu Tua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantai Pao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
20: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Ategap, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menabarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegap.
21: Nilai-nilai kebersamaan buah yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sesama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
20: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke tanah air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Daraen. Aen.
22: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di tanah suci.
1: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi kalau bagi anak itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
22: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19 operasional kepulangan jemaah haji debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasihumas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di tanah suci maupun yang sudah tiba di tanah air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
4: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasihumas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
5: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
4: Ya pendengar, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga, hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di Tanah Air. PPIH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional melalui pembenahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
2: Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat kemarin. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional BTN PSSI untuk menyelaraskan program timnas dan kompetisi nasional.
3: Kita dengan Coach Nova, lain-lain tadi kita sampaikan, komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonom, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program timnas. Tentu itu juga kita sadari karena Coach Nova juga menyampaikan, itu ada perbedaan yang sangat gap-nya jauh, atau mungkin visinya Coach Nova seperti apa. Tapi sebetulnya upaya itu sudah kita lakukan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu, kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada teknik reportnya kita. Termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Coach Nova dan tim, tidak hanya Coach Nova ya, pada tim nasional di PSSI.
2: Melalui kesempatan yang sama, Divisi Pengembangan Sepak Bola I-League Abdi Raffi Akmal mengungkapkan, pihaknya berupaya meningkatkan kualitas kompetisi melalui berbagai metode. Tujuannya tentu menghasilkan para pemain yang memiliki daya saing mumpuni, para pemain muda yang siap memperkuat tim nasional Indonesia.
7: Selain kompetisi yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi. Bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal nggak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu, ya itu yang memang kita harapkan.
2: Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Terima kasih pendengar setia, Anda baru saja mendengarkan sekaligus menikmati warta berita dari Pro 3 Jakarta. Apa yang Anda simak itu punya manfaat bagi Anda. Baik, kami kembali mengajak Anda untuk bersama kami di Radio Republik Indonesia. Selamat malam pendengar, dan inilah tayangan kami selanjutnya.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih pendengar setia Rumah Laki dimanapun Anda berada. Waktu di studio kami saat ini ya sudah menunjukkan 59 menit berlalu dari pukul 23.00 waktu Indonesia Timur, dan informasi bagi Anda, kami akan undur diri, namun kami berikan kesempatan bagi Anda untuk mengikuti live streaming langsung dari Pro 3 Jakarta dalam menyaksikan Piala Dunia 2026. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2026 yang sebesar 5,61% secara tahunan atau year on year, melampaui rata-rata pertumbuhan negara-negara G20 dan ASEAN. Capaian tersebut didukung oleh stabilitas harga yang tetap terjaga. Per Mei 2026, inflasi Indonesia tercatat sebesar 3,08%. Menurut Purbaya, perkembangan tersebut membuktikan bahwa Indonesia memasuki kuartal pertama 2026 dengan pertumbuhan yang kuat, inflasi terkendali, dan ketahanan kebijakan yang kredibel. Kita beralih ke informasi lainnya. Polri menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat di sekitar tempat pembuangan akhir atau TPA Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Kegiatan tersebut menjadi bagian rangkaian menyambut Hari Bayangkara ke-80. Kasubdit Laka Ditgakum Korlantas Polri, Kombespol Mario Kristi Siregar, mengatakan warga TPA Burangkeng menunjukkan semangat kerja yang patut diapresiasi. Menurutnya masyarakat mampu mengubah barang yang tidak terpakai menjadi sumber penghasilan. Ia menilai semangat tersebut menjadi contoh ketekunan dalam menghadapi berbagai keterbatasan hidup. Karena itu, Polri berupaya hadir melalui bantuan sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Yordania mengutuk penyitaan tanah milik Patriark Ortodoks Yunani di kota Silwan, Yerusalem Timur yang diduduki Israel. Kementerian tersebut mengatakan penyitaan itu merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, hukum humaniter internasional, serta status quo historis dan hukum yang berlaku. Juru bicara kementerian atau juga duta besar Fuad Al-Mazali mengatakan Yordania dengan tegas menolak semua tindakan sepihak dan ilegal serta praktik provokatif yang bertujuan mengubah status quo historis dan hukum di Yerusalem dan tempat-tempat sucinya. Kita beralih ke informasi olahraga. Ekuador dan Curaçao bersaing memburu poin pertama ketika bertemu pada laga

kedua grup E Piala Dunia 2026 di Stadion GH Field at Arrowhead, Amerika Serikat. Pertandingan itu penting bagi kedua tim setelah sama-sama menelan kekalahan pada laga pembuka. Ekuador takluk 0-1 dari Pantai Gading, sedangkan Curaçao kalah telak 1-7 dari Jerman. Hasil itu membuat keduanya membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang melaju ke babak selanjutnya.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
1: Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
2: Enggak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama ini dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan Ake.
1: Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
2: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
2: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid, permainnya berada dalam performa terbaik, dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
2: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: banget nih kayaknya.
1: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
0: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
1: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
0: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
1: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
0: Loh, kenapa emangnya?
1: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
0: Ya, terserah kamu deh, San.
1: TTD.
0: Tanya-tanya dong.
2: Catatan peristiwa.
3: Mayor Jenderal Raden Suprapto merupakan salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Darat, korban sejarah gerakan 30 September 1965 yang berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia. Dari perjuangan R. Suprapto, pemerintah kemudian menetapkannya sebagai pahlawan revolusi, sekaligus menaikkan pangkatnya secara anumerta menjadi Letnan Jenderal. Suprapto yang lahir di Purworejo 20 Juni 1920 ini boleh dibilang hampir seusia dengan Panglima Besar Sudirman. Usianya hanya terpaut 4 tahun lebih muda dari sang Panglima Besar. Suprapto meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 45 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Tanana Gusmao adalah sosok tak terlupakan dalam sejarah Timor Leste. Lahir pada 20 Juni 1946 di kota Manatuto, Timor Portugis, ia tumbuh di tengah kondisi politik yang penuh tantangan. Setelah menyelesaikan pendidikan di Dili, Kairala Sasana Gusmao dihadapkan dengan peluang untuk menentukan nasib sendiri atau meraih kemerdekaan. Sanana kemudian memutuskan untuk bergabung dengan gerakan perlawanan yang dikenal sebagai Falintil. Ia menjadi salah satu pemimpin utama dalam perjuangan kemerdekaan Timor Timur yang kini menjadi Timor Leste.
2: Indonesia Menyapa Malam.
4: Indonesia Menyapa Malam masih hadir ke ruang dengar Anda, dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan, dan bagaimana untuk Anda mungkin bisa berbagi informasi yang Anda miliki, mungkin terkait dengan lalu lintas ataupun cuaca di wilayah Anda. Silakan di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Pendengar Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Pangandaran ini merasa khawatir terkait dengan tumpahan batubara di lepas pantai Sukaresik, Pangandaran. Ini dapat mencemari laut dan meminta pemerintah segera menangani tongkang batubara yang terdampar. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Nova Nugraha.
2: Kapal tongkang pengangkut batubara terdampar di pantai Sukaresik, Kabupaten Pangandaran. Muatan kapal tongkang yang tumpah dikhawatirkan mencemari pantai tersebut. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI Kabupaten Pangandaran, bahkan meminta pemerintah daerah segera menangani hal ini. Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran, JJ Wiradinata, mengatakan nelayan di Pangandaran khawatir ini akan mengganggu biota yang ada, sehingga jika biota terganggu, kehidupan nelayan pun akan terganggu. Selain kehidupan nelayan, wisata di Pangandaran juga terancam terganggu. Apalagi lokasi terdampaknya kapal dan tumpahan muatan kapal berada di lokasi terumbu karang.
3: Ya, nanti itu kami tunggu. Ya, kami tunggu. Ya, jadi saya kira kemarin kan kita habis cat laut, esensinya bagaimana menjaga laut ini dengan
4: baik. Untuk nelayan sendiri terdampak nggak pada
3: hati? Ya, makanya itu yang harus kita kaji. Kalau besok ditemukan, makanya pertama adalah luasan dampak ini seberapa besar, seberapa luas kan? Ya, terus yang kedua adalah apa efeknya? Tapi pasti biota di sini sih
5: terganggu.
3: Ini kan ini saya anak nelayan.
2: Sementara itu, Kasih Humas Polres Pangandaran, Aibtu Yusdiana, mengatakan untuk memastikan adanya pencemaran, tentunya harus dilakukan penelitian oleh pihak berwenang, termasuk untuk bahan muatan kapal tongkang yang ada, apakah muatan tersebut melebihi muatan yang diizinkan ataupun tidak.
6: Kelebihan beban muatan ya, itu pun harus dilakukan penelaahan apakah sesuai dengan dokumen angkutnya atau misalkan kelebihan muatan kan itu nanti ada tim bersama.
2: Sementara itu, sebelumnya kapal tongkang bermuatan batu bara terdampar di Pantai Batu Karas pada Selasa lalu, 16 Juni 2026. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Satpol Airud Polres Pangandaran, tongkang yang berlayar dari Palembang menuju Cilacap tersebut mengalami kerusakan pada bagian pintu lambung kanan sehingga menyebabkan air laut masuk ke dalam badan kapal. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pemerintah terus mendorong pemanfaatan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan di sektor rumah tangga. Di Kabupaten Sleman, puluhan warga mulai meninggalkan penggunaan gas melon dan beralih ke jaringan gas atau CGN yang dinilai lebih praktis dan aman. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karin Anissa.
1: Kita mulai dari bulan November 2024 ya, sampai sekarang. Itu di wilayah saya, jadi serentak.
2: Hampir 40 rumah di Kelurahan Catur Tunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, tak lagi menggunakan gas melon dan mulai beralih menggunakan kompres natural gas atau gas CNG. Salah satu warga RT 04 RW 02, Padukuhan Karangasem, Kelurahan Catur Tunggal, Bambang Prakosa menyebut, pengguna gas CNG kebanyakan merupakan kalangan rumah tangga dan pemilik usaha kuliner. Sejak dipasang pada 2024, Bambang mengaku tak perlu lagi mengganti tabung gas dan instalasi gas CNG juga sudah dipastikan keamanannya.
1: Kalau keamanan saya selama di bulan November 2024 di lingkungan saya belum ada keluhan sama sekali, belum ada bencana, bahkan kecil apapun nggak ada, karena dari sosialisasinya juga jelas. Jadi kalau seandainya bepergian atau itu kan stop run-nya ada dua, jadi di dalam dekat kompor sama yang di luar. Saya rata-rata 150.000 ya per bulan, karena untuk
3: jualan
1: warung,
3: jualan warung.
1: Otomatis. Tapi kalau yang rumah tangga aja berkisar 50-60.
2: Sementara saat ditemui usai meninjau jaringan gas di Jalan Avandi Catur Tunggal Depok Sleman pada Jumat siang, Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung menyebut pada tahun ini pihaknya akan melakukan percepatan dengan menargetkan 160.000 satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota, mulai dari Jawa, Sumatera maupun Kalimantan. Sejumlah kajian juga akan dilakukan, khususnya berkaitan dengan kesiapan masing-masing kota, termasuk jarak lokasi rumah dengan sumber gas.
4: Dan tahun depan, dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027. Target untuk tahun 2028 itu sudah bisa untuk 1 juta satuan sambungan rumah itu bisa terlaksana tahun 2027. Jadi yang 160.000 itu bisa melayani masyarakat.
2: Diharapkan perluasan jaringan gas CNG dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap LPG bersubsidi sekaligus meningkatkan pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda di mana paparan Kepala BNN Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto dalam agenda rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan pimpinan Komisi 3 DPR RI, Bapak Dr. Haji Ahmad Saroni SE MIKOM. Yang saya hormati Bapak Ibu seluruh anggota Komisi 3 DPR RI yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan penghargaan kami tentunya kepada Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Setio Budianto SH MH. Yang saya hormati jajaran Wakil Ketua beserta para pejabat pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan rekan-rekan dari pimpinan BNN yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang tak henti-hentinya memberikan kita nikmat sehat dan keberkahan pada sore hari ini kita dapat hadir pada rapat kerja bersama pimpinan dan anggota dewan yang terhormat ini, khususnya di Komisi 3 DPR RI di masa persidangan kelima tahun sidang 2025-2026. Bapak Ibu anggota dewan beserta seluruh peserta rapat yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa anggota agenda rapat hari ini menyangkut dua hal yang sangat menentukan keberlanjutan tugas BNN, yaitu pembahasan rencana kerja dan anggaran tahun 2027 serta evaluasi kinerja dan penyerapan anggaran tahun 2026. BNN memandang ancaman narkotika bukan hanya persoalan penegakan hukum, tetapi ancaman terhadap keamanan nasional, kesehatan publik, ketahanan keluarga, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, kebijakan P4GN harus dijalankan secara seimbang, mencegah pengguna baru, memulihkan penyalahguna berdasarkan asesmen, memutus jaringan dan keuangan sindikat, dan merampas aset-aset terkait tindak pidana, serta membangun ketahanan masyarakat. Lebih luas lagi, upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN telah menjadi pondasi yang sangat krusial dalam mendukung berjalannya seluruh program pemerintah. Sehingga dalam kesempatan yang baik ini, perlu kami sampaikan kembali bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini telah menjadi salah satu ancaman paling serius terhadap ketahanan nasional kita. Kejahatan narkotika saat ini telah bertransformasi, tidak lagi beroperasi secara konvensional, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir lintas negara atau transnational organized crime. Para sindikat kini telah memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi informasi, transaksi keuangan digital, celah jalur perdagangan internasional, serta jaringan komunikasi yang semakin kompleks untuk menjalankan aksinya. Ancaman ini tidak hanya berdampak pada stabilitas keamanan dan penegakan hukum, tapi secara masif menggerus kualitas sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN bukanlah sekedar kegiatan rutin kelembagaan, melainkan sebuah investasi strategis untuk melindungi generasi produktif bangsa guna memastikan terwujudnya bonus demografi yang berkualitas. Dalam konteks ini, kami menegaskan bahwa P4GN tidak boleh hanya dilihat sebagai instrumen penegakan hukum semata, tapi harus dijadikan sebagai bagian penting dalam pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Keberhasilan program P4GN akan sangat menentukan pencapaian berbagai target pembangunan nasional kita, mulai dari penguatan modal manusia, peningkatan daya saing bangsa, hingga percepatan terwujudnya Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, dukungan anggaran terhadap pelaksanaan program P4GN sejatinya adalah bentuk investasi negara dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional sekaligus upaya struktur untuk menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika. Sebagai representasi hadirnya negara, dalam melindungi segenap generasi bangsa dan juga sebagai leading sektor dalam pelaksanaan arah kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagaimana tertuang dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP tahun 2027, BNN telah menyusun berbagai program unggulan yang merupakan langkah strategis BNN dalam melindungi segenap generasi bangsa khususnya anak-anak yang akan tumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, cerdas, serta berdaya tangkal dan produktif melalui program Ananda Bersinar yang insya Allah akan segera kami luncurkan secara resmi di pertengahan tahun 2026 ini. Dan program ini menjadi sangat krusial dan mendesak untuk diwujudkan mengingat data yang kita hadapi saat ini berdasarkan hasil survei prevalensi kolaboratif antara BNN dan BRIN serta BPS ditemukan fakta bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkotika tertinggi berada pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun. Fakta ini menegaskan bahwa generasi muda kita adalah kelompok yang paling rentan sehingga intervensi pencegahan sejak usia dini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan langkah penyelamatan yang mutlak harus dilakukan. Kemudian secara kelembagaan kami juga melakukan penguatan kapasitas SDM, pemenuhan kebutuhan laboratorium narkotika dan pusat rehabilitasi, serta optimalisasi berbagai program pencegahan yang berbasis komunitas. Pelaksanaan P4GN tahun 2027 mengedepankan pendekatan yang holistik dan terintegrasi melalui upaya yang pertama pencegahan dan rehabilitasi, kedua pemberantasan dan penegakan hukum, serta yang ketiga penggunaan intelijen dan teknologi. Pendekatan tersebut dilaksanakan secara kolaboratif oleh seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan ekosistem sosial yang tangguh terhadap ancaman narkotika. Bapak Ibu anggota Dewan beserta seluruh peserta rapat yang saya hormati, mengacu kepada surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional perihal pagu indikatif 2027, BNN memperoleh anggaran sebesar 1,44 triliun dengan alokasi per jenis belanja sebesar 1,29 triliun untuk belanja operasional dan 155,93 miliar untuk belanja non operasional. Jika dibandingkan dengan pagu awal tahun 2026, total pagu indikatif BNN mengalami penurunan sebesar 69,55 miliar atau 4,59%. Selain itu terdapat tambahan alokasi baru yang bersumber dari surat berharga syariah negara atau SBSN sebesar 93 miliar untuk pembangunan pusat layanan terpadu P4GN. Berdasarkan kondisi pagu indikasi tersebut, alokasi untuk menunjang tugas fungsi seperti belanja layanan publik terkait rehabilitasi, uji narkotika, layanan asesmen terpadu, dan belanja prioritas nasional, serta belanja prioritas lembaga dan reguler tidak dapat terpenuhi atau sebesar 0 rupiah. Kondisi ini bukan hanya berdampak pada terhambatnya program kerja, tapi berpotensi menghambat pelayanan publik BNN kepada masyarakat secara langsung. Oleh karenanya sangat dikhawatirkan BNN belum mampu secara maksimal mendukung pelaksanaan asacita Bapak Presiden dan program kerja prioritas nasional dalam upaya P4GN. Bapak Ibu anggota Dewan beserta seluruh peserta rapat yang saya hormati, dalam pelaksanaan program P4GN untuk mendukung asacita dan program prioritas Presiden, BNN mengusulkan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar 5,05 triliun yang terdiri dari pinjaman atau pembiayaan luar negeri sebesar 3,54 triliun dan rupiah murni sebesar 1,51 triliun. Langkah ini kami ambil dikarenakan apabila merujuk dengan pagu indikatif 2027 yang tersedia, jumlah layanan dan operasi prioritas belum memperoleh dukungan yang memadai. Kami membedakan secara tegas antara kebutuhan minimum rupiah murni untuk menjaga kesinambungan pelayanan dan operasi dengan pembiayaan transformasi multi-year yang tetap tunduk pada proses perencanaan dan prinsip kehati-hatian pemerintah. Sehingga dengan adanya usulan tambahan ini, kami mengharapkan pagu ideal BNN tahun 2027 dapat ditetapkan menjadi sebesar 6,49 triliun dengan rincian. Yang pertama, bidang pencegahan sebesar 157,35 miliar diantaranya untuk advokasi ketahanan keluarga bersih narkotika, advokasi desa bersih narkotika, pembentukan remaja teman sebaya, penyemarluasan informasi pencegahan penyalahgunaan narkotika dan integrasi kurikulum anti narkotika. Pencegahan penyalahgunaan narkotika langsung dengan masyarakat terutama generasi muda. Dan tentunya langkah ini sejalan dengan prioritas BNN dalam mengoptimalkan program Ananda Bersinar atau Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersinarkotika. Yang kedua, bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 112,77 miliar diantaranya untuk pengembangan potensi masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang, pengembangan potensi masyarakat di kawasan rawan peredaran gelap narkotika, pemberdayaan stakeholder lembaga pendidikan, pemberdayaan stakeholder instansi atau tempat kerja, dan deteksi dini penyalahgunaan narkotika. Fokus pada bidang pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membentuk daya tangkal untuk ketahanan masyarakat yang tangguh terhadap ancaman bahaya narkotika. Upaya strategis ini dilaksanakan melalui beberapa langkah berikut, yaitu pelibatan aktif lembaga pendidikan dalam menghidupkan alarm kewaspadaan di lingkungan sekolah guna menekan risiko penyalahgunaan narkotika pada generasi muda. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat data prevalensi tahun 2025 menunjukkan bahwa lonjakan angka penyalahguna tertinggi berada pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun. Penguatan stakeholder di lingkungan kerja sebagai respon atas market penyalahgunaan narkotika di kawasan perkebunan dan pertambangan. Langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan bersama, terlebih fakta di lapangan menunjukkan bahwa peredaran narkotika di kawasan perkebunan berkorelasi langsung dengan meningkatnya risiko gangguan keamanan dan ketertiban seperti tindak pencurian. Kemudian pelaksanaan Grand Design Alternative Development atau GDAD di kawasan rawan tanaman terlarang melalui pelatihan keterampilan hidup atau life skills, masyarakat diberdayakan untuk membudidayakan komoditas alternatif yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah ekonomi. Seperti di Aceh misalnya yang kita latihkan masyarakat di sana yang tadinya menanam atau bercocok tanam dengan ganja, kita latihkan menjadi petani kopi yang lebih produktif dan berpenghasilan. Kemudian yang ketiga adalah bidang pemberantasan sebesar 579,27 miliar diantaranya untuk layanan asesmen terpadu atau TAT pelaku tindak pidana narkotika, laporan informasi intelijen tindak pidana peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, psikotropika dan prekursor serta TPPU hasil tindak pidana narkotika, operasi penangkapan DPO dan TO tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta TPPU, pengawasan dan pengelolaan barang bukti dan tahanan serta operasi pemusnahan lahan tanaman narkotika. Usulan tambahan anggaran pada bidang pemberantasan difokuskan pada langkah-langkah strategis sebagai berikut, yaitu pelaksanaan kegiatan intelijen taktis, pengoptimalan tugas dan fungsi penegakan hukum, penerapan tindak pidana pencucian uang. Dan perlu kami tegaskan bahwa jika usulan tambahan di bidang pemberantasan ini tidak disetujui, BNN berpotensi mengalami kelumpuhan operasional penindakan. Tanpa dukungan anggaran ini, operasi intelijen dan pengejaran target operasi maupun buronan DPO kelas kakap akan terhenti. Lebih fatal lagi, kita tidak akan memiliki biaya operasi untuk mengeksekusi aset TPPU. Kondisi ini sama saja dengan membiarkan sindikat narkotika sebagai leluasa dan terus memperkaya diri untuk membiayai kejahatannya di Indonesia. Karena ketiadaan kekuatan kita untuk melumpuhkan kekuatan finansial mereka secara terukur. Sebagai gambaran faktual, saat ini alokasi anggaran untuk penindakan tindak pidana pencucian uang atau TPPU justru mengalami penurunan yang sangat drastis dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 anggaran TPPU tercatat sebesar 10,9 miliar, lalu menurun di tahun 2025 menjadi 7,1 miliar. Dan pada tahun 2026 merosot tajam hingga tersisa 1,8 miliar. Tren penurunan ini sangat berbanding terbalik dengan beban kerja dan potensi yang besar yang bisa kita capai. Selain penguatan di sektor TPPU, kita juga dihadapkan pada munculnya tren zat seperti etomidat yang saat ini sedang marak atau mengalami peningkatan signifikan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dukungan anggaran sangat dibutuhkan dan nantinya dimanfaatkan untuk

Kasih kandungan zat pada barang bukti fisiknya saja, bukan untuk mendeteksi kandungan pada urin pengguna yang di mana akan memakan waktu. Ketiadaan rapid test zat etomidate ini tentu akan menghambat kecepatan kami dalam menindak, memastikan status pengguna secara akurat, serta mengambil keputusan penyelamatan yang cepat di lapangan. Dan juga apabila Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa perkembangan narkotika dunia termasuk Indonesia sekarang ini narkotika jenis cair, Pak. Jadi sabu cair, metafetamin, ganja bahkan cair juga. Etomidate cair. Jadi semua cair. Dan pintu masuknya itu salah satunya dan paling utama adalah melalui rokok elektrik atau vape. Nah, ini yang kami sampaikan di rapat sebelumnya, kami mengusulkan untuk pelarangan total dalam hal ini. Kemudian bidang rehabilitasi sebesar 229,43 miliar diantaranya untuk layanan rehabilitasi, rawat inap, rawat jalan, dan pasca rehabilitasi termasuk pelaksanaan rehabilitasi keliling dan telerehabilitasi. Fasilitasi memenuhi pemenuhan standar nasional lembaga rehabilitasi, instansi pemerintah, dan lembaga rehabilitasi milik komponen masyarakat. Fasilitasi penyelenggaraan layanan intervensi berbasis masyarakat atau IBM dan pelatihan teknis tenaga rehabilitasi dan pasca rehabilitasi. Fokus bidang rehabilitasi adalah untuk mendorong peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan rehabilitasi bagi masyarakat yang membutuhkan. Direncanakan pelaksanaan layanan rehabilitasi rawat inap di balai dan loka rehabilitasi BNN, rehabilitasi rawat jalan di seluruh klinik BNNP dan BNNK, serta penyelenggaraan rehabilitasi keliling di 10 lokasi. Selain itu akan dilakukan penambahan tempat rehabilitasi baru, mengingat saat ini BNN baru memiliki 6 balai dan loka rehabilitasi. Urgensi ini semakin relevan, mengingat adanya perubahan paradigma pemidanaan yang berdampak langsung pada lonjakan permintaan layanan rehabilitasi. Dan dengan demikian, tambahan anggaran ini tidak hanya akan memenuhi kebutuhan fasilitas fisik, tetapi juga akan dioptimalkan untuk penguatan kapasitas sumber daya manusia serta kelembagaan pada pusat-pusat rehabilitasi, baik milik pemerintah maupun masyarakat. Namun demikian, mengacu pada postur pagu indikatif BNN tahun 2027, alokasi belanja non-operasional khususnya pada rincian output atau RO, layanan publik yang mencakup layanan rehabilitasi saat ini berada pada angka 0 rupiah. Jika kekosongan ini tidak segera ditutup melalui persetujuan tambahan anggaran, kita akan menghadapi krisis kemanusiaan dan pelayanan. BNN akan kesulitan dalam melayani korban yang membutuhkan pemulihan akibat overkapasitas fasilitas serta ketiadaan biaya operasional dasar seperti perawatan medis dan kebutuhan makan klien. Dan kelumpuhan layanan ini tentu akan mencederai rasa keadilan masyarakat dan secara langsung mengancam program penyelamatan generasi muda yang menjadi inti dari Astacita. Yang kelima, bidang hukum dan kerjasama sebesar 17,38 miliar diantaranya untuk pembentukan peraturan, layanan bantuan hukum, serta pelaksanaan kerjasama nasional dan internasional. Usulan tambahan anggaran untuk bidang hukum dan kerjasama dimasukkan untuk mendukung kegiatan penyusunan regulasi yang mendukung upaya penanganan narkotika sebagai bagian dari revisi RUU Narkotika dan implementasi pelaksanaan KUHP dan KUHAP, pengelolaan jaringan dalam dokumentasi informasi hukum agar update dan mudah diakses oleh masyarakat, pendampingan hukum dalam hal pra-peradilan dan gugatan terhadap BNN. Di samping itu, anggaran ini juga akan digunakan untuk pelaksanaan kerjasama baik dengan kementerian lembaga, pemerintahan daerah, serta organisasi kemasyarakatan maupun dengan internasional. Yang keenam, bidang pengawasan sebesar 13,1 miliar untuk pelaksanaan audit internal dan pendampingan kepada satker pusat dan daerah agar meminimalisir adanya penyelewengan dan memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara benar serta pembangunan zona integritas. Yang ketujuh, bidang data informasi sebesar 74,71 miliar yang akan digunakan untuk pelaksanaan survei prevalensi penyalahgunaan narkotika masyarakat. Yang kelapan, di bidang pengembangan SDM sebesar 17,96 miliar untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi SDM BNN. Yang kesembilan, bidang laboratorium sebesar 105,01 miliar untuk kegiatan layanan uji laboratorium dan pengadaan sarana drug signature analysis.
Yang ke-10, belanja pegawai.

0: sebesar 19,32 miliar, 11 operasional perkantoran sebesar 60,67 miliar, 12 bidang kesekretariatan sebesar 121,56 miliar untuk pelaksanaan penguatan tata kelola organisasi, 13 usulan pembiayaan luar negeri atau PLN sebesar 3,54 triliun pada tahun 2027 sebagai bagian dari total kebutuhan sebesar 6,6 triliun untuk 3 tahun ke depan. Kami mengusulkan alternatif pembiayaan melalui skema PLN ini karena kami sangat memahami adanya keterbatasan ruang fiskal APBN sehingga kebutuhan penguatan kapasitas BNN sangat sulit dipenuhi dalam 1 tahun anggaran melalui sumber pendanaan reguler. Pinjaman ini akan diarahkan secara khusus untuk modernisasi teknologi intelijen, pengembangan laboratorium berstandar internasional, peningkatan kapasitas rehabilitasi, serta modernisasi sarana pemberantasan di bawah payung besar Operasi Indonesia Bersinar dari data ke aksi nyata. Urgensi kebijakan didasarkan pada kenyataan bahwa kita sedang menghadapi situasi yang sangat kritis. Berdasarkan data Sistem Informatika Narkotika Nasional Terpadu atau SINNT tahun 2025, kita memiliki 4,36 juta pengguna narkotika, di mana 74,7%-nya adalah pengguna aktif yang sangat memerlukan tindakan rehabilitasi. Selain fungsi penyelamatan, kami juga merancang agar pinjaman ini memberikan timbal balik ekonomi bagi negara. Melalui modernisasi kelembagaan ini, kami menargetkan peningkatan masif pada layanan pemeriksaan SKHPN dari yang hanya 33 ribu pemeriksaan pada tahun 2024 menjadi 400 ribu orang pada tahun 2026. Hal ini akan melonjakkan penerimaan negara, bukan pajak PNBP dari SKHPN sebesar 1.112%, yakni dari 33 miliar menjadi 400 miliar per tahun. Mengingat kembali apa yang telah kami sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 3 pada bulan Maret 2026 yang lalu, saat ini negara sedang berada di persimpangan jalan. Apabila kita berjalan tanpa intervensi anggaran, kita akan menghadapi kenaikan hingga 6,5 juta pengguna yang akan menyebabkan kerugian ekonomi negara sekitar 100 triliun per tahun. Namun dengan intervensi anggaran yang memadai, kita bisa memutarbalikkan keadaan dengan menurunkan angka menjadi 3,5 juta pengguna. Oleh karena itu, dana pinjaman ini bukanlah beban hutang semata, melainkan alat untuk menyelamatkan sumber daya manusia sekaligus perekonomian Indonesia yang akan diaplikasikan dalam 3 proyek utama. Yang pertama, peningkatan kapasitas operasional dan intelijen BNN untuk mendukung keamanan nasional. Yang kedua, penguatan layanan rehabilitasi dan edukasi publik terpadu dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika. Yang ketiga, modernisasi sarana rehabilitasi, pelayanan laboratorium, dan dukungan operasional dalam upaya penanggulangan narkotika. Bapak Ibu, anggota Dewan beserta seluruh peserta rapat yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan laporan kinerja dan penyerapan anggaran BNN tahun anggaran 2026. Pagu alokasi anggaran BNN tahun 2026 adalah sebesar 1,51 triliun. Namun pada bulan April 2026 BNN terdampak kebijakan penajaman anggaran sebesar 77 miliar. Meskipun demikian, BNN tetap berkomitmen untuk melaksanakan fungsi P4GN secara optimal, meskipun dengan anggaran yang jauh dari ideal. Upaya yang sifatnya pencegahan tetap dilakukan dengan memanfaatkan bantuan media sosial, sehingga pesan anti narkotika dapat menjangkau masyarakat luas. Demikian juga dalam rangka layanan rehabilitasi, dengan menambah layanan rehabilitasi rawat jalan serta melaksanakan kegiatan telerehabilitasi dapat tetap memberikan pelayanan pada masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya, dalam rangka penguatan upaya pemberantasan, BNN bersama seluruh jajaran telah melaksanakan operasi secara terpadu dan tegas di beberapa kawasan yang selama ini melekat dengan stigma kampung narkoba. Langkah penindakan ini kemudian diikuti dengan operasi pemulihan kawasan secara komprehensif melalui pendekatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi. Kinerja terpadu ini mendapatkan apresiasi tinggi dari berbagai kalangan karena tidak hanya berhasil membersihkan pusat-pusat peredaran narkotika, tapi juga hadir secara nyata untuk memulihkan dan membangun kembali ketahanan lingkungan masyarakat tersebut. Bapak Ibu anggota Dewan beserta seluruh peserta rapat yang saya hormati, pagu anggaran BNN saat ini sebesar 1,44 triliun. Hingga 15 Juni 2026, realisasi anggaran telah mencapai 733,18 miliar. atau sebesar 50,84%. Angka ini menunjukkan tingkat penyerapan yang sangat sehat, proporsional, dan on the track sesuai dengan target semester pertama kami. Realisasi tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar 50,04%. Sementara itu, apabila dilihat dari realisasi per program, untuk program P4GN realisasinya sudah 49,98%. Di dalamnya masih terdapat blokir alokasi PNBP sebesar 638,98 juta. Sementara itu, realisasi untuk program dukungan manajemen mencapai 50,90%. Realisasi anggaran tersebut telah mendukung capaian kinerja BNN tahun 2026, yaitu meliputi pencapaian bidang pencegahan dengan pembentukan 370 remaja teman sebaya anti narkotika atau peer educator, penyebaran informatika pencegahan melalui berbagai media komunikasi, media sosial, talk show, penyuluhan, maupun media fisik yang telah menjangkau 41,7 juta orang atau viewers, pelaksanaan integrasi kurikulum anti narkotika pada 50 lembaga, serta upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai P4GN. Yang kedua, pencapaian bidang pemberdayaan masyarakat sebagai berikut, pelaksanaan GDAD atau Grand Design Alternative Development di 4 kawasan rawan tanaman terlarang dengan melatih 110 orang, serta di 11 kawasan rawan peredaran narkotika dengan melatih 202 orang. Pembentukan rintisan Saka Pramuka Anti Narkotika atau Saka Bersinar pada 8 kuartir daerah dan 48 kuartir cabang sebagai wadah pimpinan generasi muda dalam mendukung upaya P4GN. Pelaksanaan deteksi dini melalui tes urin terhadap 66.969 orang sebagai bagian dari upaya pencegahan dan identifikasi dini potensi penyalahgunaan narkotika. Kemudian capaian bidang pemberantasan pada semester 1 tahun 2026, pengungkapan 155 kasus tindak pidana narkotika dan psikotropika melibatkan 218 tersangka dari 12 jaringan narkotika, terdiri dari atas 10 jaringan nasional dan 2 jaringan internasional. Kemudian dari pengungkapan kasus tersebut, BNN juga menyita barang bukti narkotika, diantaranya sabu, ekstasi, ganja, dan kokain, dan juga ganja sintetis, etomidet, dalam upaya memastikan penanganan yang tepat terhadap penyalahgunaan narkotika telah dilaksanakan asesmen terpadu atau TAT terhadap 7.925 orang. Dalam mutus mata rantai jaringan sindikat narkotika, BNN berhasil mengungkap satu kasus TPPU yang melibatkan satu tersangka dengan menyita barang bukti berupa aset senilai 14,77 miliar. Dengan demikian, jumlah total pengungkapan kasus tindak pidana narkotika oleh BNN RI dalam upaya mendukung asta cita Bapak Presiden Republik Indonesia terhitung sejak periode 20 Oktober 2024 hingga 26 Juni 2026 adalah: yang pertama, barang bukti narkotika mencapai 8,6 ton dan apabila dikonversi dalam rupiah, maka barang bukti narkotika tersebut diperkirakan senilai 12,2 triliun rupiah dengan potensi hampir sekitar 37 juta jiwa generasi bangsa dapat terselamatkan dari bahaya narkoba. Adapun penanganan kasus menonjol selama tahun 2026, pengungkapan beberapa jaringan, baik jaringan Burhan Perlak di Aceh Timur, jaringan Ganja Bukit Tinggi, jaringan vape wilayah Banten Jakarta, yang kasus ini menegaskan bahwa data intelijen dan kondisi di lapangan, bahwa modus penyebaran narkotika dalam bentuk cairan dikemas ke dalam cartridge vape atau rokok elektrik, kini semakin meluas. Sindikat memilih modus ini karena perangkat vape sangat mudah diperoleh dan sulit dibedakan antara pengguna vape pada umumnya, sehingga penyalahgunaan dapat dilakukan secara bebas dan terbuka di ruang publik. Oleh karena itu, langkah pelarangan vape sangat kami rekomendasikan sebagai langkah tegas untuk melindungi generasi muda kita. Pengungkapan jaringan DPOF di Kalimantan Timur dengan barang bukti sekitar 92 kg sabu dan 1000 cartridge vape yang berisi cairan etomidet. Pengungkapan klandestin laboratori jaringan Kozina Mepedron di Gianyar Bali yang melibatkan warga negara Rusia dengan barang bukti 7,8 kilo Mepedron, bahan kimia prekursor, dan berbagai produksi narkotika. Selanjutnya, BNN RI juga telah melaksanakan operasi gabungan bersama Kementerian IMIPAS dan Polri, dalam hal ini di Polda Bali, di Lapas kelas 2A Kerobokan Bali dengan hasil narkotika jenis ganja 2 kilo, sabu 2 kilo, ekstasi 152 butir, kemudian dilaksanakan pengembangan melalui penyidikan TPPU terhadap terpidana Michael Wijaya dengan hasil total aset senilai 16 miliar rupiah dan telah dilakukan pemblokiran. Capaian bidang rehabilitasi yaitu pelatihan terhadap 1.311 agen pemulihan, pembentukan 241 unit intervensi berbasis masyarakat, pelatihan terhadap 541 petugas rehabilitasi, penguatan pada 618 lembaga rehabilitasi mitra BNN, pelaksanaan standarisasi lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat pada 71 lembaga terstandar, pemberian sertifikasi SNI 8807 kepada 15 lembaga rehabilitasi, pemeriksaan layanan rehabilitasi kepada 7.684 orang dan sebanyak 2.299 orang telah mendapatkan layanan pasca rehabilitasi. BNN juga telah mengembangkan inovasi layanan melalui program rehabilitasi keliling atau reling dan telerehabilitasi yang bertujuan untuk meningkatkan akseptabilitas dan meningkatkan atau mendekatkan layanan pemulihan bagi penyalahguna narkotika. Capaian bidang hukum dan kerjasama, BNN memperkuat dukungan regulasi dan pendampingan hukum melalui penetapan 6 peraturan dan kepala BNN serta pemberian 8 layanan bantuan hukum. Selain itu, dalam rangka memperkuat hubungan kerjasama di tingkat nasional, BNN menjalin kerjasama dengan 11 instansi pemerintah dan 13 komponen masyarakat. Sementara pada tingkat regional dan internasional, BNN aktif berpartisipasi dalam sidang Commission on Narcotic Drugs atau CND, menyelenggarakan konferensi internasional Colombo Plan Drug Advisory Program atau CPDAP di Bali, serta menerima kunjungan kerja berbagai delegasi internasional sebagai bagian dari penguatan kerjasama global dalam penanggulangan narkotika. Merujuk pada capaian BNN RI yang telah kami capaikan di atas, hal ini menunjukkan bahwa BNN RI tetap berkomitmen untuk tetap bekerja secara optimal meskipun dengan kondisi keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi maupun penajaman. Namun demikian, kami tetap dapat berprestasi dan memaksimalkan segala daya upaya yang dimiliki demi masyarakat, bangsa, dan negara. Bapak Ibu anggota Dewan beserta seluruh peserta rapat yang saya hormati, dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Nasional Internasional HANI tahun 2026, BNN akan berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada puncak peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026. Sinergi ini mengusung semangat mewujudkan generasi bersinar, lindungi anak, turunkan angka prevalensi, wujudkan Indonesia Emas 2045. Pada kesempatan yang berharga tersebut, kami akan meluncurkan secara resmi program Ananda Bersinar, aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersinarkotika. Seperti yang telah kami sampaikan di awal, juga merupakan program Sobat Bersinar sebagai wadah pendidik sebaya serta pembentukan Saka anti narkotika. Fokus pada perlindungan generasi muda, dan ini merupakan investasi jangka panjang sekaligus fondasi utama dalam membangun ketahanan sosial nasional. Meski demikian, kami menyadari bahwa upaya pencegahan sejak dini tersebut harus diikuti dengan pendekatan yang komprehensif di berbagai lini. Oleh karena itu, langkah edukatif kami jalankan secara beriringan dengan tindakan untuk memutus mata rantai supply melalui penegakan hukum yang tegas, pemberdayaan masyarakat, serta penyediaan layanan rehabilitasi yang paripurna. Menghadapi tantangan peredaran gelap narkotika yang kini semakin kompleks dan dinamis, seluruh upaya pengendalian tersebut tentu membutuhkan dukungan bersama. BNN berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan DPR RI, kementerian lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, dunia usaha, media, serta seluruh elemen masyarakat guna mewujudkan Indonesia yang bersinar, bersih narkotika. Sebelum menutup penyampaian kami dalam rapat siang hari ini, pada kesempatan yang baik ini izinkan sekali lagi kami memohon dukungan dari seluruh pimpinan dan anggota komisi, dari anggota Dewan Komisi 3 DPR RI yang terhormat, khusus pada tiga hal, yaitu yang pertama pemenuhan anggaran bagi layanan publik dan operasi prioritas yang belum teralokasi, kedua tambahan rupiah murni secara bertahap berdasarkan target output dan kapasitas RAP, dan yang ketiga, dukungan terhadap proses pembiayaan transformasi yang prudent, transparan, dan akuntabel. BNN berkomitmen bahwa setiap dukungan anggaran yang akan dikawal dengan pengawasan internal, indikator hasil yang terukur, serta laporan berkala kepada Komisi 3. Tujuan akhirnya bukan memperbesar birokrasi, melainkan menyelamatkan generasi bangsa, memperlemah pasangan narkotika, dan menghadirkan negara secara nyata bagi masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Izinkan kami menitipkan harapan besar bangsa kita, yaitu terwujudnya Indonesia Emas 2045 yang mana cita-cita tersebut hanya bisa diwujudkan salah satunya jika kita mampu menjaga generasi bangsa dari bahaya narkotika. Sehingga besar harapan kami adanya dukungan penuh dari para pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI untuk dapat menyetujui usulan anggaran BNN tahun 2027. Dukungan anggaran ini menjadi kunci agar BNN mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, sekaligus menghadirkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, masyarakat bangsa dan negara dalam upaya penanggulangan narkotika di tanah air. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari tim SAR gabungan yang berhasil menemukan korban terakhir tabrakan kapal nelayan dengan kapal penumpang di perairan Desa Labuan Mas, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, setelah pencarian berlangsung selama 3 hari. Kepala Kantor SAR Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan selaku SAR Mission Coordinator, korban terakhir merupakan warga Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, ditemukan hari ini sekitar pukul 17.08 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya 6 korban telah ditemukan lebih dahulu, yakni 5 orang dalam kondisi selamat dan 1 orang meninggal dunia. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mempercepat penanganan 4 kubangan yang terbentuk akibat gempa bumi di wilayah Nokilalaki, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kepala BNPB Suharyanto menuturkan kubangan di kawasan tersebut berpotensi terjadinya banjir bandang di Nokilalaki apabila tidak segera diatasi. Menurutnya penanganan longsoran di kawasan Taman Nasional Lore Lindu itu tidak akan menggunakan alat berat agar tidak merusak kawasan tersebut. Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pelayaran sebagai respon atas pelanggaran memorandum perdamaian oleh Amerika Serikat dan berlanjut serangan Israel di Lebanon. Militer Iran menilai Amerika Serikat telah melanggar nota kesepahaman perdamaian karena gagal menjalankan klausul pertama kesepakatan itu yang mencakup gencatan senjata di seluruh front, termasuk Lebanon. Markas besar pusat Hatam al-Anbiya menegaskan bahwa jika Israel terus melanjutkan serangan terhadap Lebanon, Iran akan mengambil langkah-langkah tambahan untuk memaksa memenuhi kewajiban dalam kesepakatan perdamaian. Kita beralih ke informasi olahraga. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia atau PBIPSI, Sugiono, menegaskan bahwa pihaknya ingin memperkokoh posisi pencak silat sebagai bagian penting dari upaya membangun karakter dan mental bangsa. Hal tersebut disampaikan Sugiono saat menghadiri pengajian akbar pembangunan padepokan pencak silat Tapak Suci Putra Muhammadiyah di Yogyakarta. Sugiono pun mengapresiasi Tapak Suci yang ingin dijadikan atau menjadikan padepokan sebagai akademi pencak silat bagi anak-anak yatim piatu dan korban perundungan, dan ia menganggap hal tersebut sebagai tujuan yang mulia. Sugiono menekankan pula bahwa PBIPSI memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan padepokan tersebut dengan pihaknya bakal memberi bantuan dana demi kelancaran pembangunan.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang. Sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan sekarang Swedia kembali. Selamat datang di Beratim Sepak Mula Pro3 RRI bersama saya Tom Hakim dan Indra Virgiantara.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
5: Indonesia Menyapa Malam.
6: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dan masih bersama saya Lukmantara. Dan kesempatan malam hari ini jangan kemana-mana, nanti jika kami akan hadirkan bagaimana laporan pandangan mata pertandingan antara Belanda versus Swedia yang tentunya ada rekan saya Hadani Sabil dan juga Bung Nova nanti ya dengan pemerhati bola dan juga ada Bung Indra dan juga Bung Tomo. Dan tentunya Anda juga bisa memberikan prediksi ataupun tanggapannya terkait dengan pertandingan nanti yang akan berlangsung tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita menuju kemeriahan Piala Dunia antara Belanda dan Swedia, kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani malam akhir pekan Anda. Ada Ari Lasso featuring Bunga Citra Lestari, Aku dan Dirimu.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Kabar Tanah Suci.
5: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
6: Persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
7: Sendiri.
6: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
7: Insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
8: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
9: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.

0: Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan laporan pandangan mata di mana Piala Dunia kali ini akan mempertemukan timnas Belanda versus timnas Swedia. Silakan untuk Anda yang memang memiliki prediksi jalannya pertandingan ini ataupun memiliki keyakinan mana tim yang akan menang dalam pertandingan kali ini, Belanda atau timnas Swedia. Saya juga tidak sendiri, ada rekan saya nanti yang akan melanjutkan ke depannya ya, dengan Bung Sabil. Bung Sabil, malam.
1: Selamat malam, Bung dan pendengar.
0: Ya.
1: Selamat malam.
0: Ya, ini pertandingan nanti akan Sabil bawakan bersama dengan Bung Nova nanti ya.
1: Betul, komentatornya Bung Nova Rifyanto.
0: Gimana, Sabil, kalau Belanda Swedia ini secara pribadi pegang mana?
1: Oh ya, tentu saja keunggulan lebih besar ada di pihak Belanda secara peringkat dan juga head to head. Namun siapa tahu ya, Swedia juga bisa mengejutkan gitu, karena ada striker mereka yang jadi andalan, ada Alexander Isak. Dan kemarin ada pemain keturunan Afrika mereka ya, ada Ayari yang mencetak gol indah ke gawang Tunisia. Mungkin juga bisa memberikan kejutan ke pertahanan Belanda.
0: Iya, dan memang kalau dalam Piala Dunia ini banyak kejutan-kejutan ya. Kalau kita lihat debut kemarin Tanjung Verde gitu ya, yang tidak disangka-sangka akhirnya bisa menahan imbang Spanyol ya, dimana semua pihak lebih memilih Spanyol yang dengan gol yang banyak gitu, ternyata tidak juga.
1: Iya, betul, banyak sekali pertandingan kejutan yang tidak disangka-sangka, dan tentunya sangat sayang jika Anda lewatkan momen-momen keseruan tersebut. Siapa tahu nanti Anda menjadi saksi bahwa ternyata Swedia bisa memberikan perlawanan sengit dan pertandingannya menjadi sangat seru pastinya.
0: Oke, silakan kami buka untuk Anda yang bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Tapi menariknya Sabil ya, beberapa pendengar ini memang beberapa kali kesempatan pertandingan memiliki ini loh, prediksi yang lumayan akurat loh. Kadang juga out of the box gini. Ini seperti ini ya, kita siapa ini ya? Ini salah satunya nih ya, yang biasanya memberikan prediksi luar biasa ini. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat malam, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Ini jadi barometer juga biasanya buat pendengar yang lain. Gimana Pak Andi? Belanda, Swedia?
1: Saya tentu ke Swedia gitu. Wah. Karena sepak bola Swedia sekarang ini lebih berkembang gitu dibanding maksudnya liganya gitu ya, daripada Belanda gitu.
0: Betul kan Sabil ya, saya bilang Pak Andi ini punya prediksi out of the box gitu ya.
1: Kemarin itu kan saya prediksi Brasil lawan Haiti kan benar itu 3-0 kan. Nah ini kalau ini untuk kali ini ya, saya ke cenderungnya ke Swedia, karena bagaimana hasilnya Swedia kan partai perdana dia sudah meraup poin 3 atas Tunisia gitu ya. Yeah. Sementara ini kan jadi beban Belanda ini karena berarti tahan imbang oleh Jepang gitu. Jadi
0: berapa?
1: Secara psikologis ya pasti Belanda ya harus memenangkan laga nanti gitu, tapi tidak semudah itu karena ini yang dihadapi Swedia gitu ya.
0: Berapa jadinya?
1: Ya mungkin 1-0 bisa 2-1 gitu, tapi
0: selisihnya
1: Swedia
0: ya?
1: Gitu ya. Ke Swedia gitu, bukan ke Belanda.
0: Iya. Baik, ya. Terima kasih Pak Andi ya.
1: Iya.
0: Tapi bukan kalau kita lihat memang tadi ya, harusnya lebih ngotot Belanda ya, dan harus menang gitu ya untuk ya, bisa.
2: Gagalan mengalahkan Jepang di laga perdana ya, pastinya betul tadi ya, ada tekanan psikologis pastinya karena Belanda sebagai tim unggulan yang diprediksi akan juara grup ya, di grup ini tentu saja punya beban mental setelah hanya mendapatkan 1 poin. Sehingga ya, di pertandingan kedua ini pastinya mereka akan ngotot mendapatkan 3 poin. Nah, disitulah peluangnya Swedia bisa memanfaatkan
0: psikologisnya
2: psikologisnya timnas Belanda. Kalau Swedia kan sudah menang 5-1 di pertandingan pertama. Jadi ya nothing to lose lah untuk Belanda ini.
0: Mainnya, tapi kan mainnya jauh lebih lepas.
2: Iya.
0: Nah. Betul. Kita ke pendengar lagi ya. Ada Pak Nano di Jakarta. Salam Pak Nano.
3: Selamat malam Pak Lukman Tara.
0: Iya. Pak Sabil ya. Silakan.
3: Belanda versus Swedia, kalau menurut saya sih condongnya ke Belanda ya. Kalau skornya mungkin 1-0 kali ya.
0: Oh, 1.
3: Karena Belanda kan beberapa waktu lalu kan mereka tidak masuk ke line up-nya Piala Dunia gitu kan. Yeah. Nah, kali ini sepertinya Belanda akan mungkin mereka menginginkan bernapas lebih lama di Piala Dunia 2026 tahun ini gitu. Mereka mungkin di Indonesia dan seterusnya. Maka ya mereka harus cepat sih loh. Pasti mereka akan mengandalkan kapten mereka gitu. Sedangkan Jerman versus Pantai Gading, kalau menurut saya sih 3-0 lah buat Jerman.
0: Baik.
3: Iya.
0: Iya. Terima kasih ya Pak Nano. Ya, Pak Nano di Jakarta. Kita ke udah ibu-ibu ini yang luar biasa, Bu Dinda di Bogor yang kabar baiknya dari Bu Dinda, Sabil, saya dapatkan Bu Dinda tidak terkena pemadaman listrik loh.
2: Oh, selamat Bu Dinda ya, masih terang di Bogor berarti. Oh.
0: Masih bisa menikmati. Iya, Bu Dinda di Bogor di line berapa? Oh, 4. Bu Dinda. Halo.
4: Halo, selamat malam. Olahraga.
0: Selamat jaya.
4: Ngobrol dulu sama Cidan jadinya agak-agak ganti suara gitu.
0: Gimana Bu Dinda? Belanda, Swedia?
4: Kali ini mau ini ya, sesuai dengan Nanti narasumbernya siapa tadi?
0: Nanti ada Bung Nova.
4: Bung Noval.
0: Iya.
4: Yeah. Nah, Bung Noval, iya. Tadi kayaknya ulasannya tentang Swedia itu keren tuh. Jadi mau pegang Swedia.
0: Oh, megang Swedia. Oke.
4: Iya, pegang Swedia. Jadi gimana? Karena udah terlalu banyak yang pegang Belanda kan.
0: Oh, biar imbang aja alasannya gitu.
4: Biar imbang aja alasannya.
0: Berapa tapi?
4: Swedia enggak usah banyak-banyak deh, cukup 2 aja.
0: Oh, 2.
4: Nah, tapi Belandanya jangan dikasih nol, tapi belanjanya Belandanya
0: 21 buat Swedia gitu.
4: Iya, begitu.
0: Baik, ya.
4: Super, Bung Nova, terima kasih.
0: Salam olahraga. Bung Sabil, Bung Novanya belum masuk, bentar lagi ya, lagi siap-siap. Lagi makeup artis ya, ada muanya. Kita ke Makassar ya, Sabil ya. Ada Pak Fadil di Makassar.
5: Gimana kabarnya?
0: Ya, Pak Fadil, silakan.
5: Iya, saya pilih Belanda.
0: Oh, Belanda.
5: Iya, karena semua anggap nih itu ada Indonesia. Iya, karena semua pemain Indonesia kan keturunan Belanda.
0: Oh, alasannya itu.
5: Iya, jadi harus menangin harga mati.
0: Oh, berapa?
5: 2-1 atau 1-0 Belanda 1.
0: Oke. Baik.
5: Ya, menunggu sebentar ya.
0: Ya, nanti kita lihat ya bagaimana pertandingannya ya, Pak Fadil ya. Terima kasih.
5: Seru, sangat seru ini malam Minggu lagi.
0: Iya, malam Minggu ya, lagi. Iya.
5: Oke. Ya, siap-siap.
0: Iya, iya. Baik. Siap-siap bikin kopi katanya. Dan memang tadi walaupun ada yang mendukung Swedia ya, Sabil ya.
2: Iya.
0: Jaraknya tidak jauh gitu ya. Artinya kan tetap ada perlawanan. Meskipun tadi ada Belanda ya 2-1, artinya enggak akan jauh 2-0 atau 3-0.
2: Iya, memang kalau sudah di level apalagi Piala Dunia, jarak kualitas antar tim memang tidak terlalu jauh.
0: Iya.
2: Apalagi Swedia juga ya itu tadi ya, bukan tim lemah, walaupun memang secara peringkat dan juga kualitas pemain secara umum lebih di bawah Belanda, namun jaraknya tidak terlalu jauh.
0: Iya.
2: Bisa saja Swedia membuat kejutan, tadi saya katakan saker andalannya Isak dan juga Ayari bisa memberikan kejutan karena ini lagi top form nih. Kemarin Ayari mencetak 2 gol, Isak juga mencetak gol dengan kemenangan 5-1 atas Tunisia, ini menjadi penyemangat. Dan mereka juga pastinya mencoba mengincar juara grup agar di babak selanjutnya di 32 besar jika lolos bisa bertemu lawan yang lebih ringan.
0: Iya.
2: Yeah.

0: kita ke pendengar lagi ya, boleh ya, dengan ada Pak Zahro di Madura. Malam Pak Zahro, salam olahraga.
1: Selamat malam, selamat olahraga.
0: Ya, gimana Pak Zahro? Silakan. Halo Pak Zahro.
1: Selamat malam.
0: Ya. Olahraga. Ya. Berapa Pak Zahro? Belanda, Swedia?
1: Swedia 2-0 Belanda.
0: Oh, 2-0 untuk Belanda. Baik, iya. Baik, terima kasih ya Pak Zahro di Madura.
1: Ya. Swedia. Oke. Okay. 2 Belanda 0.
0: Oh, 2-0 ya. Buat Swedia maksudnya. Sebelum saya pamit, saya pilih satu pendengar lagi boleh ya? Ada Pak Mulyadi di Banjarmasin. Ya. Pak Mulyadi, selamat malam, salam olahraga.
2: Ya, salam olahraga, selamat dini hari.
0: Ya, selamat dini hari, silakan.
2: Ya, untuk saya ya, kalau lihat head to head, saya pegang Belanda 3-2.
0: 3-2. Oke. Okay. Baik.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Malam.

0: Ya, pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan saya Sabil akan memandu nanti bagaimana pandangan mata ya pertandingan antara timnas Belanda dengan Swedia, dan tentunya ada juga ada Bung Nova yang akan memberikan analisisnya untuk bagaimana, apakah sesuai prediksi Anda para pendengar di manapun Anda berada. Dan silakan Sabil.
1: Ya, terima kasih Lukman, dan juga pendengar, kita akan menjelang pertandingan antara Belanda berhadapan dengan Swedia. Dan di studio saat ini sudah bersama Bung Nova Arifianto. Bung Nova, bagaimana Anda melihat nanti jalannya pertandingan Belanda-Swedia? Apakah berimbang atau nantinya akan ada dominasi dari Belanda nih di pertandingan ini, Bung?
2: Ya, ini kayaknya pertandingan yang bakal menarik, bakal seru ini ya. Karena kedua kesebelasan ini punya tradisi yang cukup baik dalam sepak bola level Piala Dunia. Karena kedua tim ini pernah merasakan menjadi finalis. Swedia pernah menjadi finalis tahun 54 dan 58, sementara Belanda pernah menjadi finalis atau runner up pada 74, 78 dan 2010. Tapi memang kalau untuk bicara Swedia dan Belanda, mungkin Indonesia, publik Indonesia, masyarakat Indonesia lebih dekat gitu ya dengan Belanda ya, karena kedekatan-kedekatan tersendiri seperti kita tahu mantan pelatih timnas kita Patrick Kluivert, terus juga pemain-pemain timnas Indonesia saat ini merupakan didikan dari Belanda. Ada Martin Paas, ada Jai Itzes, ada Ragnar Oratmangun, ada Tom Hai, dan sebenarnya kalau misalnya dikomparasi ini Swedia dan Belanda juga punya nama-nama yang nggak kalah gitu ya. Kalau di Swedia kita lihat dulu ada Zlatan Ibrahimovic, Fredrik Klingberg, Henrik Larsson, Thomas Ravelli, Martin Dahlin, Thomas Brolin. Nah, Belanda juga kan punya Robin van Persie, Dennis Bergkamp, Edgar Davids, Patrick Kluivert, sampai yang era Johan Cruyff gitu.
1: Dan Belanda ini juga dikenal sebagai juara tanpa mahkota.
2: Itu dia, betul.
1: Kalau tidak salah 4 kali ya, 4 kali runner up tadi ya.
2: 3 kali.
1: Oh, 3 kali.
2: 3 kali runner up.

0: waktu itu kualitas Spanyol lagi top-topnya, lagi bagus-bagusnya. Sangi, kemudian Andres Iniesta, David Silva, segala macem. Ya memang ketika itu kualitas Belanda sebenarnya tidak kalah jauh, tapi mungkin ada faktor-faktor lain di luar itu. Dan waktu kalah di 1974 dan 1978, memang yang mengalahkan Belanda waktu itu adalah tuan rumah ya, 74 mereka kalah dari Jerman Barat, dan 78 mereka kalah dari Argentina. Nah, saat ini mungkin waktu yang tepat untuk Belanda ya, untuk merebut kota itu untuk kali pertama, karena memang KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, menargetkan timnas Belanda ini sampai ke babak semifinal. Tapi pelatih Ronald Koeman justru menantang balik agar timnya bisa mencapai babak final atau bahkan ya meraih juara. Nah, itu akan kita saksikan pada malam ini, apakah bisa Belanda meraih kemenangan pertama setelah pada pertandingan pertama hanya bermain imbang dengan Jepang.
1: Ya, ya bagi pendukung Belanda pastinya berharap tahun ini pecah telur ya setelah dijuluki juara tanpa mahkota. Tapi tadi juga pendengar kita ada yang menyinggung soal ya dalam tanda petik timnas pusat.
0: Netizen tuh.
1: Karena seringkali karena banyaknya pemain timnas Indonesia yang berasal dari sana. Dan kalau kita melihat ini DSP-nya sudah ada, ya. Bung Nova.
0: Betul.
1: Kalau Anda melihat ini dengan komposisi yang ada dari kedua kesebelasan, Anda melihatnya ini sesuai dengan prediksi atau ada kejutan nih di antara daftar susunan pemain yang ada nih, Bung Nova?
0: Iya, memang kalau lihat dari Swedia dulu ya, Swedia ya. Ini sama sekali tidak mengubah susunan pemain inti. 11 pemain pertama yang akan turun sama persis dengan saat melawan Tunisia, di mana mereka menang 5-1. Pelatih Graham Potter memang bilang memang tidak melakukan perubahan susunan pemain karena ingin menjaga stabilitas, ingin menjaga continuity dari tim yang dilatihnya saat ini. Karena memang dia juga memberikan porsi terhadap dua penyerang utamanya, Alexander Isak dan Victor Gyökeres, untuk bermain sebaik mungkin dengan dukungan dari rekan-rekannya di lapangan sama 90 menit nanti. Sementara di Belanda sendiri hanya ada satu pergantian pemain, yakni di lini depan tidak ada Daniel Malen ya.
1: Ya. Tapi ini ada nih Daniel Malen nih, akhirnya dimainkan nih.
0: Somerville yang mencetak gol kedua pada pertandingan pertama menjadi cadangan, dan yang menjadi pengganti adalah Broby. Ini dia nanti akan mengisi posisi ujung tombak, dan Daniel Malen digeser ke penyerang sayap. Ini memang penyerang-penyerang Belanda istilahnya versatile ya, bisa menjadi penyerang sayap kanan, penyerang sayap kiri, maupun menjadi ujung tombak. Ini kalau melihat kualitas pemain-pemainnya sih memang serem nih ya. Akan menjadi pertandingan malam minggu yang menyeramkan bagi kedua tim.
1: Tapi menyenangkan bagi kita yang menyaksikan tentu saja ya.
0: Menyeramkan tapi menyenangkan.
1: Tapi karakter versatile ini memang menjadi ciri khas pemain-pemain modern ya, bisa dibilang ya. Harus bisa bermain di banyak posisi ya, Bung Nova ya.
0: Iya, betul sekali. Karena kalau kita ingat total football itu yang diusung oleh Johan Cruyff dan Rinus Michels sebagai penemunya, memang total football ini adalah filosofi taktik sepak bola yang memiliki poin penting berupa permainan yang cair, artinya tidak ada batas. Jadi seorang back bisa mengisi posisi gelandang, gelandang bisa menjadi penyerang, dan penyerang bisa juga menjadi back. Jadi memang sangat cair gitu, sangat fluid. Jadi memang dibutuhkan pemain-pemain yang versatile. Kemudian juga poin yang kedua soal total football adalah ruang. Jadi membatasi ruang gerak lawan sekaligus membatasi ruang gerak sendiri, artinya menjaga kedekatan antar pemain, jadi tidak ada space yang jauh, jadi oper-operannya enak lah.
1: Gitu.
0: Kemudian yang ketiga juga ada pressing atau tekanan. Ini jadi memang semua pemain dituntut untuk bisa menekan lawan, baik ketika memegang bola maupun kehilangan bola begitu.
1: Dari sejak lini depan juga punya kemampuan untuk pressing ya langsung ya.
0: Iya, jadi bisa di apa, penyerang tuh biasanya untuk ngepres agar pemain lawan tidak enak gitu dari awalnya, bikin tidak enak.
1: Iya, tertekan ya ketika mengontrol bola ya.
0: Deg-degan.
1: Dan ini kalau melihat tadi disinggung soal Brian Broby, kenapa kemudian

0: di timnas Belanda memilih untuk memainkannya dibandingkan Summerfield ini pertandingan kali ini nih.
1: Iya, saat ini memang Belanda bisa dibilang tidak memiliki sosok penyerang dengan nama besar ya, seperti sebelum-sebelumnya ada Robin van Persie, ada Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert. Saat ini satu sosok yang mencolok adalah Memphis Depay. Dia merupakan top skor sepanjang masa timnas Belanda dengan 55 gol. Sementara pemain-pemain lainnya masih berada di bawah 20 gol, kecuali Cody Gakpo. Dia penyerang Liverpool, 51 caps dan 21 gol. Kemudian penyerang lainnya adalah Brian Brobby, Daniel Malen, Wout Weghorst. Nah, ini mungkin memang kenapa Koeman lebih menempatkan Brian Brobby di lini depan, karena memang membutuhkan sosok yang tangguh ya untuk mendobrak pertahanan dari Swedia, sekaligus juga untuk mencari pemain yang tampil membuka ruang untuk memberikan space bagi rekan-rekannya. Seperti kalau di Belanda ini ada dukungan dari lini tengah, mereka memiliki Tijani Reinders di sana, terus juga ada Frankie de Jong ya.
0: Iya,
1: begitu.
0: Dan Frankie de Jong juga kemarin bermain sangat bagus sebetulnya sebagai playmaker juga dia ya.
1: Iya.
0: Dan kadang-kadang memang di sepak bola modern ini playmaker menjadi sosok yang paling menakutkan gitu ya, karena dengan visi yang bagus tentu saja nantinya dia bisa memberikan umpan-umpan terobosan ya. Kalau kita mengenal mungkin salah satu yang terbaik menurut saya ada Kevin De Bruyne ya. Kemudian kemarin di Prancis ada Olise itu, terupas-terupasnya ke Mbappe luar biasa. Dan Anda melihat ini peran Frankie De Jong sebagai playmaker di timnas Belanda apakah sangat berpengaruh nih terhadap kualitas permainan Belanda nanti?
1: Iya, bisa dibilang Frankie De Jong jadi sosok utama ya. Meskipun memang harus dipertimbangkan dengan sangat cermat oleh Ronald Koeman, karena Frankie De Jong ini terkendala cedera. Salah satu masalah yang dialami Belanda saat ini adalah cedera pemain. Jadi hampir saja Frankie de Jong, Memphis Depay ini tidak dibawa karena belum pada kondisi yang fit. Sementara ada juga pemain-pemain Belanda yang tidak dibawa ke Piala Dunia, seperti Julian Timber ya, pemain Arsenal, karena memang kondisi tidak fit. Jadi memang Belanda hari ini memang bukan yang terbaik untuk ke Piala Dunia.
0: Oh, sayang sekali ya. Sedangkan dari kubu Swedia ini ada nama yang menarik, Yasin Ayari. Ini juga merupakan pemain keturunan Maroko dan Tunisia ya, yang kemarin mencetak gol ke gawang Tunisia tanpa selebrasi. Dan menghormati. Seperti apa ini Yasin Ayari kemudian punya potensi untuk merusak pertahanan Belanda malam ini, Bung Nova?
1: Ini kalau kita lihat dari gol-golnya Yasin Ayari, sepakannya dari luar kotak penalti semua. Ini memang menakutkan ini Swedia hari ini. Jadi dia ada Gyökeres di depan dan Alexander Isak, keduanya bisa masuk kotak penalti. Kemudian jika ada bola rebound, di belakangnya ada Yasin Ayari. Tendangannya luar biasa kencang. Kita lihat bagaimana gawang Tunisia bobol. Memang Yasin Ayari ini adalah salah satu pemain muda yang dipercaya oleh Graham Potter ya. Ini menjadi salah satu sosok pembeda yang bisa saja hari ini kembali menjadi sumber kegembiraan bagi pemain-pemain Swedia, tapi juga bisa menjadi sumber petaka bagi timnas Belanda ini.
0: Iya, baik Bung Nova, kita juga ingin undang pendengar ya, siapa tahu mereka juga punya prediksi yang menarik untuk laga ini. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bisa menghubungi kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Jadi Bung Nova, melihat kedalaman skuad timnas ini, kalau timnas Swedia mereka full team atau sama ada masalah cedera juga beberapa pemain intinya?
1: Iya, ini kalau misalnya kita melihat kemarin Swedia menang 5-1 lawan Indonesia, sepertinya kita bisa melupakan sosok Dejan Kulusevski. Dejan Kulusevski sendiri sebenarnya adalah kapten tim Swedia yang tidak dibawa juga karena cedera. Tapi kemarin di pertandingan pertama, anak asuh Graham Potter ini bisa membuktikan bahwa tanpa Kulusevski mereka menjadi sebuah kuda hitam baru tampaknya di Piala Dunia 2026 kali ini. Kita akan lihat Jika memang bisa menang atas Belanda, maka mereka akan memastikan tiket ke babak 32 besar.
0: Wah,
1: seandainya seri pun ini masih ada peluang bagi Swedia. Tapi kalau misalnya kalah, ah ini dia. Sebuah persaingan yang sengit akan terjadi di grup F.
0: Baik, dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin memberikan prediksinya. Nih, ada Pak Zainal di Lumajang. Selamat dini hari, selamat malam Pak Zainal, belum dini hari ya.
2: Iya, selamat malam Bung.
0: Saya Sabil dan ada Bung Nova di sini.
2: Bung Sabil dan Bung Nova.
1: Iya, selamat malam.
2: Saya dari Indonesia ini. Wah, kalau saya mendukung Belanda, paling enggak ya 3-0 lah untuk Belanda.
0: Oh, 3-0 untuk Belanda. Baik, Mas Zainal.
2: Iya. Mudah-mudahan ini tidak gagal. Kalau dulu, kalau tahun-tahun yang dulu itu kayaknya gagal ya, Mas ya.
0: Iya. Ya, mentok ya, di runner up.
2: Iya. Iya, mudah-mudahan ini tidak gagal lagi. Ya.
0: Baik, Pak Zainal, terima kasih Pak Zainal atas prediksinya.
2: Selamat pagi, semoga sehat selalu.
0: Iya, amin. Sehat selalu juga.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang di atas kertas Belanda lebih diunggulkan, namun jarak kualitas di antara keduanya tidak terlalu jauh ya, Bung Nova ya. Keduanya masih, Swedia juga masih bisa memberikan kejutan, bukan hanya mengimbangi, tapi juga bisa mengalahkan juga ya, Bung Nova ya.
1: Iya, karena kita melihat dari pertandingan pertama melawan Tunisia ini, Swedia mencetak 13 tembakan, yang 7 diantaranya on target. Jadi ini benar-benar menunjukkan kegarangan kualitas Swedia. Kemudian ada umpan yang akurat itu sebesar 78%, juga ada 9 dari 13 tembakan, 9 diantaranya itu berasal dari kotak penalti. Jadi benar-benar menunjukkan bagaimana Swedia bisa mengobrak-abrik pertahanan lawan. Tapi memang harus kita bedakan dulu, karena lawan sebelumnya adalah Tunisia, hari ini adalah Belanda. Di Belanda itu di belakang ada
0: Van Dijk.
1: Back Swedia sendiri, Victor Lindelof, menjelang pertandingan melawan Belanda juga memuji sosok Van Dijk sebagai salah satu back terbaik saat ini, baik dalam bertahan tentunya dan dalam menyerang. Dan ini sudah dibuktikan pada pertandingan pertama, Van Dijk bisa mencetak gol pembuka ketika melawan Jepang dengan sundulan ya.
0: Iya, dan tidak lupa juga tandemnya nih, ada Van de Ven ya. Ini juga sama bagusnya ini sebetulnya. Dan kita ke pendengar lagi ya, Bung Nova, ini ada Pak Ahtong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Ahtong.
3: Selamat malam Sabil.
0: Iya.
3: Selamat malam Bung Nova. Bung Nova, kita ketemu malam ya.
1: Oh iya.
3: Jadi kalau saya bukan ogah, agak ogah sedikit membela timnas pusat. Jadi saya lebih memilih si dia karena duet dia keres itu dengan Alexander Isa itu buat saya tuh beda sama Alexander Sorloth dengan Arjen Haaland itu, karena si Victor Gyokeres itu di Arsenal juara dia sekarang, terus Alexander Isa kan di Liverpool. Cuma takutnya Alexander Isa ini akan trauma ketemu dengan Vicky Van Der Ven, karena dia patah kemarin ditekel sama Vicky itu kan. Jadi agak takut sedikit ya. Jadi tapi Swedia belum seperti Martin Dahlin, Thomas Brolin, Jonas Ten, kipernya Thomas Ravelli belum sampai ke situ. Jadi Jerman main jam berapa nanti?
0: Jerman pukul 3 ya, Bung ya?
3: Kalau saya Jerman Tulen mungkin mulai dari ngerti sepak bola tahun 86 Jerman Tulen kalau saya. itu saja Sabil mengomong.
0: Baik, Pak Tom. Selamat malam. Iya. Dan kita ke Pak Roy di Mamuju. Selamat ini hari Pak Roy. Selamat malam Pak Roy.
4: Iya, selamat malam Pak.
0: Iya, ada saya Sabil dan juga Bung Nova di studio.
4: Iya. Selamat malam Bung Nova.
1: Iya, selamat malam.
4: Iya. Jadi singkat saja Pak.
0: Iya.
4: Setelah di babak kedua pertandingan, di mana wasit telah memberi syarat untuk menipkan peluit panjang bahwa pertandingan telah usai dengan skor 2-0 untuk Belanda.
0: Oh, untuk Belanda. Baik, Pak Roy.
4: Iya, makasih semuanya.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Roy. Selamat malam.
4: Malam.
0: Iya. Saya biasa di dini hari, jadi selamat dini hari terus ini. Ya, tapi tadi ada dari Pak Hatong ya, ini menjelaskan bahwa mungkin ada pengalaman traumatis Alexander Isak pernah dijegal Van de Ven katanya, itu betul Bung Nova ya?
1: Ya, ini memang pertemuan banyak pemain Inggris ya.
0: Yeah.
1: Belanda sendiri Bart Verbruggen bermain di Brighton and Hove Albion, kemudian Virgil van Dijk di Liverpool, ada tandemnya Van Dijk nanti di central back atau back tengah adalah Jan Paul van Heke, ini juga pemain Brighton Hove Albion, Mickey van de Ven, Tottenham Hotspur, ya memang ada juga Justin Kluivert Bournemouth, Ryan Gravenberch Liverpool, Tiani Reinders Manchester City. Benar-benar apa, kita di akan melihat pertandingan Premier League ini. Versi mini ini. Sementara di Swedia ada Victor Lindelof, ada Gabriel Gudmundsson yang di Leeds United, Lukas Bergvall ini juga rekan satu tim dari Mickey van de Ven di Tottenham Hotspur, ada Yasin Ayari juga bermain di Brighton Hove Albion, serta ya tiga pemain penyerang dari Swedia, ada Isak dari Liverpool, Anthony Elanga Newcastle United, dan Victor Gyökeres dari Arsenal. Ini kita akan melihat sebuah produk dari Inggris.
0: Inggris ya.
1: Kutip ya.
0: Dan pastinya Belanda sebagai favorit di grup ini juga pastinya mengincar juara grup ya. Bung Nova melihat Belanda ini masih ada peluang untuk menjuarai grup atau kesulitan nih nantinya?
1: Ya, apabila bisa menang melawan Swedia dan nanti bisa menang lawan Tunisia, bukan tidak mungkin Belanda akan meraih total nanti 7 poin. Dan kita juga akan melihat dulu hasil dari pertandingan yang lain ya. Tapi memang sebenarnya Belanda ini punya kemampuan menyerang yang harus diwaspadai oleh semua tim, termasuk Swedia, karena waktu melawan Jepang kemarin kiper Jepang Zion Suzuki itu harus melakukan 4 penyelamatan, benar-benar bukan laga yang mudah bagi Jepang. Kemudian untuk serangan ada Gakpo, Malen, dan Broby pada hari ini. Pada pertandingan sebelumnya, trio penyerang Belanda memiliki peran penting ya, baik dalam urusan tendangan ke gawang maupun dribble. Kemudian juga ada kontribusi dari Van de Ven, Van Dijk, dan Van Heke yang menyumbang shot on goal. Kemudian ada Ryan Gravenberch yang juga menjadi salah satu kekuatan Belanda melalui kekuatan individu dalam urusan dribble. Ini lengkap ya, cukup lengkap pemain-pemain Belanda ini.
0: Pastinya akan jadi laga yang sangat menarik. Ini mungkin serasa nonton big match Liga Inggris mungkin. Kita ke pendengar lagi, ada Pak Ali di Pontianak. Selamat. Oh, nampaknya terputus. Tapi dari para pemain-pemain Liga Inggris tadi ya, dari Alexander Isak dan kemudian juga duel nanti dengan Van Dijk, Anda melihatnya ada peluang nggak Swedia untuk bisa mencuri gol nih setidaknya ke gawang Belanda ini?
1: Iya, tidak mustahil ya, karena memang penempatan Graham Potter memainkan 11 pemain yang sama, pasti tujuannya adalah meraih 3 poin, juga untuk memastikan bahwa pemain-pemain Swedia tetap berada di level permainannya ya, level permainan yang terbaik. Dan ini akan sepertinya akan menjadi sebuah pertandingan yang terbuka, karena kedua kesebelasan, baik Belanda ditangani Ronald Koeman dan Swedia yang ditangani oleh Graham Potter, ini memiliki pendekatan taktik yang sama, yaitu menyerang ya. Jadi Graham Potter sendiri mendapat pujian dari pelatih Pep Guardiola karena

0: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal.
2: Timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid.
2: Masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman? Atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemadaman listrik yang bergilir yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia menyebabkan keresahan bagi para pelaku usaha dan juga tentunya masyarakat. Di Probolinggo, para pelaku usaha ikan hias mengalami kerugian yang luar biasa. Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu kematian ikan yang sangat bergantung pada pasokan oksigen dan aerator. Salah satu pedagang yang merasakan dampak adalah Novian Dimasya, merupakan warga Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo. Selama hampir 2 pekan terakhir, ia mengaku harus menghadapi ketidakpastian akibat pemadaman listrik yang kerap terjadi hampir setiap hari. Dan bagaimana pemadaman listrik bergilir ini dan dampaknya seperti apa? Kami akan berbincang bersama dengan salah satu warga yang terdampak pemadaman listrik, dengan Pak Ruli.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ruli, selamat malam.
2: Iya, selamat malam.
1: Ya. Pak Ruli, domisili di mana nih tinggalnya?
2: Di Bogor.
1: Oh, Bogor. Terkena pemadaman listrik bergilir kapan ini?
2: Udah hampir seminggu juga sih, udah lama.
1: Hampir seminggu. Berapa lama, Pak?
2: Ada yang 4 jam, ada yang 6 jam, tergantung di sana sih. Ada yang 12 jam pernah.
1: Oh, beda-beda. Tapi dalam sepekan ini berapa kali pemadaman listrik?
2: Kemarin sekali, terus kemarinnya lagi sekali. Udah 3 kali lah.
1: Dalam 1 pekan ini sudah 3 kali pemadaman listrik?
2: Iya, 3 kalian.
1: Dan itu tadi ya, untuk durasinya cukup panjang juga ya, Pak Ruli ya?
2: Iya, 4 jam, baik itu, dan 4 jam.
1: Nah, itu ada informasi terlebih dahulu tidak?
2: Pemberitahuan, saya nggak dengar sih pemberitahuan, nggak ada, ujung-ujung aja langsung mati itu.
1: Lalu bagaimana Pak Ruli dan juga tetangga ataupun masyarakat, ini kan cukup lama juga ya pemadaman listrik ini, dampaknya seperti apa?
2: Ya, dampaknya ya kayak elektronik, kayak kulkas, TV, itu takutnya imbasnya rusak, itu kan sering mati. Kalau jualan, susah juga jualan. Jualan yang pakai es, blender-blender gitu kan harus ada
1: terdampak
2: listrik,
1: ya.
2: Jadi susah juga. Iya, jualan sepi jadinya kan.
1: Nah, ini bagaimana? Mungkin ada Pak Ruli ataupun tetangga yang memang memiliki anak kecil atau bayi?
2: Ada anak kecil, untuk anak sekolah susah untuk belajar kan, gelap harus pakai lilin ya, ribet lah.
1: Itu
2: pakai lilin gelap-gelapan belajar kayak gitu kan dampaknya.
1: Oh, pemadamannya malam, Pak, bukan siang?
2: Iya, malam, ada yang malam, kemarin sampai malam jam 9, dari sore sampai malam.
1: Dari sore sampai malam.
2: Iya, kadang ada yang siang, ada. Tergantung sih, tergantung sananya PLN-nya kan. Nggak ada pemberitahuan juga.
1: Nggak ada pemberitahuan.
2: Iya.
1: Yang Pak Ruli ketahui apa, Pak, saat ini untuk pemadaman listriknya?
2: Nah, ini saya belum ada dapat informasi ya. Dapat katanya sih ada apa ya, gangguan teknis apa-apa gitu katanya.
1: Iya.
2: Saya juga nggak jelas, soalnya nggak ada sosialisasi ke masyarakat juga kan.
1: Kalau sebelum-sebelumnya, biasanya diinfokan tidak, Pak, kalau ada pemadaman listrik ini?
2: Dulu mah pakai di dari masjid, RT RW ya? Ada pemadam jam segini dikasih tahu dulu ya.
1: Jadi bersiap gitu ya.
2: Tahun ini. Iya, siap-siap. Jadi tahu, jadi pemadam segini jam segini nyala jam segini kan dikasih tahu. Jadi persiapan kan, air sanjo kan. Ada air buat wudu, buat sholat, kan susah kalau habis air.
1: Iya. Nah, ini kemarin tidak ada pemberitahuan bagaimana? Artinya tidak ada persiapan kan.
2: Iya, nggak ada ya. Mau sholat ya nunggu, paling numpang ke tetangga yang pada pam yang nyala paling. Pakai pom ke tetangga minta air kayak gitu. Ya, jualan juga tutup lah kalau ada gitu kan, buat ngeblendernya susah juga.
1: Iya. Estimasinya, Pak Ruli, kerugian yang Pak Ruli sejak pemadaman listrik, estimasi saja berapa ini, Pak?
2: Ya, turun sih, lumayan turunnya untuk penjualan mah. Nggak terlalu gede, turun juga lumayan, lumayan turun, jadi sepi lah.
1: Iya, sepi ya.
2: Ada yang jualan es kan jualannya.
1: Mm-mm. Nah, selain Pak Ruli, di sekitar Pak Ruli ada usaha-usaha lain juga Pak yang memang ikut terdampak ini?
2: Banyak, saya depan kampus malahan. Okay. Depan kampus kan banyak yang jualan UKM-UKM gitu.
1: Mm-mm.
2: Ya, mereka juga ngeluh. Ya, sepi jadinya peminat yang beli, mau beli juga kan susah, mau nggak ada alat-alat untuk digunakannya, nggak ada listrik.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Kalau di sekitar ini kan juga mungkin kayak minimarket dan lainnya kan memiliki genset ini.
2: Pakai genset,
1: iya,
2: iya genset ada.
1: Mereka masih bisa beroperasi ya, atau memiliki iya, keterbatasan juga?
2: Oh, mereka mah nyala terus, banyak ada gensetnya. Soalnya kalau minimarket kayak gitu mah.
1: Nah ini kalau untuk kayak kebutuhan seperti cas handphone gitu tuh bagaimana, Pak Ruli?
2: Ya mati aja, internet juga mati, dampaknya lemot kayak gitu, susah mau komunikasi, susah. Ya mendingan beri ya rebahan, paling nunggu nyala kayak gitu. Karena internetnya lemot nih.
1: Iya.
2: Dampaknya kayak gitu, internet susah, apa-apa susah.
1: Iya, akhirnya
2: mati kutu lah.
1: Warga ini pada keluar gitu, keluar rumah ya, Pak. Atau
2: iya, jadi di jalan dari jadi rame aja pada nongkrong di tengah jalan, di jalan tuh pinggir jalan. Mobil lewat terang.
1: Luas tidak Pak pemadamannya gitu. Ini wilayah apa Ruli yang padam?
2: Luas juga sih kayaknya. Lumayan sih ke Bogor, Bogor Barat, Bogor Tengah, paling giliran gitu sih ke Bogor Tengah kata kayak itu.
1: Yang terakhir Bogor kapan Timur. Pak ini Pak?
2: Kemarin sore.
1: Dari pukul berapa sampai pukul berapa Pak?
2: Kemarin itu jam berapa? Saya lupa. Jam 5 lewatan lah. Kemarin kan.
1: Berapa
2: sampai
1: jam?
2: Jam 9. Sampai jam 9 lah.
1: Sampai jam 9 malam.
2: Iya.
1: Ini cukup lama. Jadi ya.
2: Cukup lama lah, nggak ada persiapan juga, air habis, ya. Mau maghrib susah ya iya. Gitu deh.
1: Dan nggak ada keterangan air. Juga dari Pak RT atau Pak RW mungkin diberitahu oleh pihak PLN ya, Pak Ruli?
2: Oh nggak ada. Paling pemberitahunya gitu aja, udah mati aja ada pengumuman dari RT. Ada gangguan di gardu utama, kata perbaikan gitu aja katanya.
1: Oh, informasinya justru didapatkan setelah listrik itu padam gitu ya?
2: Iya. Ada gangguan, tunggu aja warga sabar, jaga keamanan, takutnya lama kan. Takutnya ada maling gimana kan. Ngeri juga kalau gelap-gelapan, nggak ada persiapan untuk jaga-jaga. Makanya pada keluar jalan.
1: Baik.
2: Kayak gitu.
1: Iya. Saya sapa pendengar dulu boleh ya, Pak Ruli ya. Kita ya, ke ya, Boyolali ya. Nih, Pak Udin. Pak Udin, malam Pak Udin.
3: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Gimana, Pak Udin?
3: Apakah menurut Bapak ada curiga tentang ini adalah efek dari perang gitu? Terima kasih.
1: Ya. Baik. Iya. Tapi kalau Pak Ruli curiga sebelum tadi dapat informasi dari Pak RT itu seperti apa? Menduga-dugaannya. Sebelum dapat info ya. Dari Pak RT, apa namanya biasanya juga. Ada pemadaman juga tidak sebelumnya?
2: Oh, enggak, justru dulu sebelumnya jarang ikut di Bogor jarang mati listrik. Sekarang aja mati listrik. Sering gitu sekarang mah.
1: Oh, baru-baru ini aja gitu ya.
2: Dulu mah bertahun-tahun gitu enggak ada pemadaman listrik, sekarang aja ada. Aneh gitu kok.
1: Iya. Iya, tapi ya, ada dugaan tidak mungkin ada gardu yang terbakar atau apa tidak ya? Tidak sampai tidak, situ ya.
2: Tidak sih katanya mungkin stok apa? Stok listriknya habis, kok bisa habis sih? Enggak tahu. Kan dibayar, kita bayar kenapa habis gitu. Harusnya PLN kasih tahu mau habis kok bisa habis, kita kan bayar.
1: Iya. Baik, kita sama pendengar lagi ada Pak Rifanto di Bualemo. Pak Rifanto, malam.
4: Ya, selamat malam Mas Rukman.
1: Malam Pak, silakan.
4: Ya.
1: Bualemo aman tapi Pak, sebelumnya Pak.
4: Oh, kalau Bualemo itu tadi sempat ada pemadaman juga dari jam 9 pagi.
1: 9 pagi?
4: Sampai jam 5 sore.
1: Wah, itu cukup lama Pak.
4: Iya, gitu. Tapi itu sama juga nggak ada pemberitahuan.
1: 8 jam.
4: Dan biasanya itu dulu ya, sering ada informasi di radio. Akan ada pemadaman di wilayah ini gitu kan.
1: Yeah.
4: Tapi kalau untuk sekarang itu tiba-tiba saja begitu. Nanti kalau sudah padam baru ada informasi ternyata ada perbaikan sistem gitu kan. Jadi
1: terakhir kapan kita, Pak Rifanto, terakhir kapan untuk pemadamannya tadi yang dari jam 9 sampai jam 5 sore ya?
4: Iya. Jadi aktivitas itu di kantor, di sekolahan itu terbatas gitu. Terus juga kan jaringan seluler juga mati gitu kan. Jadi tidak ada aktivitas.

Mengampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua. Pujian berikut ini berkisah tentang mengampuni. Maria San.

bernama Hana diambil dari kisah 1 Samuel di dalam Alkitab, di mana Hana mengalami satu beban berat. Dia tidak memiliki seorang anak. Dia tidak hanya terfokus dengan masalahnya, tapi dia mencari Tuhan untuk meminta tolong kepadanya. Hingga akhirnya hati Tuhan tergerak dan Tuhan melihat kesetiaan hati Hana. Tuhan menolongnya. Pertolongan Tuhan tidak hanya sampai di situ. Tuhan juga mengangkat Hana dari tempat yang terendah. Tuhan taruh di tempat yang tinggi. Inilah pujian Hana dari 1 Samuel karena hatinya yang bersuka cita.

zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: kasih saudara pendengar, Anda masih terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Kami cukupkan lagu-lagu rohani ke ruang dengar Anda saudara, dan saatnya kini kami ajak Anda mendengarkan sepekan info RRI Tual pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langkur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Kita ikuti Sepekan Info Radio Republik Indonesia Tual. Kumpulan berita aktual sepekan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, kembali lagi bersama saya, Resti Febrianti, dalam sepekan info minggu ini. Inilah info selengkapnya. BPS berupaya menghadirkan potret lengkap kondisi perekonomian Indonesia termasuk di Kabupaten Maluku Tenggara. Demikian disampaikan Kepala BPS Maluku Tenggara, Freddy Abrahams, dalam laporannya pada pencanangan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dipusatkan di Landmark Langgur Senin pagi. Terkait pengumpulan data, guna memberikan informasi mengenai jumlah dan sebaran usaha, karakteristik dan profil usaha, perkembangan ekonomi digital dan ekonomi hijau, potensi ekonomi daerah yang akan dikembangkan serta sebaran skala usaha mulai dari usaha berskala mikro kecil, menengah, hingga besar di setiap sektor penyediaannya sampai ke level desa atau ohoy. Selain itu, sensus ekonomi yang dilakukan akan dijadikan sebagai baseline data dasar dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi yang lengkap dan mutakhir. Sementara itu, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun menekankan pemerataan pembangunan ekonomi yang bukan hanya dikonsentrasikan di pulau kecil. Akan tetapi, kolaborasi bersama DPRD akan menjalankan fungsinya membangun ekonomi di kota besar melalui perbaikan sarana pasar dan kestabilan ekonomi yang berkelanjutan untuk mendukung akses pasar yang dinamis. Serta diharapkan kepada BPS hasil sensus ini akan didapatkan gambaran rinci sektor perlu dikembangkan di pulauan besar, termasuk kesesuaian dengan rencana pemerintah daerah untuk membangun kota pasar elat. Secara khusus untuk revitalisasi pasar dalam waktu dekat sehingga antara kota elat dan Langgur tidak memiliki perbedaan yang signifikan dan menjadi komitmen penuh pemerintah daerah untuk memanfaatkan hasil sensus ekonomi dan mendukung sepenuhnya pelaksanaan sensus ekonomi sebab metode ini menjadi langkah dasar menentukan kebijakan ke depan. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun mengajak generasi muda untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan daerah dengan menghadirkan gagasan, inovasi, dan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan saat membuka musyawarah daerah ke-9 DPD KNPI Kabupaten Maluku Tenggara di Aula Kantor Bupati Senin siang. Menurut Hanubun, pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan, tetapi harus tampil sebagai pelaku, penggerak, sekaligus pengawas pembangunan. Di tengah berbagai tantangan daerah kepulauan seperti tingginya biaya logistik, keterbatasan fisikal, sempitnya lapangan kerja, dan meningkatnya kebutuhan pembangunan, peran pemuda dinilai semakin penting. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar Kota Tual. Salah satu siswi SMA Negeri 7 Kota Tual berhasil meraih gelar Duta Baca Pelajar Mariadat Kota Tual setelah melalui serangkaian seleksi dan penilaian yang ketat. Diana Marling Sonjanan, siswi SMA Negeri 7 Kota Tual yang berhasil meraih gelar Duta Baca Pelajar Mariadat Kota Tual, mengatakan bahwa persiapan yang dilakukan menjelang lomba tidak terlalu banyak. Ia mengaku hanya meminta doa dan dukungan dari kedua orang tua, terutama sang ibu, serta menyusun poin-poin penting yang akan disampaikan kepada dewan juri saat mengikuti kompetisi tersebut. Diana, meskipun persiapan sederhana, apa yang dimiliki dan mampu memberikan dampak besar dalam penampilannya selama lomba. Ia berusaha menyampaikan berbagai hal yang telah dipelajari agar dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dan menunjukkan pentingnya literasi bagi generasi muda. Memasuki tahun akademik 2006-2007, Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial STIS Tual membuka kesempatan seluas-luasnya bagi lulusan SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah Sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana strata 1 S1. Pemerintah Kota Tual kembali menegaskan semangat Mariadat sebagai dasar utama dalam pembangunan daerah, nilai adat budaya dan religius dinilai menjadi kekuatan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berdaya saing. Pada sambutan Wali Kota Tual yang dibacakan Asisten Wasekda Kota Tual Dula Adnangar di pembukaan pawai taruf dalam menyambut tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah, ia menyebutkan Kota Tual memiliki kekayaan adat, budaya dan nilai agamaan. Momentum tahun baru Islam menjadi kesempatan untuk memperkuat nilai-nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat. Semangat Mariadat sejalan dengan tujuan pembangunan Kota Tual yang maju, aman, religius, berbudaya, berdaya saing, dan berkelanjutan. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi identitas masyarakat tetapi juga menjadi arah pembangunan daerah. Sebagai motor penggerak untuk pembangunan daerah, aparatur sipil negara ASN diharapkan bisa meningkatkan kinerja semaksimal mungkin dan menyediakan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Hal ini disampaikan PLT Kepala BKPSDM Maluku Tenggara, Aisyah Borut,
Dikatakan ASN berfungsi sebagai motor penggerak utama birokrasi dan pembangunan nasional, di mana mereka tidak hanya menjalankan kebijakan, tetapi juga menjadi ujung tombak dalam menciptakan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berbasis teknologi terkini. Maka dari itu, BKPSDM sebagai pelaksana manajemen aparatur sipil negara berupaya mendukung dengan pelayanan melek teknologi. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun menginstruksikan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah untuk bersikap transparan dan tidak menyembunyikan dokumen apapun saat berhadapan dengan proses pemeriksaan hukum. Ketegasan ini disampaikan guna mempercepat penyelesaian sejumlah catatan dan pengembalian kerugian ke kas negara atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati dalam kegiatan kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara minggu lalu. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara baru saja menerima laporan hasil pemeriksaan BPK untuk yang ke-11 kalinya, dengan catatan tertentu yang wajib segera ditindaklanjuti. Oleh karena itu, kerjasama hukum dengan kejaksaan harus dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi, bukan justru dihindari dengan cara menutup-nutupi data. Mitra BPS diminta transparan dan cerdas menginput data valid tanpa rekayasa di setiap OHOI. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun menyatakan para mitra statistik direkrut ketat oleh BPS wajib menjalankan tugas sesuai amanah yang diberikan. Lewat sumpah dan janji yang telah diikrarkan sekaligus meningkatkan tiga pilar diantaranya adat, pemerintah, dan agama menyaksikan ikrar para mitra statistik guna menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara sehingga janji yang didengar dan disaksikan langsung mampu diwujudkan sesuai tanggung jawab yang diberikan masing-masing. Namun jika siapapun yang berjanji mengingkarinya, yang bersangkutan akan bertanggung jawab kepada tiga pilar yakni agama, pemerintah, dan adat. Sensus ekonomi menjadi langkah untuk mendukung identifikasi jumlah penduduk terbaru di Maluku Tenggara. Kepala BPS Maluku Tenggara Freddy Abraham menyikapi launching sensus ekonomi tahun 2026 mengatakan, setelah melalui seleksi mitra hingga pelatihan, BPS menindaklanjuti tahap pelaksanaan lapangan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 sebagai langkah awal untuk diawali kegiatan perencanaan pencanangan yang dilakukan oleh Bupati Maluku Tenggara. Unsur Fokopimda bentuk sosialisasi kepada masyarakat terkait tahapan sensus ekonomi 2026, di mana sensus ekonomi 2026 ini dilaksanakan setiap 10 tahun. Untuk tahun yang berakhir 6 dan merupakan sensus ekonomi yang kelima dengan tujuan mendapatkan profil dan karakteristik seluruh pelaku usaha, baik usaha besar maupun UMKM yang ada di Maluku Tenggara dan secara nasional. Upaya menekan angka stunting dan memperbaiki status gizi ibu hamil serta balita di Kabupaten Maluku Tenggara terus diperkuat melalui pemanfaatan pangan lokal yang bergizi dan berkelanjutan. Sebanyak 59 kader posyandu dari 5 wilayah kerja puskesmas mengikuti perbekalan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal di Ohoi Mill Resort, Ohoi Lilir, Kamis pagi. Kegiatan yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara itu menyasar pengelola program gizi, tim penggerak PKK desa, organisasi kemasyarakatan, serta para pemangku kepentingan yang terlibat dalam program PMT. Pembekalan diberikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dalam mengolah bahan pangan lokal menjadi sumber gizi yang sehat bagi ibu hamil dan kekurangan energi kronis dan balita dengan berat badan kurang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Musin Raya Rahayaan mengatakan pemanfaatan pangan lokal menjadi salah satu strategi penting dalam mendorong kemandirian pangan dan gizi keluarga. Menurutnya, keluarga perlu didorong memanfaatkan potensi pangan yang tersedia di sekitar mereka untuk memenuhi kebutuhan gizi secara berkelanjutan. Mengenal profesi jaksa secara menyeluruh atau holistik membantu masyarakat menjalankan fungsi kontrol terhadap tugas yang diemban. Kepala Subseksi Intelijen Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Muhammad Walid Ramadana Sution menegaskan sebagai seorang jaksa celah untuk melakukan tindakan disipliner bisa saja terjadi. Maka dari itu, pihaknya mempunyai jaksa pengawas yang khusus menilai integritas para jaksa. Di luar daripada itu, celah indisipliner ini biasanya dimanfaatkan oleh sebagian oknum karena tidak semua jaksa berbuat curang dalam menjalankan tugasnya. Pajak dan retribusi daerah merupakan pilar utama dalam struktur fiskal dan menjadi sumber pembangunan di Maluku Tenggara. Hal ini disampaikan PLT Kepala Bapenda Maluku Tenggara, Asis Rahayamtel. Terkait peran Bapenda diperkuat inovasi dan digitalisasi,
pembayaran pajak yang menjadi sumber pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi. Digunakan secara langsung untuk membiayai pembangunan fasilitas fisik dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, misalkan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sehingga pihaknya mengutamakan tiga aspek penting, diantaranya memicu transparan si pembayaran pajak daerah, mempermudah masyarakat dalam pelayanan publik, yakni menekan proses yang berbelit-belit namun berakses secara cepat dan akurat, serta memberikan akses yang luas pada pembayaran pajak secara digital dan mudah. Sebanyak 100 anggota Kafilah Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Kabupaten Maluku Tenggara resmi diutus untuk mengikuti MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku tahun 2026 di Kota Ambon. Selain membawa misi meraih prestasi, para peserta diharapkan menjadi duta Al-Quran yang mampu membenarkan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Maluku Tenggara yang juga pelaksana tugas Sekretaris Daerah Rashid mengatakan, pelepasan kafilah yang berlangsung di aula kantor Bupati Rabu siang itu menjadi penanda resmi pengutusan peserta sebagai wakil daerah. Para peserta membawa amanah pemerintah daerah dan masyarakat Bumi Lahur Furu Ngabal dalam ajang MTQ tingkat provinsi. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwa secara resmi melepas kafilah musabaqah tilawatil Quran Kota Tual pada Rabu pagi. Kafilah tersebut mewakili Kota Tual dalam MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku yang akan digelar dalam waktu dekat. Dalam sambutannya, Ahmad Yani Renwa berpesan agar seluruh anggota kafilah menjadikan setiap perjuangan dan ikhtiar dalam ajang MTQ menjadi ladang ibadah. Ia juga mengingatkan para peserta untuk tidak mudah berpuas diri dan terus meningkatkan kemampuan serta kualitas diri. Wali Kota menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan selama mengikuti perlombaan di tingkat provinsi. Selain itu, para peserta diminta untuk selalu menjaga akhlakul karimah dalam setiap aktivitas dan interaksi dengan peserta di daerah lain. Tahun baru Islam 1448 Hijriah menjadi momentum bagi umat Islam untuk memperbaiki kualitas ibadah. Ajakan tersebut disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tual, Echen Rumah, mengingatkan pentingnya mengevaluasi ibadah yang telah dijalankan selama satu tahun terakhir. Ia mengajak masyarakat untuk memperbaiki sholat, sedekah, amal jariah, dan berbagai bentuk ibadah lainnya. Menurutnya, peningkatan kualitas ibadah merupakan bagian penting dari makna hijrah yang sesungguhnya. Setiap muslim perlu menilai sejauh mana kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala selama ini. Saudara, demikian sepekan info kali ini. Saya Resi Febrianti dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.